0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, adab dan marwah ini merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berkaitan dengan cara seseorang bersikap dan juga menghargai orang lain. Menjaga keduanya dapat tercermin melalui ucapan, perilaku serta cara seseorang menempatkan diri dalam berbagai situasi. Saudara perempat, adab tidak hanya terlihat ketika seseorang berbicara kepada orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan tertentu. Cara mendengarkan orang lain, menjaga tutur kata, menghormati perbedaan, serta tidak mempermalukan seseorang di hadapan orang banyak juga menjadi bagian dari adab. Sementara itu, marwah berkaitan dengan kehormatan dan harga diri yang dijaga melalui perilaku yang baik. Seseorang dapat mempertahankan marwah dengan tidak melakukan tindakan yang merendahkan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Menilai diri merupakan bagian penting dalam proses mengenal kemampuan, kekurangan serta kebiasaan yang dimiliki. Penilaian diri yang dilakukan secara jujur dapat membantu seseorang memahami hal-hal yang perlu dipertahankan dan juga diperbaiki. Salah satu cara menilai diri adalah melihat kembali tindakan dan keputusan yang telah dilakukan. Seseorang dapat bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang sudah berjalan baik, apa yang belum sesuai harapan, serta apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik ke depannya. Penilaian diri juga perlu dilakukan dengan melihat kelebihan dan kekurangan secara seimbang. Jangan hanya berfokus pada kesalahan, tapi kenali juga kemampuan dan pencapaian yang selama ini sudah berhasil diraih. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Penembar FM Suara Budaya Kepulauan Riau RRI terus mengudara untuk Indonesia. Siapa yang menjaga sejarah kita? Kita sering bertanya sejarah perempat, di mana pusat sejarah Melayu? Lalu nama-nama yang sudah terkenal kembali disebut. Penyengat, Lingga, Daik. Tapi pernahkah kita sejarah perempat bertanya lebih dekat? Bagaimana dengan Tanjung Pinang itu sendiri? Tanah Tanjung Pinang itu ini, tanah yang juga menyimpan jejak kesultanan, makam tokoh-tokoh Melayu, bangunan tuanya dan juga cerita yang tidak kalah panjang. Nah, mengapa sebagian begitu mudah dikenang sementara sebagian lainnya itu perlahan hilang dari ingatan? Nah, sedar perempat, ini penting untuk kita bersama, ya kan? Jangan sampai generasi berikutnya itu mengenal sejarah Melayu hanya dari tempat yang paling sering dipromosikan. Ya, karena sejarah tidak ditentukan oleh siapa yang ramai paling ramai disebut. Sejarah juga ditentukan oleh jejak yang benar-benar pernah ada. Maka sebelum sibuk mencari kebesaran di tempat lain, mari kita tengok halaman rumah sendiri. Barangkali ini saudara penempat, pusaka sejarah yang kita cari selama ini bukan jauh di seberang laut. Cuba tengok.

0: Arab Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.
1: ...101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Pendidikan adalah pintu gerbang kesuksesan. Tanpa pendidikan, kita bukan apa-apa. Dengan pendidikan, kita bisa jadi siapa saja dan apa saja. Pendidikanlah yang meningkatkan status sosial kita dan derajat kita di masyarakat. Dengan pendidikan, kita belajar banyak hal dan mengetahui banyak hal. Terus tingkatkan kualitas diri Anda dengan pendidikan. Jadikan hal yang biasa menjadi luar biasa. Apa tanda eloknya pantun? Sampiran dan isi mengandung makna. Apa tanda insan yang santun? Akal diisi, ilmu berguna. Saya Rendra Setia Diharja, penggiat pantun dan dosen Tisipol Raja Haji Tanjung Pinang.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 FM, Suara Budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sudah ada Pro 4, saya ingin sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau hari ini dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nanim Batam. Nah, ini menerbitkan peringatan dini juga agar masyarakat mewaspadai potensi sebaran asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini kabut asap tebal masih mengelayut di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau dari Batam hingga Natuna pada Jumat pagi hingga malam hari. Nah, cuaca Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Rendahnya kelembapan udara di atmosfer sekitar wilayah Kepri kurang mendukung potensi pertumbuhan awan-awan hujan secara masif ya. Kota Batam pagi sampai dini hari udara kabur. Tanjung Pinang pagi sampai dini hari udara kabur, berasap nih, kabut. Bintan pagi udara kabur, siang hujan ringan, malam dan dini hari udara kabur. Karimun pagi sampai malam udara kabur, dini harinya hujan ringan. Lingga pagi sampai dini hari udara kabur, dan Natuna pagi udara kabur, siangnya hujan ringan, malam dan dini hari udara kabur. Dan untuk Anambas pagi sampai dini hari udara kabur. Cuaca pagi ini sampai mana nampak macam hai, pekatnya kabut sudah membuat ya, pedih mata. Ah, pakai masker. Dengar apa tak pakai masker? Kami dalam studio. Dalam studio tak pakai masker.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, kebiasaan menumpuk barang atau menyimpan barang yang tak terpakai ini, saudara perempat. Okey, kalau kita boleh jujur gitu ya, setiap rumah pasti adalah tu barang yang tak terpakai masih tu simpan, ya kan? Terus juga menumpuk barang ya. Tanpa kita sadari, sebagian kita memiliki kebiasaan menyimpan barang yang sebetulnya tu sudah jarang atau bahkan tak pernah digunakan lagi. Mulai dari pakaian lama, kardus, botol, peralatan rumah tangga hingga barang pemberian yang memiliki kenangan tertentu. Nah, saudara perempat, kebiasaan menyimpan barang ini dapat berkaitan dengan nilai emosional ya, maupun juga anggapan bahawa barang tersebut masih akan berguna suatu hari nanti. Ha. Barang yang menyimpan kenangan juga cenderung lebih sulit dilepaskan, saudara perempat. Misalnya foto, hadiah, pakaian lama atau benda pemberian orang terdekat seringkali dianggap memiliki nilai lebih karena mengingatkan seseorang pada pengalaman tertentu. Nah, selain alasan emosional, kebiasaan menyimpan juga bisa muncul karena rasa khawatir akan membutuhkan barang tersebut di kemudian hari. Dan akibatnya, barang yang awalnya hanya disimpan sementara ini ya. Ini hanya disimpan sementara, justru terus bertambah dari waktu ke waktu, numpuk jadinya ya kan. Nah, kalau tidak dikendalikan, saudara perempat, tumpukan barang ini dapat membuat ruang jadi lebih sempit dan membutuhkan waktu lebih banyak untuk dirapikan. Karena itu, memilah barang secara berkala itu dapat menjadi cara sederhana ya untuk menjaga rumah tetap nyaman, saudara perempat. Barang itu dapat dikelompokkan berdasar kondisi, seperti masih sering digunakan, jarang digunakan, bisa diberikan kepada orang lain, daur ulang gitu ya, atau sudah tak layak digunakan. Nah, dengan demikian, saudara perempat, menyimpan barang bukan menjadi persoalan selama masih ada alasan yang jelas tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Sesekali merapikan lemari atau sudut rumah juga jadi kesempatan untuk menentukan barang mana yang memang masih dibutuhkan atau barang mana yang akan kita buang. Ya kan?

Sedara sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur, ayat 61, yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian, dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, hutan hujan ini menyimpan banyak keindahan yang tak selalu dapat ditemukan di tempat wisata pada umumnya, saudara perempat ya. Pepohonan yang tumbuh rapat, udara yang terasa sejuk, lama dah tak main hutan ya. Suara burungnya ya kan, serta beragam tumbuhan ini membuat kawasan ini punya suasana yang berbeda. Nah, bagi sebagian orang, hutan hujan ini jadi tempat untuk menikmati alam sekaligus juga mencari pengalaman baru. Yeah. Berwisata. Nah, berwisata ke hutan hujan ini menawarkan kegiatan yang lebih dekat dengan lingkungan. Pengunjung itu dapat berjalan menyusuri jalur hutan, menikmati pemandangan pepohonan, mengamati berbagai jenis tumbuhan dan juga satwa, hingga menemukan sumber air atau aliran sungai yang berada di kawasan tersebut. Nah, setiap perjalanan itu dapat memberikan pengalaman yang berbeda. Saudara perempuan, keberadaan hutan hujan juga memiliki peran penting bagi kehidupan kita. Hutan ini jadi tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan satwa, membantu menjaga keseimbangan ekosistem serta berperan dalam menjaga ketersediaan air. Karena itu, kegiatan wisata di kawasan hutan ini perlu juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Nah, jangan sembarangan nebang, ya kan? Nah, ketika langkah memasuki rimbun hutan, petualangan itu tidak hanya tentang menemukan tempat baru. Lebih dari itu, sudah perempat ya, perjalanan tersebut juga jadi kesempatan untuk melihat alam dari dekat. Memahami perannya bagi kehidupan dan juga membawa pulang kesadaran untuk ikut menjaganya. Jangan gatal sangat tangan itu nak menebang. Dendang berikutnya saya nak hadirkan untuk sudah perempat. Ini lagu pantun satu ngan dua. Hang Hakiki. Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Japas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batangnya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Sudah 24, maklumat yang pertama. Bantuan sosial ini menjadi salah satu bentuk dukungan bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan bantuan ini juga dapat membantu meringankan beban penerima, terutama ketika menghadapi kondisi ekonomi yang tidak mudah. Namun, sedara perempat, bantuan sosial idealnya tidak membuat seseorang berhenti berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan kondisi ekonominya. Dukungan yang diterima dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memenuhi kebutuhan penting sekaligus mempersiapkan langkah menuju kehidupan yang lebih mandiri. Kita beralih ke maklumat lain, sedara perempat. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menemukan berbagai karakter ketika berinteraksi dengan orang lain. Salah satunya adalah perilaku menjilat, yaitu kecenderungan memberikan pujian atau perhatian secara berlebihan kepada orang tertentu dengan maksud memperoleh keuntungan sosial atau perlakuan khusus. Perilaku tersebut tidak selalu mudah dikenali karena pada awalnya dapat terlihat seperti sikap yang ramah dan menghargai orang lain. Nah, perbedaannya adalah dapat dilihat daripada pola perilaku, terutama ketika pujian itu diberikan secara berlebihan dan muncul ketika seseorang memiliki kepentingan tertentu. Dalam psikologi sosial, perilaku mencari kesan positif dari orang lain ini dikenal sebagai impression management, dan upaya membangun kesan tertentu sebenarnya dapat dilakukan dalam berbagai situasi sosial, tapi menjadi persoalan ketika seseorang secara terus-menerus menyesuaikan perilakunya demi mendapatkan keuntungan dari orang lain. Demikian, saya Syahrudin Azlam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
2: Hikayat Kampung, karya Husnizar Hood, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antar generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husnizar Hood menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca. Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas dalam menjaga identitas dan warisan budaya.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Terima kasih saudara perempuan masih dengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Lee menegaskan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini mengatur 13 hal baru termasuk larangan penahanan ijazah ya, larangan penahanan ijazah ini penting sekali. Karena banyak kejadian gitu ya, penahanan ijazah asli. Oh, ini nih. Ini sebagai bagian penguatan perlindungan hak dalam hubungan kerja yang lebih berkeadilan. Nah, RUU Ketenagakerjaan mengatur 13 ketentuan hal baru. Nah, ini juga ketenagakerjaan ini, RUU Ketenagakerjaan menghadirkan 13 pengaturan baru untuk memperkuat perlindungan pekerja. Di antaranya itu kepastian larangan atas penahanan ijazah dan dokumen pribadi lainnya dalam proses perekrutan dan juga penempatan tenaga kerja. Nah, saudara perempuan, kabar terbarunya, ya, ini datang dari dunia ketenagakerjaan nasional. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi menyetujui Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna pada Selasa kemarin, tanggal 6 Oktober 2026. Dan pengesahan ini menjadi langkah penting dalam pembaruan aturan ketenagakerjaan di Indonesia. Regulasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lantas, apa saja perubahan yang perlu diketahui oleh para pekerja dan pelaku dunia usaha? Nah, salah satu ketentuan baru yang menjadi perhatian adalah larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja dalam proses perekrutan maupun penempatan tenaga kerja. Dan ketentuan ini, saudara perempuan, diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik kepada pencari kerja agar dokumen pribadi ya tidak digunakan untuk membatasi kebebasan dalam hubungan kerja, saudara perempuan. Selain itu, undang-undang baru ini juga memperkuat perlindungan hak pekerja perempuan termasuk hak cuti melahirkan dan cuti karena keguguran beserta upahnya. Nah, perlindungan bagi pekerja penyandang disabilitas ini juga jadi bagian dari pengaturan yang diperkuat. Nah, kalau di bidang jaminan sosial juga, aturan ini mengatur dana cadangan, ya, pesangon, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui penguatan sertifikasi profesi serta optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan agar pelaksanaan hak pekerja dapat dipantau lebih baik. Jadi tidak hanya itu, sudah berempat, perlindungan terhadap pekerjaan dengan pola kerja fleksibel juga turut menjadi perhatian seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja.

0: Lagu Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Tenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut yang memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Penobar FM Suara Budaya Kepulauan. 101,3 MHz Penobar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, ini undang-undang perlindungan ketenagakerjaan disahkan. Apa yang berubah bagi pekerja dan dunia usaha? Nah, saudara perempat, kalau bagi perusahaan, hadirnya regulasi baru ini juga jadi pengingat ya pentingnya memastikan kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan perlu memperhatikan perjanjian kerja, ketentuan cuti, pemenuhan hak pekerja, dan pengelolaan dokumen pribadi serta kewajiban terkait perlindungan dan jaminan sosial. Nah, di sisi lain, kepastian aturan juga diharapkan dapat membantu membangun hubungan industrial yang lebih sehat lah insya Allah ya. Mengurangi perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertib dan juga produktif. Nah, saudara perempat, diharapkan aturan turunan yang diterbitkan nantinya juga dapat memperkuat hubungan industrial dan memberikan manfaat bagi pekerja maupun dunia usaha. Nah, saudara perempat, meski pengesahan undang-undang ini juga jadi langkah penting, nah, keberhasilan pelaksanaannya akan sangat bergantung pada penerapan aturan, kepengawasan juga, serta pemahaman semua pihak terhadap hak dan juga kewajibannya, saudara perempat. Pekerja juga perlu mengetahui hak-haknya dan memahami ketentuan dalam hubungan kerja. Sementara, pengusaha perlu juga memastikan bahwa kebijakan perusahaan dijalankan sesuai dengan pengaturan yang berlaku. Karena apa? Dunia kerja yang sehat bukan hanya tentang perusahaan yang mampu berkembang, tapi juga tentang pekerja yang memperoleh perlindungan, kepastian, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional juga ya, perlakuan adil juga. Dan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha jadi kunci untuk membangun hubungan industrial yang harmonis dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, ini saudara perempat, dengan demikian informasi yang mengenai disahkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dan sejumlah perubahan yang perlu diketahui oleh pekerja maupun pelaku dunia usaha. Ini penting sekali saudara perempat ya. Poin itu tadi, perubahan atau arah pengaturan, terus di dokumen ya pekerja perempuan terkait dengan pekerja yang terkena PHK, penyandang disabilitas, kompetensi pekerja, terus pengawasan dan juga dunia usaha. Nah, ini penting sekali setiap tempat. Mudah-mudahan makin berkualitas pekerja kita dan dunia usaha juga makin berkembang, banyak lapangan pekerjaan. Ini enggak?

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, sebagian kita mungkin menganggap kabut asap ini biasa-biasa saja, tapi sebagai sebagian yang lain, saudara perempat, ini dampaknya sangat buruk ya, juga untuk kesehatan. Nah, salah satunya nih kawan saya si Uda Dinol lagi dirawat di RSUP. Mudah-mudahan cepat sembuh ya buatnya Uda Dinol. Ini akibat jerebu tadi ya. Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, walaupun dirawat, diberikan kesembuhan dengan cepat, insyaAllah. Nah, saudara perempat, kabut asap ini jadi salah satu persoalan lingkungan yang perlu insyaAllah. Nah, saudara perempat, kabut asap ini jadi salah satu persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius, saudara perempat. Karena apa? Selain mengurangi jarak pandang kita, mata pedih, wak, ya kan? Lainlah kau nampak, aduhai itu, tidak, ya? SP gitu nak, ya? Sang penakluk ini, ya? Nah, saudara perempat, kabut asap ini dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia, ya, lingkungan dan juga aktivitas perekonomian masyarakat. Nah, paparan asap, terutama yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, ini memang kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Kalau tak silap saya, ada kiriman dari seberang juga, dari Pulau Sumatera, Jambi ada kebakaran juga gitu ya. Kalau tak salah informasi, kemarin juga ada kebakaran wilayah Bintan juga ya. Ini hati-hati saudara perempat ya, jangan anggap enteng tentang kabut asap ni. Memang pagi ni dah nampak tegang, tapi kalau dah malam nanti, ya Allah, dia punya pekat apalagi buat budak-budak buat orang yang rentan dengan asmanya, pakailah masker ini, Nah, saudara perempat, tidak hanya berdampak pada kesehatan, kabut asap ni juga dapat mengganggu kegiatan kita. Jarak pandang yang terbatas meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas juga. Sementara aktivitas belajar, bekerja dan kegiatan ekonomi di luar ruangan juga dapat ikut terganggu. Nah, sekarang ni budak-budak sekolah daring, ya, macam balik ke

0: teman COVID pula gitu kan. Terus juga ini masyarakat juga diimbau untuk mengambil langkah pencegahan apabila kualitas udara memburuk. Dekat studio saya ni sudah berempat ada kawan saya. Bang Nanda, apa khabar Bang Nanda? Sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Macam mana suara pagi tadi? Kabut tak?
1: Kabut. Dari daerah atas Batu 12 kabut sampai ke Pinang masih kabut, dan sekarang pun masih kabut juga.
0: Masih kabut ya? Kondisi badan macam mana? Pengaruh tak dengan kabut asap ni?
1: Pengaruh pernapasan sih.
0: Pernapasan. Mungkin yang pernah dialami Bang Nanda, kalau untuk asap ni macam mana?
1: Untuk asap pengalaman saya.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Lebih bagus kita jarang keluar aja lah.
0: Jarang keluar ya? Macam tadi malam tak keluar ya. Okay. Mudah tetap sehat Bang Nanda ya.
1: Amin.
0: Agenda hari ini nak ke mana? Agenda hari ini nak ke mana?
1: Agenda hari ini jam 10 pagi ini nanti kita mau ngelayat ke rumah orang tua dari karyawan kita ya. Dari mertuanya Kak Yeni. Di kediaman di Batu Tiga.
0: Batu Tiga ya. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya.
1: Amin.
0: Yang dah pergi mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, amin, diterimakan amal ibadahnya.
1: Amin.
0: Dan ini sebagai pengingat kita juga untuk mengingat kematian ya.
1: Amin.
0: Karena apa dengan mengingat kematian melembutkan hati ya.
1: Betul sekali.
0: Insyaallah ya. Okey. Jadi untuk saudara perempuan yang biasa barangkali kalau misalnya ada keluarga atau mungkin orang-orang di sekitar perumahan ada yang berpulang duluan, biasakan untuk diri bertakziah gitu ya. Jadi untuk melembutkan hati juga, mengingat kalau di saat ini kita sering bertakziah, di saat orang lain pergi, di satu saat mungkin kita insya Allah ya diberikan kemudahan juga, ramai yang berkunjung ya.
1: Betul.
0: Bertakziah mendoakan betul yang terbaik untuk kita. Kita enggak tak tahu ni ya. Entah setiap kemudian kita tak ada ni ya. Bang Nanda ya.
1: Siap
0: Bang Nanda SP ni.
1: Walid mertua.
0: Walid mertua. Walid nak Dewi boleh ya.
1: Ya.
0: Ini ada yang apa lagi, isu lagi hangat juga tentang undang-undang perlindungan ketenaga kerjaan. Kalau Bang Nanda tahu yang terkait dengan ada dulu kejadian kalau tak salah di Pinang ni tentang penahanan ijazah.
1: Iya, penahanan ijazah betul.
0: Ini kalau sekarang kan tak boleh lagi nih nahan ijazah nih.
1: Ya.
0: Macam mana kalau dari bagi Bang Nanda sebagai pekerja nih?
1: Sebenarnya kalau menurut saya sih menahan ijazah itu enggak boleh sih, menahan ijazah, menahan BPKB apapun itu ya. Karena kita kan memang bekerja ini untuk mencari nafkah ya.
0: Betul.
1: Itu perbuatan salah sih untuk menahan jasa. Menurut saya sih.
0: Ya, tentang hak cuti juga ada di pembahasan
1: nih. Betul ya, ada
0: hak cuti. Apalagi perempuan nih, pekerja perempuan nih kan. Ini hak cuti mereka yang melahirkan atau mungkin yang keguguran gitu ya. Kan? Nah, kalau terkait dengan PHK macam mana kalau bagi Bang Nanda? PHK. Kan ada tuh sebagian masyarakat pekerja dia entah 1 tahun atau 2 tahun bekerja terus di PHK tanpa sebab, tapi mereka tak dapat pesangon. Gimana tuh kalau bagi Bang Nanda nih?
1: Saya nggak bisa speak up lah kalau soal
0: Cile. Karena Bang Nanda ini ada pengusaha juga ini.
1: Pertanyaan-pertanyaan menjebak ini.
0: Nah, saudara perempuan, beliau ini adalah CEO yang menyamar gitu ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan pekerjaan semua lancar Bang Nanda ya.
1: Amin ya Allah.
0: Mudah-mudahan cairlah aman tuh. Cairlah untuk Bang Nanda aman tuh ya kan.
1: Insyaallah.
0: Oke. Saudara perempuan, kita berhibur lagi dengan dondang berikutnya. Ini dondang dari provinsi tetangga kita dari Sumatera Barat. Panik dia awak, kayu dia orang. Ini dia.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perempat, karakter yang baik ini merupakan fondasi penting dalam menjalani kehidupan kita. Kepandaian dan keterampilan memang dibutuhkan setiap orang, tapi tanpa karakter yang kuat, seseorang juga akan sulit untuk memperoleh kepercayaan dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Karena itu, saudara perempuan, pembentukan karakter perlu dimulai sejak dini dan terus dikembangkan sepanjang hayat. Karena karakter yang baik itu tercermin dalam sikap sehari-hari kita, ya, jujur, disiplin, tanggung jawab, menghargai orang lain, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, lingkungan keluarga ini jadi tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan. Lanjutnya sekolah, tempat kerja dan juga lingkungan masyarakat berperan memperkuat karakter melalui pendidikan, keteladanan dan juga pengalaman. Dan membangun karakter juga berarti kita juga memiliki keberanian, ya, untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, ya, tapi pribadi yang berkarakter ini akan menjadikan setiap kesalahan itu sebagai pelajaran untuk jadi lebih baik. Sikap rendah hati, mau menerima masukan dan terus belajar, ini merupakan tanda kedewasaan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, fenomena sekarang ini sudah perempuan suka apa namanya, langsung memponis atau menghakimi, tak tahu alurnya macam mana. Ini yang sangat berbahaya juga sudah perempuan di era media sosial, era digital gitu ya, langsung menjudge orang. Ini kita belum tahu seluk-beluknya, akar masalahnya. Alangkah bijak tengok informasi yang betul, tengok cara pandang yang berbeza. Apa yang salah dengan cara pandang kita, apa yang betul dengan cara pandang orang lain. Ini saling koreksi dan juga menghargai perbedaan. Perbedaan kita hargai, bukan penyimpangan.

musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gazal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gazal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gazal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gazal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gazal dimainkan hanya pada acara tertentu, diantaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.

0: Kenji.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, meskipun energi terbarukan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan keberlanjutan, penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan secara serius. Sumber energi seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa memang menawarkan keunggulan dalam hal ramah lingkungan, serta ketersediaannya yang melimpah. Namun dalam praktiknya, pengembangan energi terbarukan tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik tenaga air berpotensi merusak ekosistem sungai dan mengganggu habitat ikan. Demikian juga, turbin angin kerap dikaitkan dengan ancaman terhadap

Kejahatannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergu, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Mak Manuli, ini dua adik-beradik ini sejak bila mereka tertarik dan mungkin ada dorongan dari bapaknya sendiri untuk biliar ini?
2: Ya.
1: Bagaimana cerita awalnya itu?
2: Awal kita bermula dari berobat di Malaysia.
1: Berobat?
2: Ah, berobat.
1: Siapa yang sakit dulu?
2: Marvel.
1: Marvel.
2: Ya, tapi kita tak sangka di hotel tu ada meja biliar kecil je. 6 feet kalau salah. Awal kita main-main, hanya sekedar main. Tapi kita balik ke Batam, kita rasa bosan lah kalau di mall. Jadi kita coba, saya ambil waktu sore hari, kan kalau biliar itu, rumah biliar kan identik asap rokok ya.
1: Iya betul.
2: Nah, jadi kita ambil waktu sore biar minim customer. Jadi kita di situ coba habisin waktu sesaat. Dan hasilnya ternyata anak-anak ini dalam waktu beberapa minggu ternyata tertarik.
1: Tertarik
2: dengan olahraga biliar ini gitu kan. Dan alhamdulillah saya juga berpandangan kenapa enggak untuk mencoba.
1: Oh,
2: karena
1: iya,
2: kan
1: betul,
2: untuk
1: betul,
2: anak
1: betul.
2: Kecil sekarang identik dengan gadget ya. Identik dengan gadget, yang habis waktu dengan gadget, kenapa enggak saya pikir untuk mereka fokus dengan olahraga biliar ini mungkin bisa kejar prestasi.
1: Jadi awalnya cerita dari Malaysia lah berobat itu ya.
2: Iya betul.
1: Lepas tu balik ke Batam, kenapa tak diikutkan aja ya? Ya, eh, ini bagaimana nih? Marvel dan juga Max tertarik. Kalau Marvel macam mana? Awalnya waktu dikasih tahu bapak boleh ke main biliar nih?
3: Ya tertarik karena bisa mengisi waktu luang.
1: Jadi kesibukan selain sekolah, habis itu rumah biliar. Boleh tahan lah ya. Kalau di rumah biliar nih, macam mana pertemanan? Ada tak yang seusia dengan Marvel?
3: Ada.
1: Rame juga ya. Itu macam mana waktu pas latihan? Yang ngajar siapa nih biasanya?
3: Yang ngajar ada Coach Kelvin dari Bandung. Habis itu ada Coach Arvin.
1: Coach Arvin ya.
3: Habis itu sekarang dilatih sama Papi sama Susuk Kelvin.
1: Oke. Macam mana kalau Papi melatih gimana? Ya, boleh kayak, dong ceritain.
3: Kayak coach biasanya. Sama aja.
1: Sama aja ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Eric kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
1: Betul, betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
1: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
2: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya Bang.
1: Ya?
2: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau misal untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas, itu bagaimana prosedurnya?
2: Oh bisa.
1: Bisa ya?
2: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
1: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata.
2: Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh.
1: Ada.
2: Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
1: Oke.
2: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
1: nyumbang ilmu juga jadi di situ.
2: Bisa juga.
1: Nyumbang ilmu. Boleh nanti ya. Bisa. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, gitu ya.
2: Betul.
1: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga ya?
2: Nyumbang duit boleh Bang.
1: Wah, Masya Allah.
2: Nyumbang masalah yang tak boleh.
1: Ah, jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan. Nanti ujung-ujungnya banyak salah, ya tak?
2: Betul.
1: Okay. Banyak orang menganggap membaca tu hanya nambah ilmu. Nah, menurut Eric nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
2: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
1: Jati diri kita.
2: Jati diri kita, biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
1: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
2: Betul.
1: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
2: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut Bang.
1: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
2: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya Bang.
1: Jumlah terbatas.
2: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
1: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
2: Betul, Bang.
1: Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang ini?
2: Penting lah, penting sekali. Banyak banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan, kita bisa baca menerah sendiri situ, kan? Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
1: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eric?
2: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya. Beda, kalau ya? Saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
1: yang hobi membaca.
2: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
1: Jadi habit di situ bagus.
2: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
1: Kalau saya masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
2: Tuanku Tambusai.
1: Yang makamnya di luar negeri, yang di negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
2: masih melekat,
1: akhir, masih melekat di kepala. Karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan, tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang. Apalagi sekarang zaman digital ya.
2: Lebih banyak digital sekarang.
1: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Eric sekarang? Digital atau kita langsung baca di buku?
2: Sebagai orang lama, yang udah rente nih, udah tua.
1: Kita sama-sama lama?
2: Sama-sama.
1: Sama-sama lama.
2: Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
1: Baca buku fisik ya?
2: Buku lama. Sedap
1: di situ ya?
2: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya, zaman udah maju.
1: Betul.
2: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, buku digital. Apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Generasi muda hijrah yang suka menyesatkan kawan-kawan yang lain. Macam mana tuh, kalau menurut Agustian? Padahal kan sama aja, kita kan Islam gitu ya. Syahadat sama kan?
2: Sama.
1: Oh, tak beda kan?
2: Tak beda. Sama. Cuman yang berbeda macam mana orang tuh melakukan sunnah.
1: Itu tadi caranya kan? Kan ada sunnahnya, ada caranya. Itu segala orang tuh nak pakai celananya mata kaki ke, nak kain sarung ke. Kan yang penting bagi solat je lah. Asal jangan telanjang sudah.
2: Itu dia.
1: Asal jangan tak solat sudah kan? Beda pandangan biasa lah tu. Bagaimana tu?
2: Kalau menurut Gustian ni bang, orang yang punya sedikit, misalnya baru dia belajar, punya sedikit pengetahuan sampai menyesat-nyesatkan orang lain itu, itu menurut kami hal yang tidak baik sih bang.
1: Betul-betul.
2: Iya. Karena guru Gustian pernah bilang di pondok, dia bilang, orang semakin banyak ilmu itu, dia semakin menerapkan ilmu padi. Dia bakalan, dia bakalan lebih tawaduk dengan dirinya sendiri. Dia tak akan, dia mungkin akan berdiskusi dengan untuk hal-hal ilmu, tapi tidak akan kayak apa-apa. Oh, kau ni bid'ah. Apa yang kau lakukan ini sesat gitu. Kan tidak. Betul kata bangsa tadi kan. Kita kan banyak nih pandangan pendapat-pendapat ulama tentang fikih kita tentang melakukan sunnah itu macam mana kan. Tiap orang kan beda-beda kan.
3: Ya, betul.
2: Macam mana kan? Agama ini kan memudahkan, apalagi kalau
1: bukan menyulitkan, mudah semuanya. Tapi yang mudah nih, enggak ada yang susah kita manusia nih, setan. Kawan setan.
2: Apalagi kan bangsa yang orang baru sedikit sesat nih, kau ikut ini sesat, kau melakukan ini sesat, kan ini tak pernah dilakukan zaman Nabi kan. Selagi itu baik dan tidak di
1: tidak menyalahi tauhid lah,
3: enggak menyimpang.
2: Oh ya, tidak menyimpang itu ya tak masalah sih.
1: Tak masalah, kan hukumnya mubah, ya kan. Mubah. Macam mic ni. Ada tak dulu zaman Nabi?
2: HP.
1: Ada tak itu kan? Tak ada kan? Itu perubahan semua kan ada 1400 tahun yang lalu dah dijelaskan situ ya, macam mana tindak tanduk Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat dia, ya kan? Bagaimana lingkungan dia, bagaimana kehidupan dia. Itu kalau kita baca kisah Nabi Muhammad yang lain. Bawa buka selembarnya. Allah Rabbi. Mulai dia dari lahir gitu kan.
2: Hai. Sebelum Nabi Muhammad lahir aja dah dikasih cobaan.
1: Iya. Macam mana tu ya?
2: Insyaallah. Lagi kalau problematik umat zaman sekarang nih, yang diperlu itu, yang diperlukan itu ya bimbingan yang terbaik lah.
1: Iya.
2: Buat masyarakat awam kan banyak banyak mengertinya separuh-separuh.
1: Separuh-separuh, sepotong-sepotong. Itu paling kebiasaan apa namanya di dunia di kita sekarang tuh. Ada kecenderungan oknum-oknum yang ingin memecah belah Islam dengan pemotongan video-video. Padahal kan kalau awal yang dipotong itu tak lengkap tuh, kan ada penjelasan berikutnya. Namanya generasi sekarang nih, singkat-singkat padat, tapi dia tidak cross-check lagi apa kelanjutan dari video tersebut. Nah, langsung menghakimi, inilah ini nah. Udah ujung-ujung terprovokasi, ya kan. Ini yang sangat bahaya nih.
2: Itu pun salah satu masuk problematik ya, karena kalau misalnya seperti itu berarti yang harus kita cari itu guru, guru yang betul-betul guru gitu, yang bisa mengajarkan kita ilmu secara langsung gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kan banyak nih reels gitu kan, video-video.
1: Kalau saya tak begitu kata orang tak apik kali lah kalau yang macam reel gitu. Saya langsung lebih baik pergi pengajian, pergi ke masjid. Biasa kalau di masjid dekat rumah saya tuh, di masjid Al-Uswah tuh, habis maghrib sampai isya tu ada pengajian. Kadang subuh juga ada pengajian. Gitu, itu yang sedap gitu ya. Ada masjid mana lagi ya? Yang di pasar Al-Hikmah ya?
2: Al-Hikmah
1: juga banyak sebetulnya sekarang program-program masjid itu kan banyak mendatangkan ustaz-ustaz, guru-guru ya kan, untuk mendekat pengajian. Lebih bagus duduk kat situ kan eh. Kita ngumpul-ngumpul juga boleh, ngumpul-ngumpul dengan kawan, ngopi ni masalah. Kalau untuk akhir kan kejar jugalah.
2: Iya.
3: Itulah dia, harus seimbang dunia seimbang dan akhirat.
1: Tapi jangan pula terbawa lagi lepas kita pakai ngopi langsunglah kebun binatang keluar lagi gitu ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aika
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

Disiarkan dari kawasan Nyelamanya nih Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Oh halo hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sedap berpas segentang dari tengah hari. Di hari ini kembali hadir tentunya bersama saya Julia Puspita. Dan seperti biasa selalu ada acara Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM Belese. Dan nanti juga akan ada acara Suara Budaya Nusantara di pukul 13. Dan hari ini gilirannya Pro 4 Tanjung Pinang. Ya, nanti kita akan bahas mengenai minuman yang legendaris yang tentunya ada kaitannya dengan berdirinya Kutai Tanjung Pinang gitu. Nah, memang best ya. Oke, sudah berapa di mana pun berada, tetap semangat di hari, jaga kesehatannya karena masih ada kabut asap dan cerebu. Jadi tetap pakai masker, kemudian pelan-pelan dan hati-hati di jalan ya. Apalagi hari ini hari Jumat, Jumat yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan bahagia selalu saudara Pro 4 ya. Dan tentunya apapun yang kita inginkan, yang kita doakan di hari ini dilancarkan dan dimudahkan semuanya. Amin. Bertemu saya Jura Pusbita ya. Nanti akan ada informasi-informasi menarik lainnya. Jadi itu ada Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di Kabupaten Bintan, tentunya kita tahu ya, ada berbagai macam kuliner atau juga makanan yang tentunya bisa kita nikmati. Salah satunya adalah di Kabupaten Linggai, Provinsi Kepulauan Riau. Tidak hanya menyuguhkan keindahan alamnya yang pesona, tapi juga kekayaan kuliner Melayu yang patut dibanggakan. Salah satu saja tradisional menjadi ikon daerah ini adalah gubal sagu. Nah, makanan khas yang lekat dengan kehidupan masyarakat Linggai ini, mereka tahu ini terbuat dari sagu parut halus yang dicampur kelapa muda. Gubal sagu dibentuk menjadi butiran kecil, kemudian dikukus hingga matang, dikeringkan dan disajikan kembali dalam bentuk lempengan atau juga butiran. Teksturnya tuh kenyal, rasanya tuh netral, membuat gubal ini itu menjadi pendamping yang sempurna untuk lauk bercita rasa kuat seperti ikan gulai asam pedas. Wih, sedapnya. Kalau saya sendiri sih belum pernah merasakan si gubal sagu nih ya, macam mana dia punya bentuk tuh, memanglah dia macam nasi yang ada macam dilumuri butiran-butiran beras dan kelapa, saudara perempat ya. Nah, teksturnya itu ternyata kenyal dan juga biasanya orang banyak memakan gubal sagu ini tuh untuk sarapan pagi, saudara perempat. Perpaduan antara gubal sagu yang lembut dengan kuah ikan yang pedas dan asam menciptakan sensasi rasa yang khas, yang ini gurih, segar dan juga autentik. Tak heran jika gubal sagu ini menjadi menu andalan masyarakat dan sering hadir dalam berbagai acara penting ya, macam ada acara perayaan adat atau juga kenduri ya kan, terus juga acara festival budaya. Pokoknya kalau ke Kabupaten Linggai, saudara perempat, ya jangan lupa untuk singgah mencoba makanan satu ini karena rasanya tuh enak dan bikin kangen di lidah.

Balik makanan sehat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Terdapat 191 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan. Nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh, dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Dapur Ampat untuk selain tentunya sagu gubal ini ya. Kemudian juga saudara, kuliner khas Lingga ini juga dikenal dengan hidangan lakse dia. Demi dari adonan sagu yang disiram juga dengan kuah kental berbumbu rempah Melayu. Nah, disajikan dengan taburan ikan teri atau udang. Dan juga lakse menjadi favorit para pecinta makanan tradisional yang mencari cita rasa khas pesisir. Tentunya saudara, apakah kehadiran makanan-makanan berbasis sagu ini bukan sekedar soal rasa, melainkan juga simbol identitas dan juga tradisi Melayu yang mengakar kuat di Kabupaten Lingga. Nah, pelestarian makanan seperti gubal sagu tentunya menjadi penting juga untuk menjaga warisan budaya yang sara akan makna dan juga sejarah ya. Pokoknya kalau saudara ingin makan sagu gubal ini, terbalik-balik saya bercakap nih. Nah, itu biasanya itu cocok dengan lauk apapun. Tidak seperti lauk dengan itu tidak semua lauk yang bisa ya. Dan biasanya gubal sagu ini dia tuh punya ciri khas sendiri. Jadi untuk menyantapnya kita akan bisa makan dengan olahan ikan yang tentunya dimasak dengan kuah dan cita rasa pedas ya, macam ikan pedas, asam pedas gitu ya, atau juga masak ikan gulai atau singgang. Nah, dengan hidangan kuah yang pedas inilah akan menambah selera kita tuh untuk menikmati makanan yang satu ini. Nanti kalau saya ke Lingga bila ada masa saya coba lah ya, nanti macam mana pula rasa dia kan.

0: Intermezzo.
1: Sekarang nih, kalau kita jalan-jalan ke mall atau ke pusat kota, telinga nih kadang heran. Kita dengar cakap budak-budak sekarang nih ya. Lidah Melayu yang harusnya kental dengan dia, sekarang dah bertukar jadi lu gue. Literally pula dia punya bahasa. Kata tengok dah ganti jadi look, look. Kata bual dah berubah jadi deep talk. Kalau cakap Melayu penuh, dianggaplah kurang gaul, kolot. Takut dibilang anak kampung lah. Yang tak pernah ikut perkembangan zaman di media sosial. Padahal di dalam dialek kita ni yang lemah lembut bahasanya, ada tata krama, ada rasa hormat kepada yang lebih tua. Cara kita mengucap kata, cara kita menyusun rasa, itu dia lambang kesopanan yang tak ada di bahasa luar sana. Tapi yang paling mengherankan sebenarnya, orang luar datang ke Kepulauan Riau daerah kita ni kerana jatuh cinta dengan bahasa kita. Mereka belajar pasal saya, pasal mengapa dan sejarahnya. Sementara kita yang lahir di tanah ni malah sibuk membuangnya. Kita bangga betul kalau dibilang, eh gaya cakap kau ni dah macam orang ibu kota eh. Rasa derajat kita naik satu tingkat di atas rata-rata. Padahal kita sedang mengikis identitas diri secara sukarela. Menghapus jejak nenek moyang dari lidah kita sendiri jua. Pantun yang dulu jadi cara kita bergurau dan menyapa, sekarang hanyalah muncul di teks pidato pejabat sahaja. Anak muda kalau disuruh berpantun langsung garuk kepala. Aduh, tak pandailah. Itu kan tugas orang tua-tua. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau mengetik pesan chat ya, ikut juga tren-tren gaul dunia. Biar apa? Biar dianggap asik, biar dianggap selevel dengan mereka. Sampai lupa indahnya bahasa sendiri yang bersahaja. Tapi dalam hati terfikir jua, kalau lidah kita sudah tak hendak lagi mengucap bahasa asal kita, lama-lama apa lagi yang mencirikan kita ni orang Melayu sesungguhnya? Pakaian dapat ditiru, wajah dapat serupa. Tapi ruh suatu bangsa itu ada pada bahasanya. Jangan sampai nanti beberapa puluh tahun ke depan masanya, bahasa Melayu Kepulauan Riau hanya dapat didengar di rekaman arsip lama. Dan anak cucu kita tak tahu lagi cara memanggil saudaranya. Karena bahasanya sudah larut dan hilang ditelan gengsi dunia. Kita pun cuma bisa menyesal dalam diam yang tersisa. Bahasa, warisan berharga. Tapi kita malu memakainya.
0: Intermezzo.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, destinasi wisata religi Vihara Avalokiteshvara Graha ini benar-benar menakjubkan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini juga menjadi vihara terbesar se-Asia Tenggara dan cukup banyak mendatangkan wisatawan asing ke kota Tanjung Pinang. Di dalam kompleks vihara ini terdapat patung Dewi Kuan Yin Pusa yang masuk dalam museum rekorelasi yang terbuat dari lapisan emas 22 karat dengan tinggi 16,8 meter dan beratnya mencapai 40 ton. Kita beralih ke maklumat lain, kenaikan pangkat pegawai lapas kelas 3 Dabo Singkep menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemasyarakatan. Penyematan tanda kenaikan pangkat dipimpin Kepala Lapas Kelas 3 Dabo Singkep Yus Rifa Arif kepada Ruli Wilson Vendor A, Doda yang naik menjadi penata muda tingkat 1 golongan 3B. Yusrifa mengatakan kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan atas kinerja dan pengabdian sekaligus membawa tanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan, integritas, dan profesionalisme dalam bertugas. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi Prosmase pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah Pro 4 yang suka dengan film-film Korea, ya, karena tonton-tonton Korea, pengen makan yang annyeonghaseyo, makanan Korea tapi jauh ke Korea. Tenang sudah Bapak, karena di Tanjung Pinang sudah ada cemilan street food Korea yang tentunya tuh rasanya tuh ngurea banget. Apakah benar sudah Pro 4 ya? Nah ini tuh bisa dibilang itu kan macam-macam makanan Korea itu banyak ya, ada ramen, ada yang bagai macamnya, kemudian juga ada yang namanya roti crispy ala kroket Korea, ya walaupun tidak semirip makanan Korea tapi setidaknya tuh agak mirip bentuknya sahaja, walaupun rasanya mungkin ya nggak terlalu rasa lah ya. Nah ini adalah roti crispy ala kroket Korea dengan isiannya itu kentang, kemudian juga ada telur dan ham, dan tentu sudah apa di makanan ini itu ada varian ayamnya juga, terus juga ada varian kejunya dan juga original. Bisa dibilang ini itu tuh crispy di luar, lembut di dalam, dan soft di dalam gitu ya. Jadi ketika kita makan itu pas hangat, lebih enak dan nikmat. Boleh di order saudara perempuan untuk menikmati makanan yang satu ini. Nama Instagramnya tuh myweaverskitchen17. Ini bisa diorang masih home industry. Nah ini juga bisa menjadi ide jualan rumahan ya, yang berjualan di sekolahan atau di mana. Ini bisa nih saudara untuk menjualnya. Tapi dijualnya itu dari versi mini yang agak-agak kecil gitu lah ya.

0: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
1: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang engkau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan engkau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan engkau. Jangan seperti bapa engkau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

Saudara Prapat, udara yang sedikit teduh karena asap nih ya, dan tapi juga tetap masih ada panas-panasnya. Mungkin di siang hari ini menikmati makanan yang berkuah-kuah bisa menjadi pilihan untuk menu makan siang Saudara Prapat. Apalagi kalau seandainya kuahnya tuh baru mendidih, kan ya Allah sedap betul ya. Nah, ini ada soto Saudara Prapat, soto terbest yang tentunya hadir di lokasi baru. Dan bisa dibilang kalau kita kadang kan kita nak bawa soto Medan gitu ya, yang repotnya tuh ya dibuat kuahnya, menyiapkan perkedel dan segala macamnya. Dan di sini itu dulu itu soto ini dijual itu di perumahan Ganet. Nah, sekarang mereka sudah hadir di outlet barunya, tentunya lebih nyaman. Tapi kalau makan tempat tuh, dia tuh macam hidden gem, apa ya, macam makan-makan yang ada bambu-bambunya. Pokoknya tuh seperti kita makan di alam indoor Saudara Prapat ya. Nah, yang membuat soto ini itu berbeda lagi, yang mana tuh adalah kuahnya tuh berbeda dengan kuah yang lainnya. Kuahnya tuh gurih ya, dan tentunya tuh bener-bener padat dengan santan Saudara Prapat ya. Nah, mereka tidak hanya menjual soto, tapi mereka juga menyajikan berbagai macam menu lainnya, seperti ada cabai hijau, ayam kremes. Kemudian mereka juga ada dessertnya, yaitu es pisang hijau dengan topping yang melimpah. Nah, kalau ingin mencoba Saudara Prapat, silakan datang. Instagramnya namanya itu firdayanti8811. Tapi untuk lokasinya itu benar-benar hidden gem sekali ya. Jadi itu semi indoor, semi outdoor itu Saudara Prapat untuk lokasinya. Itu ada di Jalan Ganet arah Tembusan Batu 14. Ya, kita bisa lewat dari perumahan Merpati Putih lah ya. Nah, tidak jauh dari jalan, ada tidak jauh dia di kanan jalan. Pokoknya tuh kita lurus tuh masukkan dari bandara. Lurus terus sampai kita Merpati Putih tuh. Nah, kan arah Batu 14. Nah, enggak jauh dari situ dia tuh sebelah kanan. Dan mereka sudah buka dari pukul 11.30 siang sampai dengan 21 malam. Jadi boleh coba, boleh rasa, boleh menikmati makan soto ya di siang hari dengan cuaca yang bisa dibilang panas tapi juga agak teduh-teduh gitu.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta. Prompat RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Hai, nak mana tu? Ini ha, nak cari pacar. Lah, pacar ke benda ni? Kau kan dah berlaki.
2: Iya, dah berlaki. Ni aku nak carikan pacar untuk adik aku yang nak berlaki tu.
1: Hah? Sehat tak kau ni? Adik kau besok dah nak menikah. Nak kahwin dah. Cari pacar apa lagi? Lari calon laki dia.
2: Heh, kau tu yang tak sehat. Bukan pacar itu. Aku nak cari daun pacar lah untuk inai kuku adik aku nikah besok.
1: Hohoho, daun pacar rupanya. Cakaplah kau betul-betul.
0: Intermezzo.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi mari kita dengarkan berkumandang keseruan azan pertanda masuknya sholat fardu Jumat pada hari ini. Itu pada pukul 11.53 menit Indonesia Barat, pada pukul 11.53 menit Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Transi pada masa Kesultanan Riolingga perlu diacungi jempol. Di dalam kompleks Vihara Dharma Sasana terdapat 3 kelenteng yang fungsi peribadatannya sangat berbeda. Cagar budaya ini sekarang sudah menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang mengundang banyak wisatawan mancanegara berdatangan di Tanjung Pinang, mulai dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan lainnya. Kita beralih ke maklumat lain. Kementerian Agama Kabupaten Lingga melakukan monitoring ke KUA Senayan untuk memastikan pelayanan keagamaan, administrasi, dan program kerja berjalan sesuai ketentuan. Kepala Kemenag Lingga Zamroni bersama dengan rombongan mengevaluasi sejumlah aspek termasuk pelayanan masyarakat, tertib administrasi, kedisiplinan pegawai, serta pelaksanaan program kerja. Kepala KUA Senayan Aprianto mengatakan monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih profesional, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Sementara Zamroni menekankan pentingnya administrasi yang tertib dan pelayanan responsif agar fungsi KUA dapat berjalan optimal. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini seberapa penting nih edukasi lingkungan untuk generasi muda sekarang nih?
2: Dari
1: Adinda. Silakan.
3: Oke. Untuk
1: dari Adinda. Kanda menyerahkan ke Adinda.
3: Oke, Kanda menjawab nih. Untuk apa?
2: Konservasi
3: itu untuk anak muda tuh kan. Yang pertama mungkin anak muda zaman sekarang tuh lebih dikenal kayak bodoh amat gitu-gitu. Apa yang terjadi ya kita mikirin diri sendiri aja lah. Kebanyakan seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita saling menjagalah untuk pertama di lingkungan kita sendiri aja, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus gitu kan, saling menjaga kebersihannya. Untuk apabila di daerah-daerah kita ada yang ya melakukan suatu tambang ilegal misalkan, ya itu kita bisa laporkan kepada pihak yang berwajib.
1: Tapi kebanyakan yang disebut tambang ilegal itu ya rakyat aja kena ya.
2: Iya.
1: Terus dari pihak-pihak yang berkuasa gitu, atau bukan tambang ilegal, diizin gitu ya. Nah, kadang rakyat tangkap sana sampai ada yang meninggal dulu kan. Kalau udah rakyat yang nambang, ilegal.
3: Iya, ilegal.
1: Kalau oligarki, tak ada ilegal gitu ya. Padahal itu caranya sangat ilegal.
2: Semua
1: menghancurkan.
2: Sah-sah aja.
1: Itu. Pikirlah Pak, kami ini rakyat gitu kan.
3: Butuh makan juga.
1: Butuh makan juga Pak, bukan oligarki. Nak makan gitu kan. Oke, terus... kontribusi sederhana yang mungkin bisa masyarakat tunjukkan nih Diana untuk menjaga lingkungan.
2: Yang bisa masyarakat tunjukkan. Pertama dalam pemilihan sampah lah, karena
1: pemilihan
2: kan
1: sampah,
2: untuk konservasi lingkungan kan. Jadi untuk sampah-sampah itu dipilih-pilih lagi yang mana bisa untuk menjadi pupuk, contohnya yang organik atau non organik itu dipilih-pilih lagi. Dan jangan juga mencemari seperti di limbah, terus kayak limbah-limbah tuh banyak kan, terus
1: betul.
2: Di sungai itu banyak banget sampah-sampah, terus
3: mikroplastik pun udah banyak.
1: Waduh.
2: Kemarin ke di Gunung Bintan itu sampah masih banyak di atas.
1: Jadi berarti yang mendaki itu banyak yang FOMO.
2: Iya, nah jadi tolong untuk anak-anak muda dari segala umur, seberapapun itu umur kalian, kalau misalnya naik ke atas atau ke alam, jangan meninggalkan sampah. Itu penting, itu kesadaran kita sendiri gitu. Enggak hanya untuk satu orang aja yang harus membersihkan, tapi diri kita juga sendiri itu harus membersihkan. Kita harus punya kesadaran untuk itu gitu, Bang.
1: Nanti kalau tak sadar disadarkan orang bayi kan. Nanti kalau tak sadar disadarkan makhluk yang sebelah kan,
2: kan?
1: Lain.
2: Aduh.
1: Kan? Karena kita berhidup bukan cuma manusia saja kan, makhluk yang lain juga hidup di sekitar kita, beda alam saja, ya kan, rusa, ya kan, hewan di situ juga, ya kan, kita
3: mikroorganisme.
1: Kita punya sampah, ujung-ujungnya kita lempar sampah macam mana? Takut, gitu kan? Tahu pun takut. Terus kalau terkait dengan penanaman pohon nih, Syahid, macam mana pula penanaman pohon yang perlu dilakukan macam revitalisasi hutan lah ini, karena memang bisa dibilang kalau untuk wilayah hutan-hutan di wilayah Kepulauan Riau ini memang banyak ancur.
2: Betul.
1: Apa juga, yang pemerintah harus lakukan balik dia? Yang tanam balik lah gitu. Jangan cuma merusak aja tahu gitu kan.
2: Tanam balik, ajak masyarakat.
1: Masyarakat berkontribusi gitu ya kan. Jadi masyarakat pun tidak asli menyalahkan pemerintah kan. Pemerintah juga bergerak ya. Bukan hanya wacana. Ujungnya lagu wacana gitu kan.
2: Tapi
3: harus ada bukti nyatanya.
1: Bukti nyata insyaallah ya.
2: Tapi kalau misalnya kita udah reboisasi juga, kadang ada lahan yang tetap saja di itu Bang, di babat gitu. Karena yang sudah banyak itu kan yang dekat daerah Gunung Kijang.
1: Iya betul.
2: Gunung Kijang. Itu kayak kita mau melakukan reboisasi lagi juga, nanti pasti bakal dibabat juga gitu. Takutnya itu. Cuman peran kami sebagai Mapala pastinya juga akan apa namanya? Merencanakan lagi untuk itu, dan kami bakal turun ke lapangan juga untuk
1: karena itu nanti kan terkait dengan tata ruang juga.
2: Betul.
1: Ya. Kita nak buka lahan pun atau mungkin nak buat perumahan, ya ingatkan lagi lah. Akan ada peraturan-peraturannya gitu ya. Jangan ibarat peraturan ini untuk dilanggar.
2: Ya, kan? Peraturan ada untuk dilanggar.
1: Peraturan untuk dilanggar. Sodor sana sodor sini kan, ujur kan makan duit suap kan, duit haram tuh.
2: Betul.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Karyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Nah, saudara perempuan, sebagai pengetahuan juga, ternyata dari benih saguling ini sendiri sudah banyak inovasi yang mereka ciptakan. Salah satunya itu konsep ekonomi sirkuler lewat kolaborasi dengan PT Bank Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia sejak 2023, di mana BRI Peduli ini mendukung pembangunan kandang ayam petelur yang ukurannya itu 8 x 25 meter berisi 1.500 ekor ayam, lengkap dengan mobil pengangkut dan juga sampah organik. Nah, jadi dulu tuh BRI Peduli support mereka dalam bentuk fisik support yang membuat kandang ayam petelur, terus juga mobil untuk mengangkut sampah organiknya. Dan mekanismenya sederhana juga namun cerdas ya, di mana nanti sampah organik dari 24 titik di Bandung Raya meliputi 17 titik perumahan serta kawasan horeca dan industri diolah sedara, diolah menjadi pakan maggot atau larva lalat black soldier fly. Maggot ini kemudian menjadikan pakan ayam petelur. Dan biasanya kalau di pasaran mungkin harganya di sekitar 27-28 nih, tapi dari pihak Bening Saguling ini bisa menjual ke masyarakat dengan harga yang lebih murah. Dan nantinya sebagian hasil telur ini akan disisihkan untuk program sarapan gratis bagi masyarakat sekitar setiap bulannya.

0: Di sebuah sudut negeri Melayu, tepatnya di Seenam, terdapat sebuah tradisi yang begitu lekat dengan akar budaya masyarakatnya. Tradisi itu adalah permainan gasing, sebuah warisan nenek moyang yang hingga kini masih hidup dan dirayakan setiap tahunnya. Mari kita telusuri lebih dalam tentang pesona gasing Seenam dan makna yang terkandung di dalamnya.
1: Permainan gasing itu adalah permainan tradisional bagi masyarakat kita, khususnya yang berada di Kepulauan Riau, khusus daerah-daerah pesisir. Biasanya gasing ini dimainkan oleh kalangan-kalangan dari anak-anak pemuda, anak-anak yang masih sekolah, dan mereka yang memang kegiatan hari-harinya biasanya untuk mengisi lah kegiatan-kegiatan sore hari itu. Biasanya kegiatan gasing ini selalu dimainkan oleh putra-putra lah yang ada di masing-masing kampung, termasuk kampung kami Seenam ini. Salah satu permainan tradisional orang Melayu lah. Di mana-mana pun sudah dimulai, di kawasan mana saja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, gasing ini sudah sangat dikenali lah.
0: Gasing di Seenam bukan sekedar permainan. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Bayangkan saja, setiap tahunnya di musim tertentu, Pantai Seenam akan dipenuhi oleh anak-anak hingga orang dewasa yang asyik memutar gasing. Suara gemuruh gasing meradu menjadi irama meriah yang menggema di sepanjang lapangan.
1: Gasing itu kan dibuat dari kayu-kayu yang memang sudah kita tak bersama, kayu-kayu yang kuat lah rata-rata gasing itu. Kayu-kayu yang terdapat di kawasan-kawasan perairan yang ada di kawasan satu daerah-daerah ya pesisir ya. Ya, kayu mentangor, kan? Kayu-kayu yang sifatnya itu keras, nah, yang bisa dijadikan gasing itu. Dan memang sudah masyarakat pun sudah tahu mana kayu yang bisa dimanfaatkan untuk gasing, mana yang tidak. Jadi memang kalau ada musim gasing ini, semua pun rata-rata masyarakat kita, terutama anak-anak kita ini, mereka bijak dan pandai membuat gasing. Di sini bisa orang menggunakan pohon yang keras lah, macam-macam jenis tanaman yang keras yang bisa digunakan untuk sebagai apa, bahan untuk membuat gasing. Kalau di Seenam ini, gasing yang digunakan atau yang biasa dimainkan oleh para anak-anak kita, muda kita, memang gasing-gasing yang kalau kita lihat macam bentuk bawang ya, atau macam bentuk buah lah, yang tidak bentuknya tidak gitu. Di sini rata-rata bulat-bulat semua kan. Nah, itu sudah menjadi ciri khas di sini. Kalau di daerah-daerah lain macam-macam bentuk gasing ini, ada bentuknya yang ceper seperti bentuk kalau ditengok macam apa, kalau kita tengok macam soal angkasa itu kan ada yang bentuknya ceper seperti itulah yang bisa bertempat lah. Tapi juga yang mirip dengan masyarakat kampung Seenam ini banyak juga di daerah-daerah lain sama. Itu mungkin mudah cara membuatnya. Itu juga menjadi salah satu cikal bakal mengapa gasing di Seenam ini bentuknya seperti itu. Itu kan lebih sederhana, lebih mudah dibentuk dengan cara membuat yang lebih mudah dan lebih fleksibel.
0: Pembuatan gasing di Seenam pun memiliki keunikan tersendiri. Gasing-gasing ini biasanya terbuat dari kayu pilihan yang didatangkan langsung dari hutan sekitar. Proses pembuatannya pun dilakukan secara tradisional, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap ukiran dan bentuk gasing memiliki makna filosofis yang mendalam, menggambarkan nilai-nilai leluhur masyarakat Melayu.
1: Di sini memang gasing banyak tidak menggunakan ukiran, tapi memang kalau kita melihat sebagai bentuk filosofis dari gasing ini adalah tradisi ketangkasan yang memang kalau kita lihat saat gasing itu kan berputar ya. Begitu dia berputar, kadang-kadang diadu dengan yang gasing pihak lain, dipangkah namanya di sini kan, atau dipukul. Nah, makanya ini adalah bentuk bagaimana perjalanan hiduplah manusia, orang-orang kita di sini, bahwa ketika kita berada pada posisi-posisi tertentu, memang kita diuji kadang-kadang. Begitulah kalau kita membaca, lebih kurang tradisi bermain gasing itu, seperti itulah. Satu-satu kehidupan yang kadang-kadang kita juga harus diuji kekuatan dan ketangguhan masing-masing kita. Nah, ketika kita sudah mulai laju, maka ada pihak lain yang akan coba untuk memproteksi kita atau melakukan tindakan-tindakan yang mengingatkan kita. Itulah kalau tak silap sebagai sedikit bentuk apa yang terkandung di dalam bentuk permainan gasing bagi masyarakat kita. Jadi tidak senantiasa kita bisa berputar suka-suka, ada lain masa juga nanti kita mengalami hal-hal yang cobaan dan ujian seperti itu.
0: Selain sebagai hiburan, permainan gasing juga menjadi ajang silaturahmi dan kompetisi, di mana setiap tahunnya diadakan lomba gasing yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Suasana lomba begitu meriah, diiringi oleh musik tradisional dan dukungan penonton. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah dan juga penghargaan.
1: Gasing ini memang tidak semualah pemuda itu memiliki motivasi yang sama untuk mengembangkan permainan-permainan tradisional ini. Tapi kadang-kadang, karena beberapa orang saja, maka permainan ini kita bisa lihat ramai. Tapi menggagas atau pemula itu biasanya tidak banyak. Hanya 1-2 orang saja, akhirnya nanti diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Ini sifatnya musiman. Tradisi ini tradisi yang memang ketika ada orang lain yang memulainya, biasa yang lain ikut. Tapi kalau untuk menjadi pihak yang menjadi fasilitator awal, memang tak banyak. Nah, jadi memang tradisi ini tak bisa kita ukur juga. Apa istilahnya, kapan mulai mainnya, kapan mulai ramainya. Tergantunglah nanti momen-momen para-para pemuda, terutamanya anak-anak kita yang ada di Sungai Dam ini. Kalau ada yang ada musim gasing, dia tiba-tiba muncul sendiri tuh. Biasa ya dekat-dekat dengan Agustusan lah. Mulai-mulai masuk bulan-bulan 6, bulan 7 sudah mulai gasing biasanya dibuat oleh mereka masing-masing. Kita melihat memang tentu ini adalah peran masyarakat ya, peran-peran dari pihak-pihak penentu kebijakan kan. Nah, misalnya contoh kepala desa atau lurah. Kalau memang mereka termasuk yang antusias mengembangkan tradisi ini, tentu cepatlah berkembang. Tapi kalau tidak pun ini jadi permainan rakyat yang biasa-biasa saja, tidak memiliki nilai apa-apa bagi masyarakat. Hanya namanya kegiatan hiburan saja, ketika selesai Agustusan, selesailah semua. Karena mungkin tidak menjadi salah satu barometer untuk menentukan kelayakan gasing ini dipertandingkan tingkat-tingkat tertentu, begitu utamanya.
0: Namun, seiring dengan perkembangan zaman, permainan gasing mulai tergeser oleh permainan modern. Meski begitu, semangat melestarikan tradisi ini tetap berkobar di hati masyarakat Sai 6. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan permainan gasing kepada generasi muda, agar warisan budaya tak hilang ditelan zaman.
1: Mengajarkan kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa kita masyarakat Melayu ini harus senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Gasing ini kan kalau kita lihat, meskipun mungkin barangkali di daerah kita ini tidak diperlombakan, tapi kalau kita lihat permainan ini kan bisa menarik semangat dan motivasi lah bagi kita masyarakat yang bisa menikmati langsung permainan gasing ini. Ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, di samping unsur-unsur kebudayaan, juga ada unsur-unsur kehidupan lah kalau kita lihat bersama-sama. Ini menjadi cikal bakal juga bahwa kita memang senantiasa lah, selalu peduli dan mengembangkan tradisi sifat permainan tradisional seperti gasing dan hal-hal lain lah yang tetap berbau tradisional. Itu harus kita tetap pertahankan.
0: Gasing Sai 6 adalah bukti nyata bahwa tradisi dapat bertahan dari generasi ke generasi jika kita mau melestarikannya. Melalui permainan gasing, kita diajarkan tentang pentingnya gotong royong, sportivitas, dan melestarikan budaya leluhur. Jadi, mari kita jaga dan lestarikan permainan gasing sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Demikian Future Budaya, kisah Gasing Melayu C6 bersama narasumber Mustafa Abbas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po, tren desain ruang kerja kini mengarah pada ruang yang fleksibel dan sesuai dengan budaya organisasi, pola kerja, serta kebutuhan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska, Joanita, mengatakan dalam konferensi Fest DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinar

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Pro4 se-Indonesia barengan Ayana Joana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Pro4 Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya?
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah. Kalau Mpok gimana Mpok udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini.
2: Nah, dengan Mpok siapa ini?
1: Di depan ada yang bening-bening itu siapa itu?
2: Siapa itu ya?
1: Mpok Awa.
2: Oh, Mpok Awa.
1: Iya.
2: Ini Mpok ini.
1: Ini nih sekarang.
2: Oh iya, salam kenal.
1: Ini kita siang ini bareng siapa ini, Pok?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak. Iya, Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam. Kok suaranya nggak ada? Halo, Pak. Suaranya hilang, Pak.
1: Nah, Pok, langsung aja deh, Pok. Silahkan, Pok Julia ya, Pok.
2: Oke, baik, Pok. Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar RRI Tanjung Pinang di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Pro4 Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
4: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya Bang, sehat?
4: Sehat.
2: Sehat ya. Sehat. Walaupun cuaca di hari ini
4: mendung. Kabut.
2: Mendungnya karena kabut ya. Yeah. Oke, kita ini berarti panggilannya Bang Valentino.
4: Boleh.
2: Oke. Okay. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bang Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi terus juga kafe-kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanan nya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun temurun dari kakek, anak sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin juga kita akan juga bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya.
4: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang.
4: Oke. Yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama.
2: Okay.
4: Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan Cina. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
2: Okay.
4: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan Cina ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan. Termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk gitu.
2: Oh gitu, berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
4: Kalau Kak dari cerita ayah sih, Itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
2: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
4: Solo.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya. Betul. Nah, oke, okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
4: Ya, kerja sama orang sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
4: Roasting kopi terus membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya, Bang ya, kedainya ya?
4: Belum pernah, hampir.
2: Oke. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih?
4: Bisa jadi.
2: Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
4: 30-an itu kakek dari Malaysia dulu, puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
4: Gitu. Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
2: Okay. Gitu. Dan posisinya masih sama.
4: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu, Kak.
2: Oh, di Pelantar 1.
4: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta nama New Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan, masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke, jadi orang Jepang.
4: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya, iya.
4: Jadi kita gak tahu kedai kopinya yang mana satu namanya. Jadi ya udah kamu menamainnya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana, jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini.
2: Okay.
4: Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: kedai kopinya Jepang. Orang Jepang benar. Oh iya, iya. Untuk menghindari itu juga berarti ya, ya. Jadi betul. Diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya. Betul. Biar juga aman dari penjajahan.
4: Betul.
2: Karena masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
4: Masih banget.
2: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
4: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
2: Okay.
4: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu. Di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di Lorong Gambir.
2: Oh, itu udah punya ruko kakek berarti ya.
4: Dari kakek itu ruko.
2: Oke, oke. Tapi ketika dia membangun toko itu, bangsa itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapatnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
4: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
2: Oke. Berarti
4: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi.
2: Oh, oke.
4: Jadi dia nggak tahu tidur di mana nih, karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang, nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
2: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terfikirkan ya Bang ya, ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup, tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
4: Apalagi imigran.
2: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai
4: pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
2: Oh 2001.
4: Itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
2: Jadi
4: dia tidur di kedai kopi.
2: Oke,
4: dia tidur cintanya. Udah terbiasa tidur di di alas kain doang. Udah terbiasa. Jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa meja jatuh. Jadi mungkin kaki udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak jadi nggak produktivitas. Baru dilanjut ke generasi kedua ayahnya.
2: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya, itu gimana? Dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri.
4: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas ayah mulai belajar produksi selai kaya bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah gak bisa jalan nih, udah gak produksi, duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
2: Yang kakek buat itu.
4: Iya.
2: Tapi itu cukup waktu yang lama Bang untuk menemukannya.
4: Kurang lebih setahun dua setahun lebih lah.
2: Setahun lebih.
4: Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Gitu. Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh. Terus kan buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu kan masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
4: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh, udah ada.
4: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih berdiri di sini. Oh, masih ada.
4: Termasuk kopi dan kalau produksi selai kaya kan bahan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier-supplier lain.
2: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya, dari kakek ke anaknya. Nah, ketika ayah Bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengelola Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
4: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
2: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta saat itu.
4: Iya, betul.
2: Oke, terus
4: jalan 6 tahun saya jadi perusahaan.
2: Oke.
4: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang, yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik saya kebetulan ada 3 adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. Gitu. Jadi sebenarnya dari ibu bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Oh, pengennya dari anak cowoknya. Oke.
4: Cuman ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 500.000 omsetnya.
2: Oh, oke.
4: Sudah nggak nyampe.
2: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
4: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
2: Oke. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manajer gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
4: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan. Saya sempat balik ke Jakarta dulu, karena ibu bilang dia sudah nggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya, dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya, ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti.
2: Oke.
4: Kita bareng, kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya tuh didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka. Dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu. Kamu bisa, selain kayak ini, kamu bisa jadikan pabrik. Katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih, Kak.
2: Iya, iya.
4: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 berarti. Hampir 10 tahun lah ya. Jadi dengan bekal dari istilahnya kita dari bawah, dari admin naik-naik sekarang terakhir manajer, kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah gitu. Ya, termasuk kan di, kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa gitu.
2: Jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
4: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti.
2: Benar.
4: Udah 2 digit.
2: Iya.
4: Pulang.
2: Aduh.
4: Omset kotornya 5.000 kan.
2: Benar. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi ya. Akhirnya dirubah namanya jadi New Okinawa.
4: Generasi baru.
2: Anak muda juga gitu ya kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu kopi ya Bang yang sudah mulai familiar. Betul. Di Tanjung Pinang khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
4: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema. Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi O dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik. Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang. Terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
2: Iya, jadi nyambung.
4: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya itu penggantinya karamel.
2: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
4: Itu jadi penggantinya karamel. Jadi nilai apa nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
2: Iya benar.
4: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
2: Iya, yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
4: Orang tua.
2: Iya.
4: Driver gojek.
2: Iya benar.
4: Buru-buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching kita coba promosiin di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
2: 1.200 gelas? Wow, banyak.
4: Banyak, kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu. Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
2: Sampai 80 gelas? Ternyata bisa juga ya. Ya, maksudnya tuh walaupun ini itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu ya, tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang gitu ya. Tapi ketika Bang Valentino memasukkan kayak matcha tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah, tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri.
4: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi O itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Hmm. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kayak yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda nggak mungkin dia pesan matcha doang dong. Kita pasti, dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
2: Benar.
4: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu kan. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
2: Yang mereka tidak tahu gitu ya.
4: Tahu, ternyata ada kode kopi di dalam pasar.
2: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
4: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat, kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
2: Tetap bangunan lama.
4: Tetap bangunan lama. Jadi banyak juga yang bilang, kalau banjir kan bisa akhir tahun banjir tuh, itu bisa masuk. Bangunan kita itu masih udah kalah sama jalan.
2: Halo kak.
1: Halo kak Julia.
2: Iya, gimana kak? Udah kelewatan ya udah waktunya ya?
1: Iya, ini seru banget.
2: Iya, seru banget. Ini panjang kak ceritanya, tiga keturunan soalnya ini.
1: Oh iya sih, turun-temurun ya.
2: Bener.
1: Iya nih, Abang Po, pendengar Pro4 se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih.
2: Bukan, ini bukan. Ini beda.
1: Iya. Iya. Nah, bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah, kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050. Iya. Tapi ini kayaknya ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
1: Boleh.
2: Tapi ini melalui chat WA enggak apa-apa ya?
1: Oh, enggak apa-apa.
2: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinanya bukan V tapi F. Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
4: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
2: Gimana tuh Bang?
4: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma satu.
2: Cuma satu?
4: Kita pakai jenisnya Robusta.
2: Robusta.
4: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
2: Oke.
4: Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Gitu. Terus yang halus itu bisa ditubruk.
2: Oh, bisa ditubruk.
4: Terus kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
2: Di ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
4: e-commerce Shopee.
2: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh, Bang?
4: Pernah ke Samarinda, Makassar, Kendari, Lombok, NTB.
2: Oh, udah jauh.
4: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
2: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
4: Kemasan.
2: Ada contohnya nggak?
4: Ada.
2: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Dari New Okinawa Kopitiam. Kalau ini apa? Selai ya?
4: Selai.
2: Oh, ini selai. Oke. Kalau ini yang pandan. Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
4: Pakai kaleng susu kental manis.
2: Oh, pakai kaleng susu kental
4: diisi
2: manis.
4: Diisi ke dalam, diikat pakai tali.
2: Tali rapia itu ya.
4: Ditenteng kayak gitu.
2: Oh, benar-benar tradisional banget ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
4: Iya.
2: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
1: Ada nih.
2: Oke, boleh.
1: Coba kita angkat dulu ya.
2: Boleh, Mpok.
1: Halo.
5: Dari Jakarta nih.
1: Halo. Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa?
5: Aduh,
1: ini?
5: Saya kaget ini pesan tadi kirim Bang Jojo. Ternyata wanita.
1: Iya dong. Kita ganti skin dulu. Dengan pos siapa ini, Po?
5: Cik Guria nih.
2: Cik Guria.
5: Cik Guria. Puan cantik Julia Puspita Ayu.
2: Iya, terima kasih, Bu. Iya, Cik Guria. Gak
5: capek senyumnya, tangannya dua. Dengan Cik Guria, halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino.
4: Halo Ibu.
5: Salam kenal.
4: Salam kenal.
5: Valentino.
4: Salam kenal.
5: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi.
4: Iya,
5: begitu ya.
4: Betul,
2: benar ya? Benar, Cik Gu.
1: Ibu, pertanyaannya apa, Ibu? Enggak
5: kedengeran nih.
2: Kok kedengeran ya? Oh, diketik lagi kali ya komiknya kok. Oke, coba deh.
4: Halo, Ibu.
2: Nah, gimana?
4: Halo, Ibu.
5: Tapi dengar ya, aduh senang banget kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya nih, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya.
4: Mm-hmm. Betul, Ibu.
5: Siam, legendaris. Betul, yang berdiri kalau nggak salah sejak, wih lama juga ya, 1940-an ya.
2: Iya, udah lama.
4: Betul, Bu.
5: Benar nggak ya?
4: Betul, Ibu.
5: Kalau salah mohon dimaafkan. Betul, Ibu. Temurun dari kakek, ayah, cucu, ya, kan? Luar biasa.
1: Ibu, pertanyaannya apa ini?
5: Kenapa?
1: Kopi gede. Pertanyaannya, Ibu.
5: Kenapa?
1: Ya, pertanyaannya.
5: Pertanyaannya ini ada nggak? Pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu?
1: Salam. Terima kasih.
6: Oke, tadi pertanyaan.
1: Iya, boleh apa? Dijawab Bang Valen.
2: Oke. Okay. Tadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta? Iya. Satu lagi tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Tadi kurang dengar, Mpok.
1: Udah itu aja.
2: Oh, itu aja ya. Oke. Okay. Yeah. Gimana tuh? Kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta kayaknya.
4: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
2: Oke. Okay.
4: Saya baru handle baru terima apa? Untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
2: 1 tahun.
4: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya, berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
2: Oke.
4: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan terus juga belajar mungkin dari AI juga terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap produksi selayaknya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
2: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
4: Ada planning. mungkin. Di Batam.
2: Di Batam ya.
4: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
2: Yeah, benar.
4: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
2: Kopi Kaf.
1: Kopi
2: Kaf. Kau ya tahu tahu Mpok?
1: Tahu.
2: Ah, yang Mpok.
4: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA. Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong. Biasa dong kita nanya dari mana. Dari Jakarta, dari Kalf. Saya search Kalf. Ih, ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
2: Okay.
4: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya kak.
2: Iya lumayan mahal.
4: Kita
2: ya,
4: bahannya bro. Fresh.
2: Oke.
4: Okay. Gak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu baru nyampe basi dong.
2: Oh iya sih.
4: Jadi
2: lama
4: saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo kak.
2: Masya Allah 100 kilo.
4: Untuk cabang-cabang dia di Sejauh ini ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kauf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
2: Kemudian, Cikini Gunung dia. Oke.
4: Terus di Yogyakarta, di Purwakarta, Bali, terus di di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau enggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kaya dari New Okinawa.
2: Oke, berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kayak gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya kayak.
4: Jadi mereka juga ini bilang kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kan kita harus simpannya di chiller supaya awet.
2: Oh, kalau di chiller lama ya, berarti.
4: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong kak kita beli karena nggak ada pengawet.
2: Iya gitu. Benar.
4: Jadi yaudah kita begitu.
2: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya? Apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya. Itu gimana tuh ke?
4: Oke. Kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin gak ya?
2: Okay.
4: Jadi kita gak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak bener-bener. Orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk kita, New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangan ini kita mungkin kakak pernah dengar croissant.
2: Tau.
4: Kita olesin
2: diolesin
4: selai kaya dikasih butter dan ternyata laku.
2: Dan ternyata laku ya.
4: Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh. Ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin ketemu dengan manis dikasih butter yang gurih, gravy. Pas masuk mulut enak banget.
2: Cocok banget
4: cocok
2: gitu.
4: Cocok banget
2: ya?
4: Gitu. Okay.
1: Jadi pengen nyoba ini.
2: Pengen nyoba ya, Mpok ya?
1: Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
2: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada Mpok di Jakarta Mpok yang tadi Mpok.
1: Jam Kauf itu ya.
2: Betul,
1: nanti
2: Mpok.
1: Kita coba kapan-kapan.
2: Iya. Ada pertanyaan?
1: Di Tanjung Pinang ada telepon lagi,
2: Mpok? Sepertinya belum ada nih, Mpok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya? Oke, okay. Jadi
1: nah,
2: kita.
1: Tapi Ayah ada pertanyaan nih.
2: Apa itu, Pak?
1: Misalkan, kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
2: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya balik ke belakang lagi nih. Oke, boleh bercerita lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
4: Kalau menurut saya sih, kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja. Ketemunya kedai kopi.
2: Oke.
4: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya kopinya pun beda sama coffee shop.
2: Coffee shop pada umumnya ya.
4: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
2: Iya, benar-benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal ya kan dengan sejarah dan, kopinya.
4: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kali
2: iya,
4: ya.
2: Iya, tapi nggak tahu juga ya waktu itu ya ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
4: Yang benar enggak
2: nih? Benar. Ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok.
4: Okay.
2: Dia nyobain gitu kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi belum. Saya emang enggak bisa ngopi. Tapi itu penasaran
4: kita,
2: gitu.
4: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa ke sana.
2: Oh iya, apa
4: jadi
2: tuh?
4: Jadi enggak ada alasan kalau gue tuh gak kenal.
2: Oke.
4: Jadi menu non kopi itu kita itu udah lumayan banyak kayak misalnya teh tarik, terus matcha, coklat gitu-gitu, sama Milo.
2: Oke. Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok?
1: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain gak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu,
2: iya,
1: atau kayak nasi-nasi atau apa gitu.
2: Oh iya, mungkin ada pemberantian kepikiran.
4: Kepikiran karena
2: mungkin lakse atau apa ya kan.
4: Kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak.
2: Okay.
4: Dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner-kuliner khas-khas Tanjung Pinang.
2: Iya, iya, iya.
4: Jadi resepnya mereka juga ada.
2: Mm-hmm.
4: Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit, Kak. Bangunan kita nggak ganti, jadi masih sangat terbatas. Dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
2: Iya, benar.
4: Gitu. Jadi
2: takut menghilang identitasnya ya, Ko ya.
4: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
2: Benar-benar.
4: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tasarnya laksa,
2: laksa,
4: nasi lemak.
2: Nasi lemak, ini nasi dagang, ya kan.
4: Itu.
2: Sama apa sagu gubal sagu. Yang kayak gitu
4: ya,
2: lendot.
4: Atau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal.
2: Iya.
4: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana, kejual kita bayar.
2: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya,
4: iya
2: kan? Udah ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu ya.
4: Jadi kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
2: Iya.
4: Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
2: Iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, Ko ya, itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
4: Yang pertama, colokannya. Colokannya ada warna coklat.
2: Iya.
4: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
2: Oke, udah nggak ada lagi berarti
4: ada
2: ya.
4: Lagi. Terus button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek.
2: Oh.
4: Jadi kipasnya kita nggak ada, kebetulan nggak ada yang rusak, Kak.
2: Masih jadi, awet.
4: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin
2: itu
4: lagi ternyata masih nyala.
2: Oh,
4: itu kipasnya masih yang jadul semua.
2: Oke. Okay.
4: Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget
2: itu
4: masih ada.
2: Itu masih ada.
4: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus, kita pajang ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
2: Iya, benar.
4: Karena kita masih simpan.
2: Yeah.
4: Termasuk kayak panci untuk masak selainnya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman, dan
2: masih
4: ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu,
2: itu masih ada lampu corong pakai minyak tanah itu. Oh,
4: dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen ada
2: dipajangin ya,
4: dipajangin.
2: Benar,
4: terus
2: benar.
4: Ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti apa?
2: Iya gitu. Benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
4: Betul.
2: Mengingat mungkin dulu sahabat-sahabatnya yang telah pergi ya kan, masih teringat buyut-buyutnya gitu.
4: Terus dulu
2: ya,
4: dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
2: Saya tahu udah punya cicit lagi ya kan. Ya, oh, oke.
4: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi, karena banyak yang ternyata banyak komen Kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek ke sana. Jadi pengen lagi ke sana gitu.
2: Iya.
4: Jadi teringat inilah
2: masa lalu dia. Gitu. Ya ampun, lucu banget. Oke gitu, Pak.
1: Iya, Bang. Kan biasanya nih sambil kita nungguin ya buka cabang di mana gitu, Bang. Kalian pernah enggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
4: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih, Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
2: Baru di Batam.
4: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia kan ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor.
2: Oh, oke.
4: Jadi produk kita mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi kita mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya, dan kita sediain juga roti bakar gitu, Kak. Itu termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan, sampai mana-mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
1: Oke. Berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
4: Cukup baik, dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi gitu.
1: Oke deh. Nah iya nih Mbak Kak Julia, Bang Palen ya, maaf ini ya ibarat tante nih, ada Dora sama But nyari peta.
2: Cakep.
1: Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung.
2: Udah di penghujung
1: nih,
2: Pak. Perasaan baru ngobrol loh Pak.
1: Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya.
2: Iya, betul.
1: Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen. Sukses
4: makasih.
1: Terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.
2: Dadah.
1: Se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Pona Juana Pisa pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi,

Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pelaku usaha fashion Indonesia, Button Scarf memperkuat koneksi dengan komunitas fashion dan kreatif di Turki melalui kegiatan promosi dan kolaborasi lokal pada September 2026. Direktur Kreatif Button Scarf Miftahul Jannah mengatakan, di Jakarta memasuki pasar baru tidak hanya memperkenalkan merek, tetapi juga memahami budaya, masyarakat, dan komunitas kreatif setempat. CEO Modernity Group Linda Anggrea menyebut hubungan Button Scarf dan Turki dimulai sekitar 3 tahun lalu melalui Istanbul Modest Fashion Week dengan kesamaan nilai budaya menjadi salah satu faktor pendukung. Beralih ke berita selanjutnya, gelaran Wayang Jogja Naik Karnaval 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada 5-7 Oktober kemarin menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati, mengatakan kegiatan tersebut dapat memperpanjang durasi wisatawan sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Rangkaian acara meliputi pertunjukan komunitas, pawai ekosistem Malioboro, pawai budaya Nuswantoro, hingga puncak yang menampilkan potensi seni dan budaya dari 14 kementerian.

0: Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Setara perempat, Veda Ega Pratama menempati posisi ke-10 pada latihan bebas pertama FVI atau F1 Moto3 Mandalika. Dan pembalap Indonesia ini mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 38,746 detik di sirkuit internasional Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. David Almansyah menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 37,515 detik dan posisi kedua ditempati oleh Alvaro Carpe, sedangkan Maximo Quiles melengkapi tiga besar. Seluruh pembalap kelas Moto3 langsung turun ke lintasan sejak sesi pagi dan mereka berupaya menemukan setelah motor terbaik ya pokoknya yang pas buat mereka lah sedari perempat ya. Dan tentunya sebagai pembalap tuan rumah, Veda mendapat perhatian khusus juga dalam latihan tersebut di mana pembalap berusia 17 tahun ini, Masya Allah 17 tahun dan masuk Moto3, luar biasa ya. Asal Gunung Kidul ini memiliki catatan positif di Mandalika, terutama saat tampil di Asia Talent Cup. Pada kesempatan pertamanya, Veda mencatatkan waktu 1 menit 39,167 detik dan menempati posisi ke-8 sementara. Terus sempat juga saudara perempat, tentunya itu tak akan mempertahankan supaya nanti setelah dari Motor 3 ya kan, dengan performanya yang bagus, mana tahu bisa melaju ke Motor 2.

Ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencangkup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

Saudara, perawat untuk layanan bedah jantung terbuka di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Kepulauan Riau dan terus diperkuat juga melalui program proktoring atau pendamping dari Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kompetisi tenaga kesehatan sekaligus memastikan mutu pelayanan jantung di daerah sesuai dengan standar Rumah Sakit Pusat. Nah, Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Harapan Kita Iwan Dakota mengatakan juga untuk proktoring ini merupakan proses transfer pengetahuan dan keterampilan dari rumah sakit untuk pengampu kepada rumah sakit yang didampingi. Menurutnya, operasi jantung terbuka merupakan level tertinggi dalam pelayanan jantung sehingga kemampuan tersebut menunjukkan kesiapan layanan lainnya. Nah, pendampingan tersebut juga sudah dimulai sejak 2023 dan kini kembali dilakukan untuk memperkuat serta mengevaluasi pelayanan. Rumah Sakit Pusat Harapan Kita akan memastikan kualitas tindakan dilakukan di daerah tetap memenuhi standar dengan proses pendampingan minimal selama 2 tahun hingga rumah sakit ini dinilai mampu untuk mandiri atau berdiri sendiri, saudara perempat ya. Dan saudara perempat, tentunya apabila terjadi kasus sulit yang tidak memungkinkan pasien dibawa ke rumah sakit pusat, tentunya tim dari Rumah Sakit Pusat Harapan dapat datang langsung ke daerah. Tentunya ini dilakukan juga agar masyarakat tidak terbebani juga dengan keharusan membawa pasien ke pusat rujukan. Dan Direktur RSUD Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepri Bambang Utoyo mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sumber daya manusia dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan operasi jantung terbuka. Jadi sudah empat ya, karena kan harus jauh-jauh tuh. Nah, ini sudah ada, untuk ini telah disiapkan juga 4 dokter spesialis jantung, ada juga tenaga perawatnya serta ruang ICU yang telah dipersiapkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Ciade, oi Ciade.

0: Dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu.

0: Lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpancang amanah bersama maruah Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perampat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perampok sudah mempunyai acara untuk segantang lada tengah hari di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia. Tadi juga sudah mendengarkan dari SBN ya. Dan tentunya nanti akan ada rekan kami selalu ya, yang kemarin segantang lada petang di hari ini. Kalau macam itu, saya jawab pertama untuk diri. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Saudara perampok, ya sesuatu hal yang ditakdirkan untuk kita pasti akan balik lagi kepada kita. Cail lah. Baik, kalau itu saya pamit ya. Bye-bye, lagu terakhir kita persembahkan dari Samudra Example, Zapin Cogan, tetap di Perempat, RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Yang paling sedap sotong masa hitam.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
5: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal semasa.

Saudara, perampat layanan bedah jantung terbuka di RSUD Raja Mabtabib Kepulauan Riau terus diperkuat melalui program proktoring atau pendampingan dari Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Program tersebut dilakukan untuk meningkatkan kompetisi tenaga kesehatan sekaligus memastikan mutu pelayanan jantung di daerah sesuai dengan standar Rumah Sakit Pusat. Kita beralih ke maklumat lain, masyarakat Provinsi Kepulauan Riau saat ini dapat memperoleh akses layanan bantuan hukum secara lebih dekat melalui pos bantuan hukum yang tersedia di setiap kelurahan dan desa. Kehadiran pos bankum diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi serta pendampingan hukum tanpa harus mengakses layanan yang jauh dari lingkungan tempat tinggal. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi Prosmose pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perempat. Apa kabar semuanya? Semoga saudara di mana saja berada dan tengah-tengah buat apapun selalu dalam keadaan sehat, hati senang dan segala urusan hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah saudara, kita lagi berjumpa dekat udara pada petang hari ini di Jumat 9 Oktober 2026. Tentunya bersama dengan Salwa Aulia Manis dari Perempat di pukul 15 hingga nanti ke pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Nah, di petang hari ini gimana cuaca saudara Perempat di sana? Memang nampak-nampak langitnya memang cerah ya saudara, tapi udara masih berkabut. Ambon, jadi buat saudara yang tengah dalam perjalanan bekerja ataupun juga pulang kerja, berkendara ataupun masih beraktivitas di luar rumah, tetap hati-hati di jalan dan juga perhatikan jarak pandang. Di petang hari ini untuk menemani sore saudara di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, kita buka dulu kebersamaan kita pada acara Dangdut Ria. Ini kita sejenak akan bergabung bersama dengan saudara perempuan yang sudah berdering-dering ya dari tadi. Saudara kita hadirkan lagu pertama saudara, lagu dari Avandia 5, rekayasan dari Kakak Siska. Kakak Siska, dia kasih pesan chat untuk kita, semangat siaran ya, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pulang kerjanya hati-hati, semangat ya. Semangat juga Kak Siska. Salamnya Kakak Sarina, Mbak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis dan juga Bapak Hamzah Yusuf. Terima kasih untuk Kakak Siska dari seberang sana. Kita lagi menyapa pula bersama dengan siapa ya dekat ujung telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Nak Salwa.
0: Selamat petang juga, Nyang Ucu.
1: Ah, kata apa? Kata Kak Siska?
0: Semangat siaran.
1: Jangan lupa makan, jangan lupa minum.
0: Betul.
1: Jadi Nak Salwa ada semua.
0: Alhamdulillah sudah.
1: Alhamdulillah. Ya Nak Salwa ya, apalagi cuaca lagi. Ya, seperti inilah itu ya.
0: Iya.
1: Nak Salwa, kita harus banyak-banyak minum air putih.
0: Betul, Nak Salwa, ya. Betul, sangat yang ucu.
1: Yang dapat hadiah apa nih ya?
0: Oh, hadiah.
1: Oh, dapat hadiah senyum dari Nak Salwa aja lah.
0: Masya Allah.
1: Tapi yang tak nampak.
0: Macam mana
1: nampak
0: ya?
1: Nampak dari hati aja.
0: Ah, patutlah nyampe sana senyum saya rupanya.
1: Yalah, sehat selalu Nak Salwa surga ya Nak Salwa ya.
0: Amin, ya Allah amin.
1: Yang nak minta dangdut hari ini Nak Salwa.
0: Boleh, hari ini mau dengar dangdut lagu apa cuy?
1: Dari Nur Halimah lah, nak namanya yang sendiri.
0: Asik, jangan-jangan ini yang nyanyi yang ucu lagi.
1: Nah itulah. Inilah.
0: Apa tuh?
1: Nasi bunga lah itu, Nak Salwa.
0: Nasi bunga. Bolehlah, boleh lagunya ya.
1: Nampaknya kalau cuaca macam ini kita nak rajin siram bunga kan, Nak Salwa kan?
0: Betul.
1: Biar dia segar, Nak Salwa ya?
0: Iya.
1: Yalah, yang salam ya.
0: Sila.
1: Inilah tadi kadang nak salamkan buat Kak Siska. Lupa tu, padahal lagu dia perdana diputar di peluang sana tu ya, Nak Salwa ya. Yalah, sehat selalu lah eh.
0: Amin, ya Allah.
1: Mungkin di belakang yang nanti ada Kak Comel kita nak gabung. Silalah Kak Comel ya. Gabung ada si cantik molek ni, Nak Salwa kita eh. Buat Nek Anjang, buat Nek Manda, Nek Balkis ya. Bang Awang kita, kemana dah lama tak dengar suara eh.
0: Iya.
1: Abang Udin kita, Bunda Permata, Mak Rosi ya. Mak Dini, Mak Ngahaida, Cik Endon semua, Mak Lung dia di Pulau Karas ya. Nak Salwa ya.
0: Baik.
1: Mungkin nanti Mak Belian nak sambung ataupun Kak Sarina kita juga dalam tak dengar suara dia ya, Nak Salwa ya.
0: Oh ya.
1: Yalah Pak Kumis tak terlupakan tu, Bang Iman. Dah lama tak dengar speaking English dia kan, Nak Salwa kan?
0: Iya lagi.
1: Kalau Bang Iman tu dia pandai speaking English dia tu, Nak Salwa.
0: Oh iya, Masya Allah.
1: Dia memang tak pandai memuji. Tapi dia pandai bahasa Inggeris dia, Nak Salwa.
0: Macam tu rupanya.
1: Iyalah. Yalah, nanti mungkin ada mama muda, Mak Rika mungkin untuk nonton turnamen ya. Buat Makcik Mah juga. Ya nak Sarwa ya?
0: Iya.
1: Yalah, gitu aja nak Sarwa ya.
0: Baik, Nyang Ucu.
1: Mungkin nanti Pak Amzah Yusuf juga nak nyambung nanti ya.
0: Iya.
1: Yalah, buat nak Sarwa sama petugas ya.
0: Siap.
1: Apa lagi nak cakap? Ya udahlah. Sudah, semua dah sudah nak Sarwa ya.
0: Iya.
1: Ya, gitu aja nak Sarwa.
0: Baik, Nyang Ucu.
1: Terima kasih, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak Sarwa.
0: Iya, Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yalah gabungan kita petang hari ini. Semoga selalu sehat bersama dengan keluarga. Kita lagi bahas apa di ujung telepon deh. Siapa sekiranya? Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Sarwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Anjang,
2: kenapa suara tu hilang ya?
0: Oh iya. Terdengar ya ternyata.
2: Jam 15 tahun.
0: Oh iya.
2: Manja tapi.
0: Oh manja rupanya. Tak lah. Alhamdulillah kami sehat. Nek Anjang gimana kabarnya hari ini?
2: Sehat juga. Apalagi jaga persatuan ini.
0: Alhamdulillah ya Allah. Iya, ini jadi masih beli air ya Nek ya?
2: Iya beli air, besok lagi beli air, jadi kering air, ambil air.
0: Oh iya, berarti 4 hari sekali ya katanya nenek ya?
2: 4 hari
0: sekali. Iya.
2: Anak 1 ton samping, anjang setengah ton, anak belakang setengah ton.
0: Wow.
2: Di tetangga depan 1 ton.
0: Bertonton ternyata ya.
2: Iya, 6,000 tapi tak berhenti haji Pak Sarwa, agak kuning gitu Sarwa.
0: Ah, macam tu.
2: Nah, untuk nyuci aja Sarwa, mandi ni yang takut pula tu gatal lah tua ni.
0: Iya, tak apa-apa lah ya. Halo? Halo? Waduh. Halo? Wah, sepertinya terputus ya sudah ada perempat ya bersama dengan Nek Anjang ya. Oke, baik. Terima kasih Nek Anjang, nanti boleh masuk lagi dengan kita ya, bergabung. Agaknya memang jaringan tengah tak baik-baik saja rupanya ya. Coba lagi kita bersapa dengan Nek Anjang, apakah sudah ada yang gabung? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Yeah.
0: Ma. Ya, saya.
3: Yang Ucu tadi speaking English dia tu mantap tu.
0: Oh, Yang Ucu diam-diam rupanya pandai sorang.
3: Pandai dia di Pro 1 dia sama Erita dia suka tu cakap speaking English dia.
0: Oh, iya dekat Pro 1 belum pernah pula.
3: Iya, tu lah makanya tadi saya tu cubalah di apa dipancing.
0: Oh,
3: tak mau pancing.
0: Besok-besok kita pancing. Besok ya kita pancing.
3: Nanti besok-besok pancing keluar speaking English dia.
0: Boleh ya.
3: Sama Erita di Pro 1 dia cocok tu.
0: Oh.
3: Yang satu nyambut, yang satu memberi.
0: Iya.
3: Mantap mak dengar, kadang-kadang mantap betul orang berdua.
0: Cocok
3: memang.
0: Alhamdulillah. Iya. Mak sehat, mak macam lain je suara.
3: Oh, hidup mak ni lah.
0: Waduh.
3: Terus.
0: Mampat ya hidungnya ya?
3: Asap jerebu. Dia bawa asap subuh-subuh. Bapak buka pintu. Bawa asap tu masuk dalam rumah.
0: Amboi.
3: Tadi kan gelap lagi tu asap putih tu.
0: Oh.
3: Tapi dah siang, agak siang ni dah kurang Sarwa. Dah tipis dah. Nampak dia lah tiap angin mungkin.
0: Iya.
3: Subuh tadi bapak bilang. Ditutup dia balik pintu.
0: Oh, subuh hari
3: bawa,
0: ya?
3: Bawa asap dia masuk ke rumah.
0: Walan, makin buruk nampak-nampak.
3: Kan, hidung mak ni kan tak bisa cium bau asap, bau rokok, bau wangi-wangian.
0: Sama.
3: Bawa orang tumis-tumis cabai, tak bisa. Nanti dia dah bersen-bersen jadi pilek jadi dia.
0: Oh, macam tu tak bisa pula ya nak ya, mak ya?
3: Ingat pun anjang tu putus.
0: Nyenggol
3: ya, mak tak nyenggol. Mak dengar dia putus, mak baru mak telefon.
0: Iya, tak apa-apa, mak tak nyenggol kok.
3: Tak jenggol.
0: Tak.
3: Mak nak lagu.
0: Lagu apa hari ni, Mak?
3: Lari Jajah Miharja dia tak? Mancing.
0: Jajah. Mancing, ya? Mancing dari Jajah Miharja belum ada pula, Mak.
3: Jadi, apa ya? Ini adalah Pak Pos.
0: Pak Pos dari Maya, Jajar Miharja juga.
3: Bukan.
0: Oh.
3: Tak siapa penyanyi, lupa. Juju yang tahu tu di mana diam dia.
0: Oh, Dewi Purwanti ya.
3: Ada.
0: Ada.
3: Lah ada kan?
0: Iya.
3: Nanti cari mancing lagi dari Jajah Merja cari.
0: Oh, yes, yes, yes.
3: Banyak lagu masuk sini kan?
0: Betul.
3: Iyalah, Mak Salam tadi ada yang lucu, ada Nek Anjang.
0: Mm-mm.
3: Saya tak nyenggol Nek Anjang. saya dengar Salwa sebut putus Nek Anjang, baru saya nelpon Nek Anjang. Maaf Nek Anjang. Hati-hati beli air Nek Anjang. Sekarang air musim kering ni sembarang aja orang tu sedot air tak dari mana-mana kan? Mak paling takut lah dulu Sungai Jang. Mak pernah ke apa beli kat gitu lah, kuning air di Salwa.
0: Oh.
3: Tadi got tadi mana orang tu nyedot tak tahulah.
0: Iya. Seram juga.
3: Tak maulah beli-beli. Tinggal di Ganek ni alhamdulillah tak kekeringan air.
0: Iya, alhamdulillah kita aman.
3: Alhamdulillah, dah aman. Iyalah, salam dia buat Kak Sarina, buat Pak Kumis, Pak Gepar, buat yang super heboh di Batam, Pak Umar juga, buat Bang Udin, Bang Ali, Mak Lisa, buat Kak Dang Merdu atau Kak Comet, Kak Comot, buat Kak Marica, buat Aida, Mak Dini di Karah, ada Nek Balkis, ada Nek Manda, ada Bang Udin, Pak Zai Yusuf, buat Mahmud, Mak Rika, buat Mak siapa? Mak Rosi, buat Kak Deli, buat semua aja lah Salwa.
0: Semua?
3: Buat telefon pertama sampai terakhir. Nanti disambung Bang Udin ke Pak Mzah Yusuf ke ya.
0: Oh iya boleh. Ada, boleh.
3: Buat Salwa makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Berlian ya. Baik, coba kita lagi bersapa dengan siapa dekat ujung telepon. Sudah adakah Nek Anjang yang bergabung? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Duhai Adinda.
0: Duhai Abangda.
4: Apa kabar Adinda di sana?
0: Alhamdulillah kabar saya baik. Bangda gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, segabuga.
0: Segabuga, alhamdulillah.
4: Kalau segabuga, Bangda minta lagu Kalam Rindu.
0: Kalau merindu?
4: Kalam Rindu, Rana Rana.
0: Kalam Rindu
4: dari Rana Rani. Sudah lama dah diputar lagi. Sudah 3 bulan, 4 bulan itu.
0: Wow.
4: Iya kan, dah lama lagi itu. Iya
0: kan. Lagu Kalam Rindu tapi belum ada pula, Bang.
4: Belum ada.
0: Oh, Salam Rindu.
4: Salam Rindu.
0: Oh.
4: Rana Rani.
0: Iya. Ada, ya, kan? ada.
4: Adalah sering minta sama Abang.
0: Lagu
4: itu kan Abang yang minta, yang lain tak ada yang berani minta. Lagunya enak tu deh.
0: Iya bang.
4: Setelah rindu disalamin.
0: Lewat salam ya rindunya.
4: Kalau ini salam apa aja, salam kenalan ya.
0: Pertama
4: buat adik yang sedang bertugas di studio ya.
0: Baik.
4: Salam sehat, bahagia dan ceria selalu.
0: Barusan
4: tadi ada Kak Kak Berlian ya.
0: Betul.
4: Berlian ada Nek Anjang di sini 6 ya.
0: Salam
4: juga buat Bona Permata dan Mak Anjang di Pulau Kuningat ya. Lupa juga Aida dengan Mak Dini di Taras, Pak Kumis ya. Ada Iska di Jambi, Abang Setiawan, Abang Yusuf, Hamzah Yusuf ya. Salam juga buat Yusuf, Mak Rosi ya. Ada Kak Deli, Mak Rosa ya. Tak lupa juga salam buat Bang Herman ya, Pak Umar, Bang Bayu, Kak Dili ya, Bang Bayu di Semenjang.
0: Iya.
4: Ada Kak Dang Merdu, Kak Kerjian Budaya, Kak Karina, ada Putri Merica ya, ada yang lucu juga, Uwir juga ya. Salam buatnya Ibu Irma, Ibu Yani ya, ada ini Makcik Mah ya. Ada Mamat Muda juga, Mahmud ya. Ada Abang Maun ya. Salam buatnya Bang Iman di Tanjung Batu, Bang Iman ya. Ada Krispati dan Diona di NTT ya.
0: Baik.
4: Ada Dinda juga di Bogor. Ada Abang Lokuman ya, ada Putri Bungsu ya, Teluk Bakau ya.
0: Iya.
4: Abang Jais. Salam juga buatnya Mbak Iyah ya, Nek Bania, ada Anyang Nur dan Nek Teh ya. Di Bintan Mau. Ada Siska, ada Ibu Hani juga ya. Ada Bapak Pagoda, Bapak 18 ya, Pak Busu ya.
0: Baik.
4: Ada Mak Dani juga, Ilet. Ada Nek Pino ya, Nek Manda juga ya. Salam buat Nek Manda, Nek Pino atau Nek Bagus ya.
0: Okey.
4: Siapa lagi ya, tak tersebut namanya, dimaafkan.
0: Oh, iya.
4: Salam sehat, bahagia dan tak lepas.
0: Salam mesra.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Bang Udin dari Batu 11. Kita lagi pula menyapa dengan Pak Kumis dekat Pancur Lingga. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Salwa. Apa kabar Salwa?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Pak Kumis, gimana kabarnya hari ini? Dah lama tak bersua kita.
5: Alhamdulillah, ada hujan nih, lagi hujan di sini Salwa.
0: Wah, alhamdulillah, lebat Pak hujannya?
5: Tak lebat, hujan ringan.
0: Ah, alhamdulillah, tapi masih lumayan lama ya hujannya?
5: Iya.
0: Lumayan lama hujannya dekat sana?
5: Belum, baru inilah hujan, baru nak mulai hujan.
0: Oh, iya.
5: Lumayan panas, sudah 2 hari kemarin tu ada hujan. Panas lagi. Ah, ini pula baru nak hujan ni. Hujan pun tak lebat.
0: Tak lebat ya. Iya, tak apa-apalah.
5: Ini penelpon ke berapa ni Salwa?
0: Bapak tu penelpon ke berapa ya? Dah banyak lah pokoknya. Dan ke 6 agaknya tak?
5: Dah banyak ya?
0: Iya.
5: Saya mulai buka dari penelpon yang pertama tadi. Meciat-meciat belum bisa tembus lagi.
0: Oh. Inilah baru tembus ya?
5: Ketipu orang terus. Lagulah dulu sama.
0: Boleh, lagu apa hari ini?
5: Lagu Nila Karisma lah. Apa aja yang ada Nila Karisma tuh?
0: Nila Karisma itu adanya Ada Udang di Balik Batu, Biar Ku Cari Jalanku, Birunya Cinta, Cie Cie, Demi Tuhan Aku Ikhlas, Gara-gara Asmara, Goyang Senggol, Hanya Kamu, Hitam Putih Fotomu, Jangan Salah Menilai, Jaran Goyang, Juragan Empang, Kau Tercipta Bukan Untukku, Kidung Wahyu.
5: Kalau begitu tak ingin sendiri aja lah.
0: Waduh, ini isi hati agaknya, tak ingin sendiri.
5: Yang lupa boleh tu.
0: Bolehlah, boleh. Iya. Supaya Pak Komis tak sorang-sorang sangat lah dekat sana ya.
5: Semalam saya dengar Salwa juga yang bawa ya.
0: Betul. Tapi tak bisa gabung ya Pak ya.
5: Saya setiap hari monitor. Cuma kadang-kadang untuk kita lagi repot kerja kan tak bisa gabung.
0: Iya, tak apa-apa.
5: Nah, lanjut salam lah ya.
0: Sila.
5: Yang pertama tadi siapa ya?
0: Tadi ada Kak Siskan yang Ucu.
5: Iya, buat yang Ucu, buat Siska, buat Mak Belian juga ya. Bunda Permata, ada Hamzah Yusuf. Biasanya Hamzah Yusuf tu yang pertama tu.
0: Hamzah Yusuf juga,
5: Abang Iman ya. Sarina Kiu-Kiu tak terlupakan. Terus ada Mas Prabu. Ada juga Bang Ali Golek-Golek, Mek Anjang, Mak Dini ya, di Karas ya.
0: Iya.
5: Siapa lagi ya yang di perempat ni, Nik Manda, Kak Wir ya. Buat semualah Salwa, tak terlupakan Bang Udin Salam Mesra ya Salwa ya.
0: Bang Udin Salam Mesra ya.
5: Bang Awang Janggut kita juga ya. Buat semualah Salwa ya, yang sering bergabung di perempat, kita single tanpa terkecuali Salwa ya.
0: Boleh.
5: Buat Salwa, terima kasih dah angkatan teleponnya ya.
0: Iya, sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Pak Komis dari Pancur Lingga. Semoga Bapak sehat selalu ya, dan juga urusan pekerjaannya senantiasa dimudah. silahkan. Baik, coba lagi kita bersapa ya dengan saudara perempat yang lah gabung dengan kita petang hari ini. Ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam sayangku. Alhamdulillah hari ini dapat masuk.
0: Makasih.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Mak, gimana kabarnya petang hari ini? Waduh, putus-putus pula.
6: Ikan tutu pakai tangan.
0: Ah, patutlah.
6: Mama 2-3 hari dekat sana, makanya mama tak ikut gabung sini.
0: Oh, iya tak apa-apa, yang penting mak sehat selalu.
6: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Iya.
6: Oh, minta lagu dululah sayangku, nanti putus ini. Kayaknya ini bukan betul sangat nih.
0: Iya, boleh lagu apa petang hari ini?
6: Minta lagu apa ya? Minta lagu dari ini aja nih, ke Ikan Nurjana.
0: Ikan Nurjana.
6: Apa lagi lagu dia? Ini ha, sayang apa judul dia? Senyumlah untuk semua orang. Apa judul dia sayangku?
0: Ntar ya. Tapi hatimu jangan. Ini senyum dan hatimu judulnya. Iya. Sesuailah dengan isi hatinya Mak Rosi ya.
6: Betul.
0: Asik.
6: Salamnya pertama buatnya Salwa. Selamat petang, selamat bertugas. Badannya tadi merasak selalu.
0: Amin.
6: Murah rezeki panjang umur sayangku. Ayam basuk tadi adanya mamak belian ya. Betul. Makasih senggolannya. Kak Deli dah masuk?
0: Belum.
6: Oh, belum. Iyo. Masuk, jangan bikin kuih bolu terus.
0: Oh iya, sedap
6: ni masuk bikin kuih. Masuk ni ni, Salwa.
0: Iya lagi.
6: Ada. Tadi ada Bang Udin ya?
0: Iya.
6: Buat Bang Udin, buatnya Pak Kumik, adanya Pak Ahmadi juga di Batu 18, dah sehat selalu sekeluarga Pak Busu. Buatnya Mama Dini di Karang, buat Aida. Buatnya Bunda Permata, ada Nek Anjang, ada Nek Balkis, ada Nek Manda. Ada yang lucu juga, adanya Kedang Merdu, dia senggol 1 tahun, mudah-mudahan sehat selalu sayangku.
0: Amin, ya Allah.
6: Buatnya Mama Rika, buat siapa lagi nih? Ini kena sebab kemarin dia dah 2 hari tak masuk. Lupa. Ya, Pak Hamzah Yusuf juga. Buatnya Siska, buatnya Bang Edo juga, adanya Lukman juga, adanya Bang Bayu, adanya Yusuf juga di Batam. Buatnya Mas Prabu, buatnya siapa lagi, Pak Umar, adanya Bang Gapal juga, Bang Jaiz juga. Buat semua je lah penelpon pertama sampai tak ada sengkau tanpa terkecuali. Kayaknya dah semua tu sama kan.
0: Boleh.
6: Berapa hari tak masuk sama.
0: Tak apa-apa.
6: Iya.
0: Putus pula ni.
6: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Rosi dari Batu 10. Kita lagi bersama dengan telepon siapa sekali yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Paling geram lah.
0: Akak ramai sangat akak.
7: Bukan. Macam cuma mana? Cuma saya jaringan ke apa kan. Nunggu sampai tak bergerak.
0: Ya Allah. Ya Allah.
7: Gangguan tak diangkat-angkat.
0: Iya.
7: Tak apa.
0: Iya.
7: Alhamdulillah. Masuk hari ni besok sampai tahun depan. Tak ada kerja lain. Mengganggu sampai mencit terus.
0: Ya Allah. Aku suka sangat dengan effortnya pendengar perempuan ni pokoknya.
7: Iyalah.
0: Sangat-sangat.
7: Itulah hiburan kita kan.
0: Iya juga.
7: Mencari satu ramai lewat perempat, prosatu dan sebagainya.
0: Betul.
7: Lagu lah.
0: Boleh lagu apa hari ni?
7: Sejawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan. Biar nampak vitamin.
0: Masya Allah.
7: Ada kan?
0: Ada.
7: Ada banyak minum madu.
0: Iya.
7: Jadikan hilangkan jerebu kat lubang hidung.
0: Khusus lubang hidung aja ya, hilanginya ya.
7: Itulah.
0: Iya.
7: Tapi kami kat rumah ni kan. Tapi sesak nampak kena sipah angin lah.
0: Kalau itu sama dengan saya pula lah.
7: Bagi yang sipah angin basah badan.
0: Lanjut
7: salam meseng yang belum kena masuk kan.
0: Sila.
7: Untuk sawah, sawah bertugas tak selalu ya.
0: Amin.
7: Jangan bosan-bosan dan lima telefon
0: jam. Siap.
7: Kami tak bosan-bosan walaupun tak dapat masuk.
0: Siap.
7: Untuk Pak Gumi kata dia minta mak beribu-ribu. Jangan beribu-seribu jadilah.
0: Jangan terlalu banyak. Korting-korting.
7: Cicir kan? Cicir pada 10.
0: Bersepa.
7: Tak apa-apa. Mak Rosi tadi sehat sayangku. Terus ada nanti naik manda. Sehat selalu naik balik. Sehat selalu naik anjang putus. Banyak sangat bertonton-tonton. Terus lanjut ya.
0: Iya.
7: Ada permata nanti Bang Udin tadi. Yang ucul sehat selalu yang ya.
0: Amin.
7: Keluarga sampai hari H nanti sehat terus.
0: Amin ya Allah.
7: Terus ada tadi Mak Belian. Kalau sini orang tak tahu com. Ini cakap kami kan dengan Eza si gurau. Comel dari kami com. Terus lanjut ya. Pak Hamzah Yusuf, Kak Sarina masuk. Tadi ada apa Kak Deli ya?
0: Betul.
7: Ada apa tu Mas Prabu? Abang Janggot, nanti ada Kak Tri Bungsu. Ada Mak Nora, Mak Indah, sama Mama Muda ya. Ada Kak Wir, dia dengar tak, dia tak masuk. Tercelak dia semalam ya. Celat ke cakap?
0: Celat, iya.
7: Pokoknya ada Bang Luman juga, ada Mak Rika juga ya.
0: Baik.
7: Semualah Kak Siti juga mengalir bergolek-golek.
0: Celat
7: di sound tempat terkecuali. Makasih sayang sama waktunya.
0: Iya, sama-sama.
7: Assalamualaikum. Lagunya untuk dirimu, biar dirimu manis sama cap madu.
0: Amboi, terima kasih untuk Kak Dang Merdu dari Batu. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batu 10 ya, Sedara Perempat. Baik, sudah pun terkumpul requestan lagu dari Sedara. Dan juga tentunya jangan kemana-mana Sedara Perempat. Tetap bersama dengan saya di Perempat Raya Tanjung Pinang. Sembari menikmati bersama dengan alunan dangdut yang menghibur untuk Anda. Di lagu pertama, lagu Nasi Bunga dari Nur Halimah.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, inang terapung, kuku tanda.
0: Artinya, mengalami bencana sebelum maksud tercapai.

kode produk Indonesia berarti mendukung petani, pengrajin, pedagang, hingga generasi masa hadapan. Uang kita kembali ke negeri kita. Jadi lapangan kerja, jadi harapan. Belanja lokal, bangun Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Kita ni kadang pelik juga eh. Wi-Fi orang kita hafal, kampung sendiri entah ke mana. Password tetangga semua kita tahu. Sejarah kampung sendiri kabur ceritanya. Budaya Melayu Kepulauan Riau ni bukannya hilang saja. Cuma pelan-pelan pindah tempat dia. Dulu Zapin di panggung terbuka, sekarang muncul di nama jaringan saja. Apa password Wi-Fi kau? Tanya dia. Zapin warisan, jawabnya bangga. Aku pun diam sejenak saja. Zapin tinggal nama, tak tinggal geraknya. Zapin masih hidup katanya, tapi hidup dalam sinyal semata. Dulu orang bangga pada nari semua. Lenggok tangan, lenggok kaki, penuh sekali maknanya. Sekarang bangga joget mana suka je. Yang penting trending, yang penting gaya. Disuruh Zapin sikit je, kaki ke kiri, tangan ke mana. Muka yakin tak tahu apa-apa, penonton pun bingung ini budaya atau drama. Kalau orang luar datang ke kita, baru sibuk cari tanjak, cari busana. Kain songket dikeluarkan semua. Lipat pun salah, paikai pun agak terpaksa. Orang tu tengok, kagum saja. Kita pun lega, rasa berjasa. Padahal esok lusa, semua balik ke tempat semula. Penyengat dekat sebenarnya, tapi ceritanya jauh terasa. Padahal dari situ bahasa kita bermula. Tempat raja, tempat sejarah bersua. Sekarang lidah kita campur-campur semua. Melayu, Inggeris, rojak jadinya. Yang paling kelakar sebenarnya, kita bangga cakap ini budaya kita. Tapi ada acara budaya dibuka, kita datang lambatlah, tak datanglah, alasan banyak pula. Duduk sebentar aja, lepas tu tanya, makannya apa? Hidangannya apa? Ada snack apa? Kalau ada gonggong, baru setia. Kalau tak ada, hilang entah ke mana. Budaya tinggal alasan saja. Perut pula jadi tujuan utama. Saya bukan nak salahkan sesiapa. Kadang pun saya sama je. Dalam hati terfikir juga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak jaga? Budaya ni bukan sekedar cerita, bukan sekedar pakaian di hari raya. Ialah cara kita rasakan dunia. Cara kita hormati sesama manusia. Kalau semua kita lepaskan saja, apalagi yang tinggal pada kita? Jangan nanti anak cucu bertanya, budaya kita dulu macam mana? Kita pun jawab perlahan suara, ada, tapi kita tak sempat jaga.
0: Intermezzo.

0: Eh, tengok dulu nih, udah viral kali. Katanya ada orang buat hal macam-macam. Nah, aku share lah.
1: Eh, jangan dulu. Kau tahu tak, sekarang ni zaman AI.
0: AI? Apa pula kaitannya?
1: Sekarang muka, suara, bahkan video pun boleh dibuat pakai AI. Nampak betul, padahal belum tentu betul.
0: Oh, jadi video ni bisa aja dibuat pakai AI?
1: Bisa aja. Makanya tengok dulu sumbernya. Jangan mentang-mentang viral terus percaya.
0: Eh, iyalah. Rupanya cerita aslinya tak sesuai dengan video tadi.
1: Nah kan, biar lambat share, asal jangan salah share.
2: Di zaman AI ini, apa yang kita nampak belum tentu benar. Viral bukan berarti benar. Simak dulu, baru share.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Masih bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, tadi pun juga sudah kita naikkan pula lagu Secawan Madu dari Via Valen. Ini lagi ada bergabung bersama dengan kita Kak Wir dari Tembeling. Assalamualaikum salwa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik. Kak Wir pula gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, salam-salam ya buat pendengar semua fans Perompat Tanjung Pinang Kepri dengan ucapan sehat selalu dan juga kompak selalu di udara. Buat salwa juga sehat selalu, murah rezeki, cepat dapat jodoh. Aduh. Amin ya, jadi yang terbaik menurut Allah lah pokoknya, dan juga terbaik menurut saya ya. Dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Kalau ada waktu request lagu ya, Gerimis Melanda Hati. Aduh aduh aduh aduh. Gerimis Melanda Hati. Nah, kita hadirkan lagunya ya. Terima kasih dari mana nih? Dari Lesti dan juga Phil dan Anja kali ya, karena kemarin ini juga sempat viral lagunya, ditonton oleh 70 juta viewers. Bukan main lagi viewersnya, saudara. Bagi lagunya apa, saudara Perompat sudah bergabung di line telepon, ada siapa sekarang di telepon? Halo, assalamualaikum. Oh, lah terputus pula ternyata saudara Perompat ya. Baik lagi untuk Anda yang nak bergabung petang hari ini, kita coba mengangkat dengan siapa sekarang dekat belakang. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Nek Anjang tadi, Salwa.
0: Hah, Nek Anjang, akhirnya.
1: Tak putus asa, tak putus asa.
0: Masya Allah, Nek Anjang. Mantap.
1: Lagu
0: apa hari ini, Nek?
1: Lagu Tembok Cerita, Salwa.
0: Boleh, boleh, boleh. Nanti kita hadirkan ya.
1: Tembok aja cerita, cerita tak cerita kan?
0: Iya.
1: Salam-salam. Ikut fotokopi yang madu tadi aja, yang lucu, Salwa ya.
0: Boleh.
1: Jangan selalu. Amin. Semangat selalu, kompak selalu. Balik hati-hati, Salwa.
0: Siap, Nek.
1: Baca doa sama sempat ujian yang selamat dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Sehat, semangat, kompak, bersatu, lalu berbagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, Salwa ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih ya, Nek.
1: Terima kasih, Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Anjang. Kita lagi mengangkat telepon bersama dengan Kakak Sarina. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danduk Ria asik. Asiknya Danduk Ria, ayo gabung di Perompat sama Salwa Kiu-Kiu.
0: Iya.
2: Asai.
0: Geboy.
2: Geboy.
0: Geboy. Geboy.
2: Lembut nah suara Salwa sesuai dengan nama dia.
0: Masya Allah, amin.
2: Masya Allah, a'udzubillah ya Allah.
0: Kakak,
2: sehat sayang Kiu.
0: Alhamdulillah. Kakak pula gimana hari ini kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat juga lah sayang Kiu.
0: Alhamdulillah ya Allah.
2: Masih bisa lagu sayang Kiu?
0: Bisa, lagu apa hari ini kita dengar?
2: Dari Yunita Ababil.
0: Boleh.
2: Sabar.
0: Sabar, oh.
2: Cari dulu ada tak?
0: Lagu
2: di Perompat apa yang tak ada apalagi siaran Salwa yang siaran deh.
0: Bisa aja Akania.
2: Bisa. Ada?
0: Dari Yunita Ababil ya.
2: Yunita Ababil.
0: Oh. Sambar. Belum ada pula Kak lagunya ternyata, Kak.
2: Belum ada.
0: Maaf ya.
2: Tak apalah, dimaafkan je.
0: Lagu lain.
2: Kalau gitu dari Vita Alfia lah, Bunda.
0: Oke, Vita Alfia.
2: Spesialnya buat dirimu, mungkin ada lah ya. Kupuja-puja katanya.
0: Oh, kupuja-puja. Ada nggak ini lagunya ini? Kayaknya ada deh lagunya.
2: Hah?
0: Kayaknya ada sih harusnya.
2: Ada lah di Perompat gitu loh.
0: Di Perompat gitu
2: loh. Kita kalahkan yang lain di Perompat. Pasti semuanya ada.
0: Ada, Kak.
2: Kan ada.
0: Iya.
2: Lagunya spesial buat dirimu, ku puja-puja katanya.
0: Masya Allah, bolehlah boleh.
2: Buatnya seluas, semoga sehat selalu sayang ya.
0: Amin ya Allah kak juga
2: ya. Pokoknya berjuta tercurah doa dari Kak Sarina untuk Salwa, doa yang terbaik.
0: Amin Allahumma amin.
2: Yang single Kak Sarina, Kak Sarina single balik, kata Mak Nek Anjang tadi kan berbagi kan.
0: Iya.
2: Apalagi waktu lagi sikit kan.
0: Iya.
2: Lagi cuaca pula nanti kan untuk besok kan.
0: Oh iya lagi.
2: Buat Salwa, makasih banyak sayang ya.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kakak Sarina dari Tanjung Piayu. Baik, coba lagi kita bersama dekat line telepon pula. Ada siapa dekat line telepon? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Good afternoon, Miss Salwa.
0: Iya. Kakak, Kak Deli ya?
3: Ha.
0: Ha. Kakak, gimana kabarnya hari ini, Kakak?
3: Terbilang cerah, tapi mendung.
0: Apa ini yang mendung ini? Apa yang cerah juga?
3: Ini tengok kan agak gelap-gelap rubuh ya.
0: Oh, iya, itu cuaca. Kalau kakak sendiri macam mana pula?
3: Oh, hatiku cerah sekali.
0: Alhamdulillah, Kakak Deli.
3: Lagi raun-raun, jadi kita masuk pompat kebetulan. Masuk sama Salwa, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya. Jadinya kita hari ini mau dengar lagu apa ini ya kakak?
3: Tadi lagunya Omar Rosi sedap betul. Senyumlah untuk semua orang.
0: Asik.
3: Hatimu jangan.
0: Asik.
3: Lagunya suka kan lagu tuh? Ya. Tadi untuk Mak Rosi tuh.
0: Oh iya, boleh lah.
3: Ayo kita minta lagu ini aja lah ya.
0: Lagu apa tuh?
3: Goyang Domang.
0: Oh.
3: Nah, kita goyang perempat.
0: Saya pun juga bergoyang lah kalau macam tuh.
3: Iya, kita goyang.
0: Iya.
3: Iya, karena kita sudah sore. Tak cukup banyak waktu juga, kata Sarina, kata Ni Anjan. Kita salam satu untuk semua.
0: Satu
3: All
0: untuk
3: of
0: semua.
3: You.
0: Boleh.
3: Untuk Salwa, sehat selalu lah ya.
0: Amin, ya Allah.
3: Kesehatan, sukses selalu, Tuhan berkati. Salwa dimanapun, semoga Salwa berada saat ini lah ya.
0: Amin, Allahumma amin.
3: Tapi dimanapun selalu. Ya, kita tunggu lagunya. Thank you and bye-bye. Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ya, saudara pertama kita langsung menghadirkan rekasan lagu dari Anda. Ada lagu Krimis Melanda Hati dari Lesti dan juga Phil Dan untuk saudara perempat.

0: sudah ada perempat. Kita sesaat lagi akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan BMKG pada esok hari. Di perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan di hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, kami akan update juga untuk Anda bagaimana informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, di hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026 bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Dari BMKG Tanjung Pinang, selamat sore Mbak Miranda.
1: Selamat sore Kak Erika, apa kabar?
0: Kabar baik. Mbak Miranda sendiri bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Jaga kesehatan nih, kabut asap kita nih.
1: Agak ngeblur ya di mana-mana.
0: Ngeblur atau nggak nampak ya? Oke, kita pengen update dulu deh sebelum ke asap. Kita pengen tahu dulu untuk perkiraan cuaca esok hari. Silakan Mbak Miranda.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Erika. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang. Dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan yang berlaku di hari Sabtu besok tanggal 10 Oktober 2026. Baiklah, untuk cuaca esok hari pada pagi dan siang hari secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah di Kabupaten Bintan. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan akan berawan, baik di kota Tanjung Pinang maupun Kabupaten Bintan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 1 hingga 20 km/jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 97%. Adapun untuk perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, dan juga Natuna diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk perairan Anambas diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Erika yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Erika.
0: Baik, nah untuk kondisi kabut asap kita ini bagaimana nih untuk hari ini?
1: Untuk hari ini dari pantauan pantauan pengukuran kualitas udara yang ada di Batam, ini untuk hari ini statusnya itu kualitas udaranya tidak sehat. Terakhir pengukuran di jam 3 tadi sore itu ada di kondisi tidak sehat, tapi dibandingkan dengan kemarin agak sedikit membaik dari segi kualitas, karena di kemarin itu ada di klasifikasi masuk sangat tidak sehat, tapi hari ini sudah agak menurun, jadi di status tidak sehat, bukan sangat tidak sehat. Nah, kalau dari pantauan citra satelit dari kami, itu memang asap masih menyebar, terutama ya dari Kalimantan, kemudian dari Sumatera, itu menyebar sampai kita keseluruhan dari wilayah Kepulauan Riau, dari Bintan, Batam, Anambas, Natuna, Tambelan, dan sekitarnya itu masih kena semua. Kemungkinan beberapa hari ke depan masih kondisinya masih akan kabut asap. Jadi untuk masyarakat dimohon untuk tetap waspada dan juga mengenakan masker untuk karena penurunan dari kualitas udara akibat dari sebaran asap.
0: Oke, untuk jarak pandang sendiri untuk lalu lintas kayak di laut, di udara sudah mengganggu atau bagaimana nih Mbak?
1: Untuk sekarang yang tercatat di kami kualitas udara itu berkisar antara 2.000 hingga 5.000 meter.
0: Oke.
1: Untuk di penerbangan ini cukup kami pantau terus menerus supaya untuk bagian take off dan landing itu tetap aman. Tapi sementara secara rata-rata itu di kisaran 2 hingga 5 kilo.
0: Oke, baik. Sehat selalu untuk kita semua nih Mbak Miranda.
1: Iya, sehat juga Mbak Erika. Pakai masker kemana-mana sekarang.
0: Oke, terima kasih informasi perkiraan cuacanya di sore hari ini. Mbak Miranda dari BMKG Tanjung Pinang, selamat bertugas kembali.
1: Baik, selamat bertugas kembali Mbak Erika.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di cincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
1: Hanya di 101.3 MHz dan

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sudah ada perompak cagar budaya yang ada di Kota Tanjung Pinang ialah Vihara Dharma Sasana yang berada di Senggarang. Vihara ini berdiri sudah lebih dari 300 tahun dan menjadi bukti bahwa tingkat toleransi pada masa Kesultanan Riolingka perlu diacungi jempol. Di dalam kompleks Vihara Dharma Sasana terdapat 3 kelenteng yang fungsi peribadatannya sangat berbeda. Cagar budaya ini sekarang menjadi tempat wisata di Kepri yang mengundang banyak wisatawan manca berdatangan di Tanjung Pinang, mulai dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan lainnya. Kita beralih ke maklumat lain. Kementerian Agama Kabupaten Lingga melakukan monitoring di KUA Senayang untuk memastikan pelayanan keagamaan, administrasi, dan program kerja berjalan sesuai ketentuan. Kepala Kemenag Lingga Zamroni bersama rombongan mengevaluasi sejumlah aspek, termasuk pelayanan masyarakat, tertib administrasi, kedisiplinan pegawai, serta pelaksanaan program kerja. Kepala KUA Senayang Aprianto mengatakan monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih profesional, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Sementara Zamroni menekankan pentingnya administrasi yang tertib dan pelayanan responsif agar fungsi KUA bisa berjalan optimal. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hilal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa.

0: yang adil dan beradab, tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

berbelayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya.

Rata 1,3 MHz perempat area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedada perempat, masih bersama dengan Salwa pada acara Kawan Celote, menemani petang hari Anda yang tengah mempersiapkan makan malam ataupun juga siap-siap untuk jalan-jalan nanti malam ataupun juga menikmati suasana di petang hari ini ya, yang nampaknya sudah mulai gelap ini sedara, padahal belum terlalu nak dekat-dekat maghrib sangat, tapi memang sana karena jerebu kali ya, jadi cuaca di nampak-nampak macam mendung tapi tidak mendung. Nah, sedara perempat, Icon of the Seas ini merupakan kapal pesiar milik Royal Caribbean yang menawarkan pengalaman wisata layaknya sebuah kota terapung. Nah, kapal ini menggabungkan akomodasi, restoran, hiburan, kolam renang, hingga berbagai wahana dalam satu perjalanan loh sedara perempat. Ternyata kapal pesiar ini bukan sembarang kapal pesiar, sebab punya panjang sekitar 365 meter. Oh, itu panjang kayak ukuran 1 tahun ya, 365 hari. Dengan lebarnya 65 meter dan juga bobotnya 248.655 gross tonnage atau GT. Jadi memang ukurannya ini ngebuat Icon of the Seas masuk dalam cecaran kapal pesiar terbesar di dunia. Ada pastinya fasilitas yang menjadi daya tarik, saudara. Apalagi yang utama merupakan taman air dengan 6 seluncuran. Ini wahana pun juga dirancang untuk menghadirkan pengalaman bermain air langsung di atas kapal. Cobalah kita main air kan, dekat atas air tuh ada kapal, dekat atas kapal tuh ada air lagi, jadi air di atas air, di atas air. Ya, dan juga selain itu Icon of the Seas juga punya 7 kolam renang dengan konsep dan juga lokasi yang berbeda. Salah satunya ialah Royal By Pool yang juga menjadi area kolam utama bagi penumpang. Nah, selain wahana airnya, kapal ini pun juga menyediakan berbagai pilihan hiburan seperti pertunjukan akrobatik, pertunjukan es, kemudian juga restoran dan area rekreasi. Jadi para penumpang tuh bisa menikmati beragam aktivitas tanpa harus meninggalkan kapal selama perjalanan, dan pastinya gak akan ngerasa bosan ya, karena ada banyak sangat hiburan dan juga wahana yang bisa kita mainkan, saudara. Icon of the Seas juga melayani pelayaran di kawasan Karibia dengan sejumlah rute wisata. Tentunya beberapa perjalanan ini pun juga mencakup kunjungan ke Perfect Day at Coco Cay dan destinasi private Royal Caribbean di Bahama. Dengan fasilitas ini yang dia punya, Icon of the Seas ini lebih menyerupai sebuah resort ya, saudara, yang dia juga bisa bergerak nih di atas laut daripada hanya sekedar dikatakan kapal pesiar sahaja. Jadi konsep ini pun juga menjadikan perjalanan laut kita nih sebagai orang have tentunya sebagai bagian utama pengalaman wisata ya. Barangkali Anda yang penasaran pengen coba-coba langsung ke sana, tapi kita harus merogoh kocek yang sangat-sangat-sangat dalam. Ini sedalam palung samudra kayaknya ya. Coba dulu lah saudara ya.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak dasar semut beriring. Variasi semut beriring turun. Filosofinya, memakai semut beriring turun, tanda hidup seia sekata. Sayang mengikut turun temurun, harta cukup tuah bertambah.
2: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Pergi ke laut, memukat ikan, singa sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu.

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah Mar-

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Sedara perempuan kaum muslimin dan muslimat, kita sesaat lagi akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Kolonel Khusus Haji Ampu IP SAG MAG dari Kogab Wilhan 1 dengan topik Isilah Hati dengan Pemaaf Bukan Dendam. Lanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Warisman, Surah Ar-Rum ayat 30 dan Surah Yunus ayat 58. Pada pukul 17.56 untuk Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bentuk adzan maghrib dan juga doa untuk Tanjung Pinang dan juga sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, karena hanya Allah lah Tuhan penguasa seluruh jagat alam raya ini. Hanya Allah lah yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat, nikmat kepada seluruh makhluknya, termasuk kita semua. Senantiasa mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jumlahnya sangatlah banyak. Seandainya kita diminta untuk menghitung nikmat-nikmatnya, tidak akan sanggup kita untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Karenanya dengan bertambahnya usia kita, tentunya bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai rasa syukur itu, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Mari kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi. Kita menjadi orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hati itu ibarat rumah yang Allah titipkan kepada kita. Jika hati diisi dengan takwa, zikir, dan berprasangka baik, ia akan menjadi rumah yang lapang, bercahaya, dan menenangkan. Namun jika dipenuhi oleh amarah, oleh dendam, curiga, dan buruk sangka, ia akan menjadi rumah yang gelap dan sempit. Bahkan pemiliknya sendiri tidak betah tinggal di dalamnya. Kita begitu rajin mengisi perut dengan berbagai makanan, mengisi dompet dengan uang yang begitu banyak, dan rumah dengan berbagai keindahan, berbagai fasilitas di dalamnya. Tapi sudahkah kita mengisi hati dengan takwa? Kita mengisi hati dengan zikir, maaf, dan berprasangka baik. Sebab hati yang terjaga bukan hanya membuat hidup lebih tenang, tapi juga membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 yang sering sekali kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kaazimina al-ghaid wal 'aafina 'anil naas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hati yang enggan memaafkan ibarat penjara. Ia tidur bersama amarah dan bangun dengan beban. Padahal kemuliaan bukanlah saat kita mampu membalas, melainkan saat kita mampu melepaskan kesalahan dari hati. Sebab kita lebih membutuhkan ampunan Allah daripada pengakuan manusia. Memaafkan sesama bukan berarti melupakan luka, tetapi memilih untuk tidak lagi hidup di dalamnya. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada
Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan untuk selalu memaafkan dan berlapang dada terhadap mereka yang berbuat buruk, berbuat tidak baik, berbuat jahat kepada kita. Sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar yang memaafkan dan berlapang dada demi mendapat ampunan Allah Ta'ala ketika saudara sepupunya yaitu Mistah berbuat salah dengan ikut larut membicarakan fitnah terhadap putrinya yaitu Aisyah. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pemaaf adalah salah satu akhlak mulia Rasulullah yang patut kita teladani. Nabi memaafkan bukan karena lemah dan tidak mampu membalas, tapi karena memiliki kekuatan untuk membalas dan memilih untuk memaafkan. Sebab kemuliaan bukan pada kemampuan membalas. Kemuliaan seseorang itu bukan kekuatannya untuk membalas, melainkan pada kelapangan hati untuk mengampuni. Sikap memaaf Nabi ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Ali Adibai di dalam kitab Maulid Adibai, yang artinya demikian. Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya manusia dari segi penciptaannya dan pekertinya, dan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Akhlaknya adalah Al-Quran. Memiliki sifat khusus yaitu pemaaf. Jadi beliau itu sangat pemaaf. Gemar memberi nasihat pada manusia. Membuat lapang dalam kebaikan. Mudah memaafkan suatu dosa bila dosa itu berkaitan dengan hak dirinya atau sebab dirinya. Tidak heran jika dakwah Rasulullah itu begitu menyentuh hati. Karena manusia tidak hanya mendengar kebenaran dari lisannya. Manusia itu tidak mendengar dari mulutnya. Tetapi melihatnya hidup dalam akhlak Nabi. Yang menyakiti Nabi, beliau maafkan. Yang memusuhi Nabi, Nabi balas dengan kasih sayang. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran yang tidak hanya diucapkan tetapi juga dicontohkan. Nabi itu memiliki kekuatan untuk membalas. Rasulullah itu secara fisik sangat bagus fisiknya, kuat fisiknya. Bisa saja beliau membalas, tetapi beliau memilih mengampuni. Memiliki alasan untuk membenci, tetapi memilih mencintai. Itulah kemuliaan akhlak Rasulullah. Membalas keburukan dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita amalkan akhlak pemaaf dalam kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan keluarga, dengan saling memaafkan sebelum diminta. Jadi kita memaafkan itu sebelum diminta. Di lingkungan sosial, dengan menahan lisan, mendoakan, bukan membalas. Dan di lingkungan kerja kita, kita berusaha dengan melapangkan dada atas kekhilafan orang lain. Kita harus selalu ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Jadi orang yang pemaaf itu sangat mulia sekali, mulia sekali. Sungguh memaafkan bukan tanda kelemahan. Sekali lagi, memaafkan itu bukan tanda kelemahan atau kekalahan. Sebab maaf hanya bisa lahir dari jiwa yang besar. Seseorang yang pemaaf sejatinya tidak hanya sedang menang telak
atas musuh-musuhnya, tapi juga sukses mengalahkan hawa nafsu di dalam dadanya sendiri. Nafsu yang biasa mendorong manusia untuk meluapkan amarah, melampiaskan dendam, serta merasa paling tinggi dan merendahkan orang lain. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mudah memaafkan. Karena ciri orang yang bertakwa itu di antaranya yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana ayat yang kami bacakan di awal tadi, surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharri wal-qadhi minal ghaiz wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang bertakwa, selain dia berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, dia juga mampu mengendalikan hawa nafsunya, kemarahannya, dan juga dia memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita semua tentunya menginginkan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak cukup dia terlihat dari rajinnya sholat, dia rajin berpuasa. Tapi orang yang bertakwa juga dalam ayat tersebut di atas, selain dia berinfak, berinfak itu bukan dikala saat lapang, dalam keadaan sempit pun dia berinfak di jalan Allah. Dia juga mampu mengendalikan kemarahannya dan memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepadanya, orang lain yang membencinya, orang lain yang berbuat jahat kepada dirinya, dia mudah sekali memaafkan. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang mampu memaafkan, karena itulah ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa kepada Allah itu jaminannya surga. Wasyari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu selain di dunia dimudahkan urusannya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Semua urusannya diberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka sebelumnya. Di akhirat kelak dia mendapatkan surganya Allah, tempat yang paling nyaman. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah solat.
1: Solat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan solat bisa mendatangkan kenyamanan.

justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat, yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

Sekarang hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perompat, ada kabar baik ini untuk Anda yang suka kuliner dan juga suka makan mie, apalagi mie gacauan. Ini sudah resmi membuka cabang kedua kereta Tanjung Pinang yang berlokasi di Jalan Merdeka. Karena memang tentunya membuka cabang ini pasti udah tahu lah ya, sebab antusias masyarakat sangat tinggi, terutama terhadap mie gacauan ya, setelah sebelumnya membuka cabang pertama di kawasan Batu 10, saudara. Memang juga ada harapan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Manajer mie gacauan Tanjung Pinang, Zefri Khalik Kurniadi, juga mengatakan keputusan membuka cabang kedua ini pun tak terlepas daripada tingginya permintaan masyarakat. Karena faktor jarak, jadi salah satu pertimbangan utama supaya masyarakat Tanjung Pinang lebih mudah untuk menjangkau layanan mie gacauan, saudara. Beda pula dengan cabang yang ada di Batu 10 ya. Kalau Batu 10 punya dua lantai ya, saudara. Tapi kalau yang kedua ini menyusung konsep yang lebih modern dan juga terbuka. Jadi memang menurutnya mie gacauan ini juga menghadirkan konsep open space, banyak pula spot-spot foto, area bermain yang luas, dan juga ruang terbuka yang bisa kita manfaatkan berbagai kegiatan. Manajemen pun juga menyampaikan rencana menghadirkan live musik nih saudara ke depannya, sehingga para pelanggan ini pun tak hanya menikmati musik melalui pemutaran audio, tapi juga bisa menikmati pertunjukan secara langsung. Dan dari sisi pelayanan pun, Zefri menyebut pihaknya telah menyiapkan tim melalui pelatihan supaya seluruh pelayanan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur, apalagi terutama terkait dengan konsistensi cita rasa, kualitas produk, serta service time-nya. Sementara itu karakter konsumen pun juga dinilai beragam ya, sehingga ngebuat tim juga perlu memberikan edukasi kepada para pelanggan, terutama bagi konsumen yang memang belum terbiasa nih dengan sistem self-service yang diterapkan oleh mie gacauan. Dan tenaga kerja yang direkrut ini pun berasal dari sejumlah wilayah Tanjung Pinang, sedada perompat. Dari Kampung Bugis ada, Teluk Keriting ada, Bukit Cermin, hingga kawasan Batu 12 dan juga sekitarnya. Jadi selain mengejar target bisnis, manajemen ini pun juga berharap kehadiran mie gacauan bisa membantu membuka peluang kerja. Tentunya di tengah kondisi pencarian kerja yang semakin kompetitif ya, serta turut menghidupkan kembali aktivitas kawasan pusat kota Tanjung Pinang, khususnya di Jalan Merdeka. Nah, untuk Anda sedari perompat, sudah ada belum yang menikmati dan juga mengunjungi cabang kedua di Tanjung Pinang mie gacauan ini? Kalau udah, bagi-bagi informasi dan juga gimana nih self-service yang Anda rasakan ketika berada di suasana baru di sana.

katanya di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India. Tapi di tanah Melayu, menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur jintan, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. Semuanya bukan sekedar rempah, tapi simbol kekuatan, kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri. Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Perompat Raya Tanjung Pinang Surabaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, konten sensasional ini semakin mudah kita jumpakan di berbagai platform media sosial dan juga selalu menarik perhatian pengguna dalam waktu yang singkat. Entah dari judul yang provokatif, tampilan yang berlebih, hingga informasi yang mengundang orang-orang ini penasaran. Jadi strategi pula untuk meningkatkan jumlah penonton, saudara. Fenomena ini menunjukkan pula perhatian publik menjadi bagian penting dalam persaingan di ruang digital. Namun tingginya jumlah tayangan tak selalu mencerminkan kualitas ataupun juga manfaat dari sebuah konten, loh, saudara. Dalam konteks percepatan adopsi teknologi dan juga AI, Komdigi menjelaskan ya, terkait dengan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak dan juga remaja, dari berbagai risiko di ruang cyber. Tantangan seperti perundungan cyber, eksploitasi dan juga kekerasan seksual daring, paparan konten berbahaya, penyalahgunaan data pribadi, bahkan penyebaran konten manipulatif berbasis AI. Ini kan juga perlu respon kolaboratif lintas sektor ya, saudara. Di sisi lain pula, konten edukasi terkadang harus bersaing nih dengan materi yang lebih menghibur dan juga memancing reaksi emosional. Jadi, ini pun jadi tantangan juga bagi para kreator untuk menyajikan informasi yang menarik tanpa harus mengesampingkan inilah nilai edukasi dan juga nilai tanggung jawabnya. Sehingga apa, saudara? Dibutuhkan pula literasi digital supaya masyarakat mampu untuk memahami, menilai dan juga menyaring berbagai informasi yang misalnya kita jumpakan aja di internet. Nah, kita sebagai pengguna media sosial pun juga mesti membiasakan diri ya, memeriksa sumber informasi sebelum kita mempercayai ataupun juga kita membagikannya kepada orang lain. Kalau bagi para kreator pula, saudara, popularitas sebaiknya tak menjadi salah satu-satunya ukuran keberhasilan ya dalam menghasilkan konten, karena tentunya selain popularitas ada kreativitas yang juga bisa kita arahkan untuk menghadirkan hiburan sekaligus juga informasi yang bermanfaat, yang inspiratif dan juga tetap menghormati norma yang berlaku. Masyarakat pun juga punya peran dalam membentuk ekosistem digital melalui pilihan konten yang dikonsumsi dan juga dibagikan. Jadi kalau banyak sangat orang-orang yang memang pengguna media sosial ini memberikan perhatian pada konten berkualitas, maka akan semakin besar pula dari peluang-peluang konten edukatif yang juga akan berkembang nih di ruang digital kita. Misalnya aja seperti konten-konten video-video yang memang judulnya itu adalah menarik perhatian kita kan. Soal apapun lah ya. Itu artinya kita harus melihat sampai habis dulu, saudara. Kadang kita udah terlalu emosional kan dengan narasi-narasi yang ada di awal-awal video kan. Kemudian saking emosinya, ya mau gak mau kita sebarlah tuh ke orang-orang. Padahal kita gak nonton sampai habis kan. Kebenarannya ada di akhir video, saudara. Dari hal sederhana seperti ini saja, itu masyarakat juga belum banyak yang paham. Sesederhananya mungkin adalah membaca. Ketika ada satu utas ya, cuman ada 4 baris atau 6 baris aja, kita cuma baca atasnya saja. Tak baca pula dia punya caption, tak baca pula dia punya baris-baris bawah tuh. Akhirnya langsung berikan komentar yang menjurus ke hujatan. Padahal semestinya kita baca dulu lah sampai selesai benda tuh. Apakah memang benar atau malah memang awalnya hanya narasi-narasi untuk memancing pembaca melihat komentar dia atau gimana gitu kan. Jadi seloknya pun kalau kita membaca dan udah emosional nih, janganlah pula sebar ke orang lain kan. Kita pun juga tak nak nyari informasi dari sumber yang lain tuh tanah juga, nah malas tuh rasa hati. Tahan aja dalam diri sendiri kan. Yaudahlah, tak pengen nonton lagi supaya kita punya algoritma dekat media sosial tuh bisa berubah ke hal-hal yang positif. Dengan seperti ini saja sudah bisa menahan diri kita untuk selalu husnuzon dan juga untuk selalu mawas diri dari perempuan supaya sadar menahan diri sendiri tak berbuat hal-hal nanti bisa merugikan diri kita sendiri bahkan juga merugikan akun media sosial kita.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
3: Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, destinasi wisata religi Vihara Avalokiteshvara Graha ini benar-benar menakjubkan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini juga menjadi vihara terbesar se-Asia Tenggara dan cukup banyak mendatangkan wisatawan asing ke kota Tanjung Pinang. Di dalam kompleks vihara terdapat patung Dewi Kuan Yin Pusha yang masuk dalam Museum Rekor Indonesia yang terbuat dari lapisan emas 22 karat dan tinggi 16,8 meter dan beratnya mencapai 40 ton. Kita beralih ke maklumat lain. Kenaikan pangkat pegawai lapas kelas 3 Dabo Singkep menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemasyarakatan. Penyematan tanda kenaikan pangkat dipimpin Kepala Lapas kelas 3 Dabo Singkep Yusri Farif kepada Ruli Wilson Vender Adoda yang naik menjadi penata muda tingkat 1 golongan 3B. Yusrifa mengatakan kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan atas kinerja dan pengabdian sekaligus membawa tanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan, integritas, dan profesionalisme dalam bertugas. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewal Semasa pukul 6 esok pagi waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya seluruh Fardhu Isya Tualat Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 19.04 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku, membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara perempat, batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang juga punya nilai seni dan juga sejarah yang tinggi. Proses pembuatannya pun membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan juga keterampilan, sedara. Sebab setiap tahapan pun bisa mempengaruhi hasil akhir kain. Nah, batik bisa pula dibuat menggunakan berbagai teknik ya. Mulai daripada batik tulis, batik cap, bahkan kombinasi kedua teknik ini. Kalau Anda nak buat batik kan, nak belajar berkain batik, tahap pertama tentunya menyiapkan kain, saudara. Kalau biasa yang digunakan itu adalah berbahan sutra ataupun juga katun. Sebelum diberi motif, kain ini perlu dipastikan dalam kondisi bersih supaya proses pewarnaan pun bisa berlangsung dengan baik. Nanti setelah kain itu siap, pembatik buatlah pola atau motif. Kalau batik tulis, motif itu biasa digambar menggunakan pensil sebagai panduannya. Motif juga bisa berupa tumbuhan, hewan, bentuk geometris, ataupun juga berbagai simbol yang punya makna tertentu. Nah, selepas kita buat pola tuh kan, kita canting pula lah supaya bisa mengalirkan malam atau lilin batik pada bagian kain yang nak kita lindungi dari pewarna. Pembatik pun juga mesti mengatur aliran malam supaya garis motif tetap rapi dan juga pastinya tidak akan bocor.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu karya Ahmad Dahlan unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis tetapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat Raya Kita Cipinang Surabaya Kepulauan Riau. Sedara perempat pada batik cap motif ini dibuat pula menggunakan alat cap yang telah memiliki pola tertentu. Cap dicelupkan atau ditempelkan dengan malam pada permukaan kain. Teknik ini pula memungkinkan pembuatan motif dalam jumlah lebih banyak dengan waktu yang relatif lebih singkat lagi, sedara. Nah, setelah pemberian malam selesai, kain pun memasuki pula tahap pewarnaan. Nah, kain pun bisa dicelupkan dengan ke dalam larutan pewarna atau diberi pula warna menggunakan teknik tertentu. Bagian yang tertutup itu, bagian tertutup malam ya, tidak menyerap warna sehingga motif mulai terlihat. Kalau memang saudara membutuhkan beberapa warna, maka pemberian malam dan juga pewarnaan dalam prosesnya bisa kita lakukan secara berulang kali, saudara. Karena setiap warna kan membutuhkan pengaturan bagian kain ya, yang masih ditutup supaya warna sebelumnya tetap terjaga. Tahap terakhir pun disebut pelorodan. Nah, kalau ini proses pemberian menghilangkan malam dari kain dengan menggunakan air panas. Nantinya selepas malam itu terlepas, kain pun kena kita cuci dan kita keringkan. Kain batik kemudian kita periksa pula dan kita rapikan sebelum kita gunakan. Untuk setiap tahapan pembuatan pun memberikan karakter tersendiri pada kain. Sehingga kain batik ini bukan hanya menjadi bahan pakaian saja, tapi juga karya seni yang ternyata bisa mencerminkan kreativitas dan juga tradisi masyarakat Indonesia loh.

0: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau, seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asma rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan cita rasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Inilah kisah tentang Dayang Ringo. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Iren. Dusun itu ditutuai oleh Ricarang, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah cucu yang

0: punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ricarang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.

0: tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Rio, yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga, 7 hari setelah kelahiran cucumu, tentang hal ini. Kalau kemudian, aku baru datang sekarang. Karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggung Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh, belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan. Dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggung Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa rasa kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo rasa kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggung Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
0: Banglai Remas, sebuah nama yang bagus. Banglai Remas, nama cucuku Banglai Remas. Banglai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika narang cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula narang cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit narang cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah narang cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka narang cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
3: Salam Ricarang.
0: Ada apa kurir?
3: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Narang Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
0: Ajung dimaksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
4: Hormat Ricarang. Aku Narang Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
0: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
4: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
0: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku Dayang Rindu.
4: Untuk itu Lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
0: Narang Cili,

0: beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Siri selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh stakin dan perhiasan. Namun, ada satu lagi yang belum kau bawa.
1: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri. Katakan segera.
0: Sabar, sabar anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana, kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
1: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama, aku akan...

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Rio Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Rio, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pindangan Sunan Palembang. Tapi seorang Rio Cara, Enek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. maafkan kami Tuan Ria. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili, pemuda Narang Cili. Tidak, kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
0: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang, kato mertua jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Ayolah, kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah. Ke Kota Padang membeli nasi padang, nasi rendang daging sampi. Sungguh enak Dayang dipandang, karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
1: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
0: Baik, Ria, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga, aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
3: Salam hormat, Rio Carang.
1: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
3: Rio Carang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lebuhara sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Rio.
1: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
3: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk lembuare?
1: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
3: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
1: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
3: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
1: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
3: Baru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau Sunan, hadapi Narang Cili.
4: Oh, Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar, lawan menantang siap diterjang.
3: Hei Sunan Palembang, 70 nama aku tinggalkan dusun Kalang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narang Cili.
4: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi termasuk pemuda yang bernama Narang Cili.
3: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narang Cili. Ini akan kubuktikan siapa Narang Cili.
2: Cukup. Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
5: Tapi Dayang...
2: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narang Cili?
5: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaan.
2: Narang Cili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narang Cili bertugas menguburkan bagian atas.

legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang. Sampai jumpa.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Terkait tentang secara, apa namanya, secara umum lah ya, terkait baju gitu. Karena orang Sunda ini biasanya terkenal cantik deh.
2: Iya, terima kasih.
1: Lembut, biasanya kayak. Oke, kalau pakai baju, pakaiannya bagus, bajunya bagus-bagus.
2: Oh iya.
1: Coba kita lihat yang lagi nih, Kak.
2: Iya, oke, terima kasih. Makan dulu ngopi ya, nanti beliin kopi ya.
1: Mak dalam tangan satu aja ya.
2: Oh iya.
1: Baik, depan bagaimana teh? Bentuk, corak, warna baju adat istiadat Sunda teh.
2: Khususnya kalau untuk adat istiadat ya. Biasanya kalau untuk perempuan biasa dengan etiknya Sunda tuh kebaya.
1: Kebaya. Okay.
2: Kebaya dengan warna kuning.
1: Kuning.
2: Biasanya. Terus kalau laki-laki itu bestap.
1: Bestap. Bestap atau beskap?
2: Beskap ya. Sengaja kan. Takut Bang Ardi ngantuk. Ternyata Bang Ardi pasti koneksionnya fokus ya. Oke. Gitu kan. Beskap itu pakaian formal yang biasa digunakan untuk acara resmi atau pernikahan yang dipakai oleh lelakinya.
1: Oke. Berarti kalau yang perempuan tetap kebaya.
2: Kebaya.
1: Oke. Kalau kebaya ini teh, kita uraikan satu-satu nampaknya teh. Ada jenis-jenisnya enggak teh?
2: Kebaya, kalau menurut saya kalau untuk kebaya orang Sunda enggak sih, okay. Sama aja seperti itu gitu kan. Dengan suasana apa, kalau biasa kalau mungkin kalau Sunda lebih ke saat ini dia punya roknya tuh batik.
1: Oke,
2: okay, gitu kan. Ya batik, kayak batikan ini apa namanya seni kerajinan tangan sendiri di setiap perkampungan gitu kan. Kayak misalkan untuk kalau misalkan kayak setau teteh, kayak di asal teteh itu kalau di Baduy itu dia ada batik Baduy, warnanya biru, biru hitam.
1: Biru hitam.
2: Ya gitu.
1: Masih ada teh apa namanya orang-orang kampung ataupun orang-orang di tempat teteh yang membatik secara tradisional teh.
2: Masih
1: menggunakan alat-alat tradisional.
2: Masih itu di daerah pedalamannya masih. Kalau untuk di daerah teteh ya masih itu daerah Banten masih. Yeah. Tapi untuk di daerah yang lain juga masih kok. Untuk daerah Bandung itu kan Bandung, Ciamis, atau mana masih ada yang kayak gitu. Wilayah Sunda sekitar.
1: Kalau di Banten sendiri teh corak batiknya itu bercorak apa teh? Apa nama batiknya teh? Batik Banten kah atau
2: batik Baduy?
1: Batik Baduy.
2: Ya, dia lebih identik warna biru sama hitam.
1: Biru sama hitam.
2: Hitam.
1: Oh, biru dan
2: hitam.
1: Biru dan hitam.
2: Jadi warna batiknya tuh biru dan hitam aja gitu. Itu identik itu biasa itu dipakai kalau untuk sampai ya pegawai-pegawai itu di hari Kamis.
1: Dari Kamis.
2: Hari Kamis itu pakai batik, batik Baduy.
1: Berarti kalau antara baju kebaya menggunakan batik Baduy ini antara kuning, biru, hitam dikombinasikan ya?
2: Ya, kalau misalkan kalau misalkan untuk orang daerah Banten, mungkin atasnya kebaya, bawahnya batiknya warna biru hitam gitu kan. Tapi kalau untuk seluruh kayak Sunda untuk semuanya dimanapun itu tetap biasanya lebih ke coklat ya. Coklat sama apa krem ya gitu ya. Coklat sama krem itu biasa kayak gitu. Kebayanya.
1: Yang penting jangan es krim aja ya.
2: Iya, jangan coklat aja. Coklat vanila.
1: Baik deh. Oke, kalau untuk seperti baju adat istiadat Sunda ini kalau di Tanjung Pinang itu ada enggak yang mengenakan teh?
2: Baju adat tradisional ada.
1: Oh, ada. Di
2: mana? Kalau di acara itu di paguyuban Pasundan.
1: Kan
2: ada kostumnya.
1: Masih itu di dalam kondisi keadaan lengkap gitu teh.
2: Iya, ada. Keadaan lengkap. Ada. Kalau misalkan mungkin di sini ada beberapa muai yang mungkin nyediain juga ya kayak gitu kan untuk pakaian Sunda kan. Baik. Karena teteh sering juga sih ngeliat kayak pernikahan-pernikahan Sunda tuh ada yang muanya yang menyediakan sigar Sunda kan. Kalau misalkan di Sumatera apa namanya, kalau Melayu apa namanya gitu.
1: Sigar bukan yang tigar kan teh.
2: Bukan itu tigar tuh beda loh. Itu tigar bukan yang kaleng itu ya. Salah.
1: Itu harimau. Oke, ini sigar teh ya.
2: Iya gitu.
1: Baik. Dalam artian kata memang sigar ini termasuk aksesoris enggak teh? Atau memang wajib ada kalau
2: wajib ada kalau untuk pengantin ya karena itu ciri khasnya ciri khas Sundanya pengantin Sunda itu macam gitu.
1: Baik. Kalau itu tadi tentang baju kebaya Sunda gitu ya dengan baju dengan batiknya yang dikombinasikan warna selain kuning, biru, hitam, teh, ada nggak warna-warna lain, teh?
2: Ada kayaknya kalau misalkan untuk warna itu tidak terlalu apa ya, pakem. Khusus ya, pakem gitu ya, tidak terlalu dominan gitu kan. Intinya mereka kebaya aja gitu.
1: Oh.
2: Intinya mereka menggunakan kebaya. Mm-hmm. Terus kalau untuk urusan batik itu sepertinya nih yang kita tahu punya ciri khas masing-masing daerah.
1: Oh.
2: Misalkan Sunda ini apa gitu. Kayak saya kan Sunda Banten ciri khasnya di batik Baduynya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Berarti setiap maksud kami di setiap orang Sunda di daerah masing-masing, di kampung masing-masing itu memiliki ciri khas masing-masing.
2: Ya, ciri khas batiknya masing-masing. Okay.
0: Pelangi Nusantara, Perempat Era di Tanjung Pinang, setiap hari jam 20:15 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.com.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026, masih dapat mengudara kembali tentunya di Segantang Lada Malam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Baik, sedang ke perempat dimanapun saja berada, sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Daripada Dayang Rindu. Pun seiring dengannya itu disambut juga dengan Pelangi Nusantara bersama pada malam hari ini di hari Jumat adanya Lembur Kuring. Nampaknya pada malam hari ini Ardi seorang diri sahaja. Tak mengapalah, kalaupun seorang-seorang tetaplah Ardi kongsikan daripada adat budaya Sunda yang boleh sama kita ketahui, yang boleh sama kita tilik dan kita intai bersamalah. Mudah-mudahan sama menambah wawasan dan pengetahuan kita juga terkait tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya budaya Sunda ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya kalau kita tilik-tilik, kita intai-intai, yang mana kalau banyak terkait tentang budaya Sunda, ada namanya wayang golek, boneka kayu, penutur nilai hidup leluhur Sunda. Ketika berbicara budaya di tanah Sunda, salah satu bentuk seni yang tak bisa dilepaskan ialah pertunjukan boneka kayu yang dikenal luas oleh masyarakat, wayang golek, sedara. Kesenian tradisional ini telah menjadi identitas kuat masyarakat Jawa Barat dan diwariskan dari generasi ke generasi, bagian dari tradisi tutur dan hiburan rakyat, sedara. Pertunjukan ini bukan sekadar menyajikan boneka sebagai tokoh utama, tetapi juga memadukan berbagai unsur seni dalam satu panggung yang utuh ya. Tokoh sentralnya ialah dalang, sang pencerita yang menghidupkan karakter melalui suara, gerakan dan narasi penuh makna. Dalang juga bertindak sebagai penutur kisah, menyisipkan sindiran sosial, petuah amat moral dan humor yang khas Sunda ya, menjadikan pertunjukan ini tak hanya menghibur tetapi juga sangat akan nilai. Oh, macam tu sedara ya. Luar biasa. Kalau bercakap perkara wayang ni, memang daerah Pulau Jawa memanglah banyak cara main tapi ini di Jawa, daripada Jawa Barat lah yang kita cuba mengintai budayanya, iaitu wayang golek. Dan ini salah satu bentuk daripada di dunia edukasi lah untuk masyarakat Tanjung Pinang, untuk anak-anak muda lah. Kalau orang tua-tua kita, tak boleh kita ragukan lagi, tentu dia dah tahu masalah ini kan. Untuk anak-anak muda, walaupun ibarat kata manalah tahu di jam sekolah tak belajar pasal wayang golek ni kan. Di app dengarkan Pro 4 ada selalu tentang budaya di Indonesia yang boleh kita kenalkan budaya-budaya yang ada di Nusantara ini ya. Baiklah saudara, tentunya artikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara, tentunya di samping itu juga ada pula namanya para Nayaga, iaitu kelompok pemain musik tradisional yang memainkan gamelan, kendang, gong dan rebab, sedara. Untuk mengiringi jalannya cerita, tak ketinggalan juru kawih yang menyanyikan tembang-tembang pengantar suasana serta juru alok yang mengisi suara tokoh pendukung. Seluruh elemen ini bersatu menciptakan pengalaman bertujuan yang kaya dan menggugah. Wayang golek memiliki beragam bentuk yang mencerminkan ragam fungsi dan konteks budayanya, sedara ya. Ada wayang golek cepak yang biasanya membawakan kisah-kisah lokal atau sejarah tokoh-tokoh daerah, sedara. Kemudian wayang golek Purwa yang menampilkan epos Mahabharata dan Ramayana dengan sentuhan gaya Sunda ya. Terakhir wayang golek modern yang memulai merambah tema-tema kekinian seperti isu sosial, politik atau kehidupan sehari-hari agar lebih dekat dengan generasi masa kini, sedara. Hingga kini, kesenian khas Sunda yang ini pun hidup dengan terus beradaptasi di tengah masyarakat. Pertunjukan ini masih sering hadir dalam berbagai momen penting seperti hajatan, pernikahan atau perayaan adat lainnya ya. Dalam konteks ini pun, wayang golek berperan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi sosial yang kuat, menjawab kebutuhan spiritual sekaligus juga menjadi sarana hiburan yang mempererat hubungan antar warga. Baiklah, saudara perompak di mana pun saja berada, nampaknya kita pun sampai di penghujung masa ya. Selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Buat orang tua saya yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771444950, di talian WhatsApp 0811704888 60 ya. Baiklah, saudara perompak di mana pun saja berada, tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asam rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan cita rasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam perempat RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnografi.

0: matematika bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Anak udang-udanglah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
3: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
2: Betul. Dengar ini. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong Senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya Joget Hitam Manis.
4: Cocok itu bang.
2: Mainkan.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara tentunya tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-704-8860. Sedara ya. Baik, sedara Pro 4 dimanapun saja berada, masih kita di Langgam Serumpun Melayu pada malam hari ini. Yang ingin bergabung, sudah pun tadi kami hadiahkan dua buah lagu daripada Cik Mek Molek, dan sekarang pun tadi ada dibilas juga dengan lagu Joget Hitam Manis ya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, kami cuba sambutlah dulu di talian telefon. Penelpon yang pertama ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam kembali Kak Deli. Pertama malam hari ini ya.
1: Yo. Kan datang nangkring. Tunggu lebat buat mengkudu. Mengkudu ada di tempat eyang.
0: Iya.
1: Selama nyari rindu, ingin pulang kampung.
0: Oh, pulang kampung.
1: Iya. Kayaknya
0: Cari
1: tiket dulu.
0: Ah, itu betul. Yalah, kalau ada tiket aman aja, perjalanan sampailah tu.
1: Iya. Tapi ini pasal sering delay.
0: Iya bu, ya daripada kak, sebab-sebabnya maklum jelas cuaca dan kondisi kita saat ini.
1: Iya, dari itu juga sama bapak. Kita minta lagu nih.
0: Lagu apa tu?
1: Ini bisa saya lagu yang tadi siang sahur putar tu dah mau dekat jam 5 lewat itu.
0: Lagu apa tu tadi tu? Gimana?
1: Buat lagu tu.
0: Lagu apa judul lagunya?
1: Itu dia. Tadi aku cari-cari di Google kan, aku tak ada pula lagu Tanjung Pinang punya tuh.
0: Apa eh?
1: Salah muter tadi jam 5 lewat. Petang tadi itu. Kenapa pula lagu itu?
0: Apa judulnya? Gak ada pula tinggal di sini ini.
1: Nah itu juga. Aku nyari di Google tadi apa yang judul dan ini kok tak ada.
0: Besok jumpa Salwa ditanya apa yang diminta.
1: Tanya Salwa.
0: Oke.
1: Kita minta ini aja dulu lah ya. Gurindam jiwa.
0: Tuai padi antara masa.
1: Esok jalan layu-layuan. Insan kami antara nampan.
0: Esok jangan
1: rindu.
0: Mantap.
1: Jadi profesor.
0: Iya.
1: Iya, kita tidak salam juga aja lah ya.
0: Boleh, silakan.
1: Selamat bertugas, selalu. Panjang umur, rezekimu lancar.
0: Amin ya Allah.
1: Yang soleha, ibu bapak pun sehat. Kita doa yang terbaik buat rakyat. Selalu lah ya. Nanti ada Nek Anjang, Nek Panda, Nek Parti, Nek Jinan Evania, Nek Ali, Nek
0: Teh.
1: Nek selalu ada Kak Owir, ada Bang Udi, Mak Bapia, Bunda Permata, ada Nek Lo, Mak Lo, Mak Iya.
0: Baik.
1: Nanti diteruskan sama yang belakang salamnya ya.
0: Baik, boleh.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deli kita yang berada di Baliba . Itu tadi ada Kak Deli yang pertama. Di belakang Kak Deli ada siapa kiranya? Lagu Gurindam Jiwa nanti kami tunaikan Kak ya. Baiklah saudara perempat, dimanapun saja berada, pukul menunjukkan 21:27 waktu Indonesia Barat ya. Mudah-mudahan kita sihat-sihat selalulah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kondisi cuaca kita semacam ini, samalah kita menjaga kesihatan jiwa, saling mengingatkan satu sama lainnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mak Rika ke?
2: Ya.
0: Jauh pula main dekat WA ni. Jauh pula putar luar main dekat WA pula.
2: Nah, pergi Mak Rika megah-megah mejek-mejek terlepas. Rancor rusak.
0: Oh, pecik-pecik langsung.
2: Macam Mak Rika terlepas. Pecan rusak rancor.
0: Oh, macam tu. Baiklah.
2: Cari yang lain ya.
0: Cari pasal malam aja.
2: Baru-baru balik pasal malam ni.
0: Balik pasal malam. Jangan-jangan pasal malam tu kelak Mak Rika ni yang punya tak? Tengok anak buah kerja.
2: Takut anak buah kerja tak beres.
0: Tahu itulah. Hari-hari tak malam pergi.
2: Rika rupa ni tak dapat masuk api wasa kan?
0: Oh, ya pula eh. Bau sabuk tu ingat.
2: Ini pakai api bapaknya.
0: Oh, yalah. Mak, apa nak dengar lagu mak malam ni?
2: Lagu apa ya? Nanti dah lama tak minta, dia kadang suka lupa-lupa. Dah berapa hari tak masuk, dah tinggal
0: je. Lupa-lupa, tak jauh kelak ujung-ujung langgam, apa nama, serumpun kasih terbuang. Kalau tak pun, mabuk ke payang. Itulah modal.
2: Dah hafal ya.
0: Kalau tak pun bilas dengan lagu kenanganku.
2: Mak, story cincin mak saja.
0: Mak, story sikit yeah.
2: Apa?
0: Ya, yeah, agak storing mak. Kecilkan storing sikit mak. Ya, yeah, betul.
2: Ni?
0: Masih juga.
2: Padahal dah jauh ni.
0: Oh, itu pula.
2: Cincin emas saja.
0: Cincin emas eh? Cincin emas. Masih storing juga mak. Kecilkan aja suara aja mak.
2: Tunggu ya.
0: Betul mak eh. Lama-lama kelak meleleh air torik keluar.
2: Ini hasil bunyi tak?
0: Suara mak berbunyi lah. Storing dia masih juga.
2: Storing masih juga?
0: Dah boleh lah mak.
2: Padahal mak Rika ni dah jauh ni. Salam-salam lah dulu.
0: Ya, sila mak. Sila.
2: Salam pertama buat Ardi. Selamat bertugas. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Dimurahkan rezeki. Yang warusan Kak Deli tadi ya?
0: Kak Deli, betul. Deli.
2: Buat makcik emak, buat mama muda. Mama muda dah masuk?
0: Mama muda belum. Mak yang kedua malam ni.
2: Masuk makcik emak, mama muda.
0: Ya. Yeah.
2: Buat Pak Umar. Buat Pak Gapar, buat Kang Irwan. Buat Mas Prabu. Buat Amzah Yusof, buat Yusof.
0: Baik.
2: Buat Bang Bayu. Buat Bang Lukman, Bang Udin. Buat Yang Ucu. Buat Mak Nora, Mak Indah. Buat Wir. Buat Nek Longya. Buat Nek Pania. Buat Mak Botak, Anjang Nor. Buat Nek Teh. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat Pak Sarina. Buat Bang Iman. Dia kalau dah masuk ni dengan sekolah ni. Buat Mak Belian. Buat Bunda Pemata. Siapa lagi ya? Buat Mak Ngah di Cokolek. Buat Puteri Cokolek. Buat Puteri Bunsu.
0: Saya.
2: Siapa lagi ya?
0: Buat semua.
2: Bawa Abang ke Malai. Dah berangkat lah dia mungkin ya.
0: Agaknya lah.
2: Semoga dia selamat pergi, selamat balik nanti.
0: Ya, saya.
2: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Bawa Pak Kumis. Dia ingat satu-satu ni.
0: Yelah, kalau macam tu. Nampak ada yang menunggu juga.
2: Banyak salam satu buat semua lah ya.
0: Ya, saya mak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mak Rika kita yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusof. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik. Baik sah. Tapi tak bisa, kemarin malam tak bisa masuk Bang Ardi.
0: Kenapa demikian? Oh, baiklah kalau begitu malam ini dapat bergabung lagi ya.
3: Alhamdulillah malam ini bisa masuk. Yang malam apa nih? Malam Sabtu ya.
0: Betul.
3: Tak ada pantun nih Bang Ardi, cuma lagu lah.
0: Boleh, lagu apa Bang Hamzah?
3: Lagunya Rebutan Aceh Bang Ardi.
0: Rebutan Aceh, boleh nanti kami tunaikan ya.
3: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Selamat malam sama bertugas. Semoga sehat selalu. Dalam lindungan yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
3: Kemudian tadi sudah difotokopi dengan Mama Rika di Pulau Labi tadi semua. Dari yang pertama hingga yang terakhir semua disinggol.
0: Baik.
3: Untuknya Bang Ardi ya, selamat malam sama petugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Bang Ardi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Hamzah ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Arjuna.
4: Ya, saya
0: alhamdulillah kabar baik. Bang Hamzah, Bang Hamzah, Bang Arjuna lemah lah suara.
4: Lagi kerja ni.
0: Oh, lagi kerja. Oh, apa yang dia kerja tu?
4: Itulah akan kau nyangkul
0: tu. Oh, itu bukan, kalau lah hari-hari tu bukan nyangkul lagi. Kerja ngorek-ngorek tanah nama dia ni.
4: Lagi anu ni, banyak-banyak buat cendol ni.
0: Oh, buat cendol. Apa lawan cendol tu?
4: Tak tahu
0: ni. Oh, tak tahu.
4: Cendol
0: pantan
4: apa pun tak tahu
0: ni. Oh, pula. Kadang, ya.
4: Kalau boksit dekat Happy Flat kan sama dekat kita melanyak cendol ni.
0: Oh, awak lah, betul.
4: Ni lagu ni.
0: Ah, lagu apa tu?
4: Ni lagu Malaysia ni, tak ni?
0: Tak boleh.
4: Ha?
0: Tak boleh.
4: Oh, tak boleh. Kalau Malaysia tak boleh, saya nak minta lagu ni lah.
0: Lagu apa?
4: Undangan Merah Jingga je.
0: Undangan Merah Jingga.
4: Undangan Merah Jingga tu Melayu kan, bukan Malaysia kan?
0: Bukan.
4: Undangan Merah Jingga je. Boleh kan? Lagu
0: boleh. Boleh, boleh, silakan.
4: Awaklah buat penyiaran ganteng. Saya dah tengok ni muka foto awak ni.
0: Tengok dekat mana?
4: Mak Belian ada kira.
0: Mak Belian ada kira. Luar biasa.
4: Awak
0: ada ampun lah.
4: Jujur sama sama siapa eh? Dia foto perempuan dengan awak pun.
0: Bukan Ardi tu, salah orang tak?
4: Bukan Ardi eh?
0: Bukan. Orang. Bukan. Ha, siapa?
4: Bukan.
0: Eh? Bukan.
4: Apa kau baju putih kan? Gigi agak songel kan?
0: Gigi agak songel. Bukan Ardi tu.
4: Bukan eh?
0: Bukan.
4: Yang berfoto empat orang sama Mak Belian tu bukan eh?
0: Bukan ni. Bukan.
4: Oh, bukan
0: baru
4: kita salah
0: orang lah. Oh, lah. Betul lah.
4: Apa satu kita pasti ketemu di
0: Minang. Boleh ngopi-ngopi.
4: Tidak lah, Dino. Rapi, Dino.
0: Ah, nantilah saya akan bagikan, le WA.
4: Ah, nanti kem ke WA, saya.
0: Ah, boleh.
4: Soalnya nomor saya ni, kalau orang telefon tak ada nama, tak masuk, Dino.
0: Oh, gitu.
4: Ah, kalau WA dulu, oh, masuk. Nanti kalau orang telefon tak masuk, nanti saya nak berapa benar, nombor tu panggilan tak jawab dia.
0: Macam tu. Yalah.
4: Memang sesetnya gitu.
0: Oh.
4: Tapi kalau
0: orang
4: itu WA je. Kalau WA macam tu.
0: Ah, yalah. Kalau macam tu. Bukan lolah ronding macam itu boleh lah. Kelak tu. Aman lah.
4: Aman lah ya dah. Salam-salam tadi buat Pak Hamzah Yusof ya.
0: Ah, betul. Pak Hamzah Yusof. Betul, betul.
4: Buat Mak Rika, buat Bang Uden Buat Mak Perlian, buat Nek Tino, Nek Manda, buat semua-semua aja tadi.
0: Ah, boleh lah kalau
4: macam tu. Alamak Singgol Abis,
0: Nek
4: Singgol Abis.
0: Ya.
4: Mama Muda, boleh kerja mungkin Mama Muda eh. Singgol Abis semua eh.
0: Boleh.
4: Darah semua wakili Aida sama Mama Dini je. Apa telefon pertama sampai terakhir ni.
0: Ya, saya.
4: Buat Ardi balik hati-hati eh.
0: Boleh.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arjuna kita malam hari ini yang tengah ngulik-ngulik tanah. Asyik main tanah. Teguh Bang Juna. Yalah, semangat selalu Bang Juna, sihat-sihat selalu. Mudah-mudahan berkahlah rezeki yang dicari yang didapatkan ya. Mudah-mudahan juga menjadi apa namanya, motivasi untuk yang lain-lain juga lah. Assalamualaikum. Ada siapa di belakang Bang Juna?
5: Waalaikumsalam. Apa khabar di?
0: Alhamdulillah, hey. Khabar baik.
5: Apa, melamun ke?
0: Taklah, tak lama. Nyemur baju lembab suara ni.
5: Apa ngentam suara lembab?
0: Hujan tak, hujan setengah-setengah lembab jadi.
5: Mana ada hujan ni, tak tahu. Pelari hujan sih tak hujan ni.
0: Bintan hujan tadi di ke kampus.
5: Oh.
0: Hujan ini. Kalau tengok tu hujan lokal lah.
5: Ya memang di. Kadang di sini hujan, sana tidak. Bantuan ni. Biasa bukaan untuk Adi.
0: Apa tu?
5: Ada sekuntum bunga melati.
0: Ya, saya.
5: Taruh ni. Mari dia taruh di atas meja.
0: Saya.
5: Assalamualaikum, hai Adi.
0: Waalaikumsalam.
5: Adi sekarang apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Saya sihat walafiat.
5: Dah masuklah tiga orang ni dia.
0: Haa?
5: Dah berapa orang masuk tiga?
0: Dah nek ni yang kelima kalau tak silap.
5: Mana pula yang kelima?
0: Iya, nek yang kelima. Kak Deli, Mak Rika, Bang Hamzah Yusof, Bang Arjuna.
5: Oh, kalau nek baru buka lah ni.
0: Ah, macam mana pula Ardi tak tengok? Ardi yang nunggu benda lah ni.
5: Nak nengkau pula dengan penyiarin.
0: Oh, ini dalam... Bapar, ni. Degil.
5: Oh, degil. Degil yang tua ni susah ni.
0: Oh, betul mang ni. Arti pernah merasa macam tu. Tapi tak apalah. Bergurau-gurau eh, Nek.
5: Ya.
0: Nak makan, Nek?
5: Udah.
0: Oh, dah makan. Alhamdulillah.
5: Ni jarang makan malam ni. Siang jam 4 dah makan
0: oh,
5: ni.
0: Oh, macam tu. Ada pantang lagang ni, Nek?
5: Bukan. Penyakit gula ni susah ni.
0: Oh, yalah. Tinggal tahu kopi teh lah kalau gitu, Nek.
5: Kalau Ardi tak ada gula, datang je ni. Tak ada pantang lagi. Tadi ada pantang satu je lagi lah ni.
0: Boleh.
5: Tak ada ini nak buat pantun susah. Nak nulis tahu, baca tak tahu ni macam mana model.
0: Suruh orang belakang tukang baca.
5: Aduh, orang belakang dia bunyi pula jadi pantun kan ni.
0: Oh, macam tu.
5: Orang muda tak nak so pantun dia ni, pantun nek-nek kata dia.
0: Oh, ya pula kadang. Ya, faham-faham sama tahu aja itulah pula. Bukan masa dia. Nek?
5: Nek pula. Ke Bintan apa ni?
0: Ha? Kuliah, Nek.
5: Oh.
0: Ya.
5: Yang umrah dia?
0: Bukan. Kami haji, Nek.
5: Hai. Haji belum lagi, Nek. Tak lama lagi haji.
0: Alay.
5: Lagu dia?
0: Lagu-lagu apa, Nek?
5: Lagu apa dia? Kadang bingung nak lagu, Nek. Habis pandai pilih lagu. Lagu sedap ke Adi, sedap lah kat Nek.
0: Lagu apa? Orang tanya orang belakang lah. Lagu apa nak?
5: Mana ada orang belakang?
0: Oh, tak ada orang belakang. Susah juga lah. Kita tak dapat bersandar lah. Ini.
5: Kalau lagu dia, lagu itulah. Lagu apa dia?
0: Serumpun Kasih Terbuang.
5: Serumpun Kasih Terbuang. Dia tak ada. Malah tak lagu dia
0: bukan,
5: tak
0: dengar. Bukan terbuang. Dilota orang. Bertabur kat lapang.
5: Tengah bungo je dia ni.
0: Nah, itu pula.
5: Tak, lagu ini aja tadi. Lagu apa?
0: Tanya sama hati, apa asal sayang?
5: Tak apalah ni, itu kan masa-masa dulu. Masa nak berduet dulu ni, ada nak berduet ni.
0: Oh ya, yeah. Bukan teringat dengan orang lama tak?
5: Oh lah, ingat dengan orang lama.
0: Yelah, nanti kami putarkan ya, Nek ya.
5: Lagu tu dia.
0: Ya, saya boleh.
5: Salam-salam pertama sekali untuk Abi. Selamat malam buat tugas. Sihat selalu, panjang umur dimurahkan rezeki. Semoga dapat jodoh orang yang soleha, Aidi.
0: Itu, amin ya Allah.
5: Dan Ardi juga menjadi imam yang terbaik untuk keluarga nanti, Aidi.
0: Oh, kalau tak baik, doa kuno tak apa-apa. Kelak mentang terbalik pongkang. bahaya, nak apal dulu doa kuno ni. Kalau nak jadi imam.
5: Ada ni, mana dah dapat bini tak tahu jahit.
0: Itu pula, saya takut macam tu lah. Melintang bujur lalu patah je lah. Aduh, hai.
5: Lagu apa ni? Lagu Wak Jeng.
0: Wak Jeng.
5: Terima kasih sayang. Untuk dan tak lupa doa untuk Adi, semoga sukses kuliahannya dia.
0: Amin. Allah, terima kasih ni.
5: Tak lupa dapat job selalu di. Sihat mak bapak juga adik-adik.
0: Itu betul. Terima kasih.
5: Semoga apa yang dihajat Aldi sentiasa dijabah Allah nantinya dia.
0: Amin. Terima kasih ni doanya. Nek pun sihat-sihat selalu lah, bahagia selalu, sejahtera lah ya, Nek.
5: Untuk Nek Baki, untuk yang masuk tadi, Deli.
0: Ya. Yeah.
5: Siapa lagi tadi?
0: Siapa lagi?
5: Ya, Deli, Pak Hamzah Yusof.
0: Betul.
5: Arjuna, untuk Mak Rika.
0: Saya.
5: Siapa lagi? Untuk Dang, Dang lah lama tak masuk. Ngapa Dang?
0: Dangkung.
5: Tadi masuk ada dia dengan Sarwa tadi.
0: Oh, ada.
5: Ada.
0: Oh, gitulah.
5: Dah ada tidur ke belum tak tahulah ni.
0: Faham, cukup tahu aja lah.
5: Ya, untuk Mak Aida. Untuk Pak Maun.
0: Ya.
5: Untuk yang dipancur siapa ni?
0: Pak Kumis.
5: Pak Kumis. Betul. Untuk apa lagi? Mr. Mahmud. Untuk Bang Bayu. Untuk ini kawan ni yang di dekat Semenjang tu. Semoga sihat selalu. Diangkat penyakitnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Amin ya Allah.
5: Itu aja dia.
0: Ya, saya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek manda kita ya. Assalamualaikum. Oh, saudara. Mak Ngah. Assalamualaikum.
6: Ha. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mengalik mata rupanya.
6: Oi. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Mak Ngah apa buat?
6: Mak Ngah ni katanya, apa nama dia kata Mak Belian pun. Ha. Menunggu-nunggu orang dari tadi, memang pula kapok emang kata Abdi pun.
0: Oh yalah, sianya.
6: Nunggulah dari tadi kan.
0: Ayo.
6: Abdi tu, apa nama dia tu? Dah malam ni dah makan belum?
0: Oh, makan lah. Mak Ngah macam mana? Ya.
6: Janganlah makan malam agak ya.
0: Oh. Mak Ngah lah makan.
6: Mak Ngah ni dari tadinya. Dia makan dia. Hari ni makan yang dikit dia. Lagu dulu dia. Pantun lah tak
0: lagu
6: ada
0: dia. Tu?
6: Lagu aja lagu dia apa ya. Semalam tu ada minta lagu Malam Basaria tu lah ada ya dia.
0: Dah ada.
6: Mak Ngah pula lah yang minta.
0: Oh, Mak Ngah
6: pengen pula.
0: Laku nampak lagu tu.
6: Hah? Laku.
0: Oh, laku.
6: Oh. Tak boleh pancing satu lah, nak dua ya dia.
0: Oh, Mak Ngah nak dua.
6: Apa, laku. Boleh lah dia laku. Itulah cari orang. Biar cepat habis.
0: Oh lah. Turutkan
6: je. Lah lagu. Salam ya dia.
0: Ah, salam sila.
6: Salam buat Adi kat malam sama tugas. Yeah. Semoga Adi sehat selalu. Minta nenek. Semoga sehat nenek. Buatnya Nek Pino juga.
0: Yeah.
6: Buatnya Kak Damadu, Kak Wir. Kak Wir mana lah lama tak dengar.
0: Nah, itulah.
6: Buatnya siapa ya? Buatnya Mak Yang Ucu juga, Mak Nora, Bang Luqman. Siapa lagi ni? Buatnya Bang, ada tadi Bang Ajuna ya di?
0: Ya.
6: Yeah. Banyak eh juga.
0: Baik.
6: Siapa lagi ya? Banyak eh Bang Janggut, Bang Apar. Semua ni dia.
0: Ya. Yeah.
6: Kak Sarina Kiyo juga di. Sian dengan Mak Long dia tu. HP-nya katanya gelap, hitam. Suara ada tapi dia dapat lima kata.
0: Oh, macam
6: tu. Macam kena air agaknya. Letak ke tidak tahu. Pokoknya ada bunyi tapi tak nampak kita. Nampak kita. Tak nampak ke nomor lah kita dia.
0: Oh, yelah.
6: Sian pokoknya cepat sembuh. Asak ya HP-nya tadi baiki ke belain esok ya. Ya, nengok. Buat yang karang semualah yang mendengar mewakili Mak Jim aja.
0: Boleh.
6: Badi tu aja. Semoga sihat jadi.
0: Ya, saya.
6: Terima kasih ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah Haida kita rupanya ya. Saya sihat selalulah Mak Ngah. Mudah-mudahan dapat bersua kembali. Tentunya kita bersembang bual, bersenda gurau ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya kami cuba sambut dulu di talian WhatsApp, di talian telefon maksud kami. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo.
7: Halo.
0: Halo. Ya. Yeah.
7: Sekuntum bunga-bunga cempaka.
0: Ya. Yeah.
7: Cempaka disusun nak dari suntik. Assalamualaikum kata pembuka. Yang gabung berpantun dengan Bang Ardi kira lah sudi.
0: Masuklah Nyang dengan senang hati.
7: Jangan buka pintu.
0: Lah Nyang selagi tadi.
7: Semalam Nyang tidur Bang Ardi.
0: Cepat nak mengalik.
7: Tak tahulah apa jadi sekali celik dah jam 3 Bang Ardi.
0: Oh ya lah lah lah bersahurlah sekali.
7: Bang Ardi pun dah tidur balik kan.
0: Itulah
7: apa
0: pula. Saya.
7: Apa yang mak Ngah tak ada pantun tadi?
0: Apa tu? Oh, tak ada pantun. Dah nak mengalip dia cakap.
7: Oh, dah nak mengalip?
0: Oh.
7: Kalau gitu, Nyang bagi je lah kat dia. Dua rasa pantun, Bang Adi.
0: Boleh, boleh. Silakan, Nyang.
7: Dah lama tak bagi dia pantun, kan? Macam ini, Mak Ngah Haida. Bunyi dia. Perahu ku kayu, pendayung hati Bang Adi. Adi pukul ombak sepanjang masa. Sudah ku tahu apa tu? Cinta tak pasti Bang Adi eh?
0: Ya.
7: Apa ni? Rindu bermain di depan mata Bang Adi eh.
0: Oh ya la la la la la la.
7: Selangkat lagi ya Mak Ngah Haida.
0: Macam mana tu?
7: Angin bayu menyentuh muka. Ada rasa dingin, bahang, membara Bang Ardi, eh?
0: Ya.
7: Sudah ku tahu sakit bercinta. Kasih ku jadi tak tentu rasa Bang Ardi, eh?
0: Weh, berat. Saya. Yalah.
7: Minta dondang Bang Ardi.
0: Dondang apa tu sekiranya?
7: Pakai banten Bang Ardi, eh?
0: Boleh.
7: Pokoknya pintu tu lah Bang Ardi. Pokoknya kalau pantau minta lagu, ada pintu dia semua.
0: Entam aja. Dengan senang hati kami.
7: Jaminya Bang Adi.
0: Ya.
7: Malam hari tutup pintu.
0: Ya.
7: Sebab hari sudah pun malam. Makan mati kan?
0: Ya.
7: Malam ini yang nak minta diputarkan lagu.
0: Lagu apa?
7: Dari Puan Sri Saloma, judulnya Diam Diam Bang Adi.
0: Oh, Diam Diam. Diam Diam merayap.
7: Diam Diam aja mangga, eh? Tapi jangan tidur dulu, lagu belum diputar Bang Adi, eh?
0: Diam-diam merayap.
7: Diam-diam merayap.
0: Dah keluar senyap-senyap merayap.
7: Tidur sorang-sorang, mana dia merayap Bang Adi.
0: Aja pula kadang.
7: Jangan marah Mak Ngah, eh?
0: Gurau aja.
7: Yang tinggalkan ini dengan sangkat pantun lagi Bang Adi, eh?
0: Boleh.
7: Petang-petang. Ini pintu lagi Bang Adi. Petang-petang menutup pintu. Jangan lupa menutup tingkap Bang Adi, eh?
0: Baik.
7: Orang yang beradab, kerana ia berilmu Bang Adi, eh?
0: Betul.
7: Orang yang berilmu, belum tentu dia beradab Bang Adi, eh? Ini bolak-balik, bolak-balik, tapi dia mempunyai makna yang tersendiri Bang Adi.
0: Betul sangat.
7: Kalau orang yang beradab itu kena dia berilmu Bang Adi, eh? Orang yang berilmu belum tentu dia beradab Bang Adi, kan?
0: Ya, saya.
7: Yalah. Nyang salam dah gabung aja tadi, eh?
0: Boleh.
7: Awal tadi ada Kak Jeli, eh? Barusan ada Nek Manda, mungkin Nek Baskis nanti nak gabung, eh? Barusan ada Mak Ngah, Aida, eh? Awal-awal saja ada Marika tadi, eh? Bang Adi, eh?
0: Saya.
7: Mungkin Kak Wer, tadi dia ada gabung Kak Saluang. Mudah-mudahan gabung nanti dia, eh?
0: Amin, ya Allah.
7: Pokoknya buat Mak Ita, Mak Nora, Mak Indah semua, Kak Mansur sana, Bang Adi, eh?
0: Boleh.
7: Tak terlupakan buat Pak Makmur kita, buat Pak Maon. Ini Bang Awang kita dah lama tak gabung, eh, Bang Adi, eh?
0: Ya, betul.
7: Gitu aja lah Bang Adi, eh?
0: Ya, Nyang.
7: Buat Bang Adi sama tugas. Baliknya nanti sama sampai di rumah. Tetap jaga kesihatan Bang Adi, eh?
0: Ya, Nyang. Ya, saya.
7: Terima kasih, Bang Adi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pula Nyang Ucu kita rupanya. Assalamualaikum belakang Nyang Ucu. Hello.
8: Waalaikumsalam.
0: Mama muda.
8: Apa khabar, Di?
0: Ya, saya khabar baik, alhamdulillah. Mak muda ni apa khabar?
8: Alhamdulillah, baik jugalah.
0: Ois, mantap. Sehat, eh?
8: Sehat.
0: Itulah.
8: Udah makan yang keberapa kali tu?
0: Ardi?
8: Ya.
0: Baru belum mengulang keempat kali.
8: Wah,
0: belum mengulang keempat kali. Yelah, belum mengulang keempat kali.
8: Udah banyak yang masuk, ya?
0: Alhamdulillah, mama muda yang ke-8.
8: Waduh, jadi yang ke-8.
0: Bukan yang ketiga. Yang ke-8, kan?
8: Yang ke-8.
0: Betul.
8: Ya tak apalah, salam-salamlah buat tadi yang ada barusan Mak Ucu, ya.
0: Ya, betul.
8: Mak Nora, masuk sinilah Mak Nora. Kak Wir, kemana lah dirimu?
0: Ya, hijrah macamnya.
8: Buat Mak Ngah juga. Buat Mak Dini, buat Bang Bayu, buat Bang Ali golek-golek. Kayaknya berapa malam ni gak dengar suara Bang Ali golek-golek. Bang Awang Janggut juga, buat Mak Rika, buat Kak Deli, buat Nek Manda, buat Nek Balkis, Buat Mak Berlian juga. Terus buat Bang Kemalai. Yang di Karas ya, ada Mak Dini. Ada Kak Ida juga. Terus ada Mami Yeni. Terus yang di Bintan lah ya. Mak Penaram.
0: Yeah.
8: Cik Mah juga buat Bang Uden. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
8: Semua-semua aja lah, Di. Semua, yang masuk semua. Pokoknya disenggol semua.
0: Boleh.
8: Lagunya ini lagu apa ya?
0: Lagu apa kira-kira?
8: Di, lagu Melayu ya?
0: Iya, betul.
8: Lagu Melayu ini apa ya? Ini aja lah. Anak Itik aja.
0: Anak Itik lagi, boleh.
8: Taunya Anak Itik aja.
0: Mau Wardi carikan lagu yang lain, mau?
8: Maulah. Apa?
0: Ingat Hati Merana judulnya.
8: Boleh lah.
0: Hati Merana. Okey, nanti
8: kamu... buat Adi, makasih ya.
0: Iya.
8: Yeah. Makan lagi lah yang kelima atau keenam, silakan.
0: Siap, nanti kami kalau mama muda yang suruh, insyaallah kami tunaikan.
8: Okey, selamat tugas, selamat selesai ya. Baliknya hati-hati. Assalamualaikum. Ditunggu lagunya.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya kami cuba sambut dulu di talian. Telefon ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Berat bunyi suara kita. Gila wak ayah. Nek Balkis, Nek Balkis.
9: Bukan, tadi ada mama muda. Ini mama tua.
0: Oh, kira kan mama darah tadi.
9: Mama tua, dah tua.
0: Oh, dah tua. Berapa? Belum kakak tua
9: gitu. Berapa umurnya?
0: Bukan, berapa tumbuh giginya? Oh, ya.
9: Ya. Jadi nenek-nenek.
0: Oh, sudah jadi nenek-nenek, oma-oma eh. Nah, iyalah kalau begitu.
9: Orang panggil oma tu orang berduit, Di.
0: Oh, ya. Yeah.
9: Oma, opa tu orang banyak duit. Kalau mak ni tak ada duit.
0: Oh, macam tu.
9: Duit aja lah untuk makan.
0: Ya, jadilah cukup untuk makan.
9: Untuk belanja, untuk makan hari-hari ada lah, Di.
0: Itulah, itu penting.
9: Awaklah, Di. Mak datang ni tak ada nak berpantun, nak minta lagu aja.
0: Lagu apa kira-kiranya?
9: Lagunya itulah dari Yan Junet aja lah, pilihkan lah, Di.
0: Yan Junet?
9: Yang Junet yang berduet tu sama Rosmida tu. Nah, pilihkan ya.
0: Janganlah macam tu.
9: Ayolah. Salamnya tadi ada yang sakit. Cu, ada mama muda, ada papa muda, papa tua. Mama tua. Adik Bar. Adik Barkis, Adik Banda.
0: Ya.
9: Ada satu lagi. Ada Mak Ngaida tadi ya, ada Bang Ali golek-golek Mak Lisa. Buat Kak Wir, masuk Kak Wir, dia belum tidur tu, dia dengar aja tu. Nanti Mak telefon dia. Siapa lagi ya? Buat Pak Ahmadi, keluarga sehat selalu.
0: Boleh.
9: Buat Kak Diah. Semoga sembuh HP dia.
0: Amin.
9: Di WA pun dia kabar juga, Di. HP dia bermasalah. Kata dia gitu kan. Di grup.
0: Ayolah.
9: Buat Bang Udin, Bang Zayusuf.
0: Saya.
9: Buat Mak Rika. Buat siapa lagi? Pak Arwan Canggut.
0: Baik.
9: Buat semua aja lah, Di.
0: Boleh.
9: Buat perempuan pertama sampai terakhir. Buat Ardi, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
9: Ada tak lagu dia, Di?
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ada.
9: Yalah, dah itu aja.
0: Saya cuba tunaikan nanti ya. Baik, ada Mak Rika kita yang Mak Rika pula. Mak Berlian, salah sebut. Padahal sekampung di Ganet. Salah sebut juga lagi. Assalamualaikum. Apa khabar? Yang nak bergabung, silalah bergabung, ya kan? Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, saya cuba-cuba intai-intai, saya cuba tilik-tilik, ya, masih banyak lagu yang belum saya tunaikan. Tapi sebelum lagu saya tunaikan, saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasihlah buat orang tua saya yang selalu bergabung, yang selalu berbagi kisah, berbagi kongsi, namankan arti tiap-tiap malamnya. Jangan jelak, jangan bosan, ya. Mudah-mudahan kita sihat-sihat selalu. Doa yang terbaiklah untuk daripada Ardi, untuk orang tua-tua Ardi, baik yang mulai monitor maupun yang bergabung. Ya, malam hari ini kami ucapkan terima kasih juga kepada Kak Deli, Mak Rika, Bang Hamzah Yusuf, Bang Arjuna, Nek Manda. Kemudian ada Mak Ngaidan, Yang Ucu, Mama Muda, ada Mak Berlian kita. Ya. Ah, baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, pukul menunjukkan 21 lewat 58, boleh kita terima dua orang, satu orang, dua seorang, dua orang lagi penelpon kita. Ya, tapi tak boleh berlama-lama sebab ada lagu yang nak kita tunaikan, nak yang kita putarkan juga. Ya, baiklah saudara, saya dari jauh ni saya telik-telik dulu lewat pintu telefon, lewat pintu WhatsApp pun belum ada, tengok daripada khabar pesan pun belum masuk. Tak mengapalah ya. Saya cuba tunaikan lagu buat saudara, mudah-mudahan apa yang dipinta lagunya sesuai dengan selera. Mudah-mudahan dapat menemani waktu rehatnya juga di malam hari ini yang penat, lenguh longlai beraktivitas bekerja ya. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Kita mula ya.
3: Ayo.

0: Kau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wey, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Jangan salah, Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Cahaya di Kampung Sagu, karya Dia Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan, novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Dia Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landscape alam, kehidupan sehari-hari, dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng Lada Malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ke tengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Hantuin? Hah? Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
2: Mana?
1: Ha, itu, ha, itu lagi, tuan. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
1: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Inigo Windam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buruk.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka denganmu. Mereka itu suka menukar ayat-ayatmu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kebenaran.

Saudara perempuan seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد Puji dan syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau, kepada para sahabatnya dan juga kerabatnya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau, dikumpulkan dengan para sahabatnya, dikumpulkan dengan para kerabatnya dan diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah atau introspeksi diri adalah proses mengevaluasi diri secara kritis terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Dalam Islam, muhasabah merupakan suatu konsep penting yang mengajarkan seorang muslim untuk selalu introspeksi diri baik terhadap perbuatan baik maupun buruk. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18 yang berisi perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada-Nya dan memperhatikan apa yang telah mereka perbuat di masa yang lalu untuk hari esok. Artinya, ayat ini menjadi isyarat yang kuat bahwa muhasabah sangat penting untuk dilakukan agar manusia mempersiapkan diri menghadapi masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Shadaqallahu al-azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah mereka perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Menurut Imam At-Tabari dalam kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran, halaman 299, ayat ini memerintahkan setiap orang untuk memperhatikan amalannya yang telah dilakukan selama hidup. Apakah amalan itu berupa perbuatan baik yang akan menyelamatkannya di hari kiamat, atau justru sebaliknya, perbuatan buruk yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya untuk introspeksi diri dan menilai kembali amalan yang telah dilakukan. Setiap orang harus menyadari bahwa amalannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Oleh karena itu, setiap orang harus berusaha untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada seorang pemuda untuk menyampaikan sebuah nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ightanim khumsan qabla khumsin, sababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faraghaka qabla saghlik, wa hayataka qabla mautik." Jagalah lima hal sebelum lima hal. Mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum matimu. Nasihat pertama.

Pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita adalah perintah untuk menjaga masa muda sebelum datangnya masa tua. Masa muda adalah masa di mana setiap orang ingin mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Banyak orang yang terperangkap dalam hal-hal buruk hanya karena diawali oleh kata mencoba. Pada masa ini, banyak orang yang secara tidak sadar ataupun bahkan secara sadar menjerumuskan diri mereka pada hal-hal buruk. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus pada hal-hal buruk seperti lingkungan, teman, bahkan keluarga. Masa muda adalah masa-masa di mana usia paling produktif bagi setiap orang. Apalagi dengan fisiknya yang segar bugar, tentu semakin produktif. Oleh karena itu, nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita ini harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Perbanyak melakukan kebaikan dan beramal soleh. Karena ketika datang masa tua, segala aktivitas kita akan terbatas dengan fisik yang mulai melemah. Nasihat yang kedua yang Rasulullah sampaikan kepada kita adalah perintah untuk menjaga masa sehat kita, memaksimalkan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit. Kenikmatan hidup yang tidak ternilai di dunia ini adalah nikmat sehat. Karena apapun yang kita miliki saat ini, tidak akan bisa dinikmati jika kita sakit. Nikmat sehat bukan suatu kemewahan seperti emas ataupun perak, tetapi menjadi mahal ketika kesehatan telah berubah menjadi sakit. Nikmat sehat merupakan mahkota tubuh. Saat kita terbaring sakit, kita baru sadar bahwa kesehatan merupakan suatu hal yang sangat berharga. Tentunya, nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita, kita pergunakan sebaik-baik mungkin untuk melakukan hal-hal positif dalam rangka mengharap ridho-Nya. Ketika nikmat sehat yang telah Allah titipkan kepada kita sudah dicabut, saat itulah manusia menyesal karena telah menyia-nyiakan nikmat sehat yang telah Allah titipkan kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk memaksimalkan waktu luang sebelum waktu sempit. Waktu luang sangat berharga. Ketika kita disibukkan dengan hal-hal penting seperti pekerjaan, tentunya kita akan mengesampingkan segala urusan lain seperti keluarga, teman, dan hal lainnya hingga pekerjaan kita selesai. Bahkan terkadang terlalu sibuk dengan pekerjaan, ada sebagian orang yang sampai tidak sempat untuk melakukan ibadah. Maka selagi kita memiliki waktu luang, semaksimal mungkin kita manfaatkan waktu luang tersebut untuk aktivitas yang bermanfaat. Perbanyak amal ibadah, amal kebaikan seperti menolong orang lain yang membutuhkan atau melakukan hal-hal yang sekiranya bermanfaat. Jika kita memiliki waktu luang, sempatkan pula untuk bersilaturahim dengan keluarga maupun teman. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat selanjutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita adalah jagalah kayamu sebelum miskinmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat lebih berupa harta yang melimpah, maka ingatlah di situ pada hakikatnya ada harta orang lain. Oleh karena itu, sebagai tanda rasa syukur kita agar berbagi kepada sesama terutama orang yang membutuhkan. Selagi rezeki lapang, maka sempatkan untuk bersedekah sebelum Allah Subhanahu wa taala ambil kembali rezeki yang telah dititipkan kepada kita sebagai bekal kita di akhirat kelak. Dalam Al-Qur'an disebutkan manusia ingin hidup kembali agar bisa bersedekah. Mengapa orang mati ingin hidup kembali untuk bersedekah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
1: Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesal di saat meregang nyawa. Mereka meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertaubat dan menyusul semua amal yang dilewatkannya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebutkan, permintaan mundur atau hidup kembali merupakan suatu hal yang sia-sia. Allah menegaskan bahwa permohonan itu tidak akan pernah dikabulkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa pada ayat ini disebutkan sedekah secara khusus bukan amal-amal yang lainnya? Mengapa ayat ini tidak menyebutkan manusia yang ingin hidup kembali untuk sholat ataupun puasa? Karena sedekah merupakan salah satu amal yang pahalanya mengalir tanpa terputus, yakni sedekah jariah. Nasihat selanjutnya yang Rasulullah sampaikan kepada kita adalah, jagalah hidupmu sebelum matimu. Kematian adalah suatu kepastian dan salah satu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditebak dan disangka-sangka. Bisa jadi orang meninggal karena sakit, bisa jadi orang meninggal tiba-tiba tanpa tanda-tanda karena sakit. Bisa jadi orang meninggal karena sudah usia tua renta. Bisa jadi pula orang yang masih usia belia, Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil ataupun cabut nyawanya. Karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan sebelum datang waktu kematian. Saling membantu sesama di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Itulah 5 nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita yang perlu kita jadikan pegangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit agar segera diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sehat kembali dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Terakhir, mari kita bersama-sama berdoa agar kita disampaikan pada bulan suci Ramadan, agar kita bisa memaksimalkan bulan tersebut dalam rangka memperbaiki diri kita, mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita untuk berubah menjadi insan yang lebih baik lagi ke depannya, untuk memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rumah ada adatnya, yang di tepian ada bahasanya, yang agama ada syariatnya, yang iman ada akidahnya. Buah kelat di tengah halaman, pagi hari jatuh ke pangkal. Bertuah umat karena beriman, bertuah diri karena beramal. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tuma'ninah, dan penuh

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Emang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau di betok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempuan. Maklumat yang pertama, hasil perikanan merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki banyak daerah di Indonesia, terutama wilayah pesisir dan kepulauan. Kekayaan laut yang melimpah menjadikan sektor perikanan sebagai andalan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Potensi hasil ikan ini bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga memiliki nilai jual tinggi di pasar nasional hingga internasional. Jenis-jenis ikan tangkapan laut maupun budidaya seperti tongkol, kembung, tenggiri, bandeng, dan berbagai komoditas laut lainnya menjadi sumber penghasilan utama bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Selain itu, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan juga membuka peluang lapangan kerja baru, mulai dari pengolahan ikan segar, ikan asin, olahan beku, hingga produk turunan seperti abon dan juga kerupuk ikan. Dan hal ini juga menjadi nilai tambah yang memperkuat daya saing ekonomi daerah. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Di era modern yang serba cepat dan kompetitif, kreativitas menjadi salah satu kunci utama untuk bertahan dan berkembang di dunia kerja. Bukan hanya kemampuan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga ide-ide segar, inovasi, serta cara berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Di tengah tuntutan zaman yang menuntut efisiensi dan kecepatan, kemampuan beradaptasi melalui kreativitas menjadi lebih nilai yang bagus yang dicari oleh banyak perusahaan. Kreativitas kini tidak hanya dimiliki oleh mereka yang bekerja di bidang seni ataupun desain. Nah, Saudara Perempuan, hampir di setiap profesi, baik di dunia bisnis, teknologi hingga pelayanan publik, ide-ide baru sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan dan menciptakan peluang. Membangun kreativitas ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti memperluas wawasan, berani mencoba hal baru, serta terbuka terhadap perubahan dan juga kritik. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Minggu Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: 101,3 MHz Perombar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim, salam bahagia dan salam hangat untuk saudara perempat di mana saja berada. Bersama saya Syahrudin Aznam, pagi hari ini saudara perempat kita bersama lagi di Segantang Nada Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pergi ke taman memetik melati, embun pagi jatuh nan basah. Selamat pagi penuh energi. Mulakan hari semoga berkah. InsyaAllah ya. Saya Syahrudin Aznam akan hadirkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga ragam maklumat untuk pagi hari ini. Apa kegiatan yang nak dibuat hari ini, semoga semuanya bermanfaat ya. Baik itu kerja ataupun nak liburan ataupun nak leyeh-leyeh, nak meleha-leha kat rumah. Selamat pagi dan salam takzim untuk semua. Semoga pagi yang penuh kebaikan InsyaAllah ya. Menikmati hidup dengan baik, ini berarti hadir apa? Hadir sepenuh jadi setiap momen ya, mensyukuri semua hal-hal yang kita dapatkan, termasuk dengan hal-hal kecil sekalipun sudah berempat ya, dan juga menjalani hari dengan kesadaran

Pada akhirnya 94, hidup yang dinikmati dengan baik adalah hidup yang dijalani dengan seimbang. Bekerja dengan sungguh-sungguh, beristirahat dengan layak, berbagi dengan tulus dan juga tetap bersyukur atas setiap proses yang kita lalui.

tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

101,3 MHz Penomor FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Mandi secara berempat bukan hanya rutinitas harian, tapi juga merupakan kebiasaan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan kebersihan diri. Nah, menurut ahli kesehatan, mandi secara teratur, yang jangan mandi nih, ini membantu menghilangkan kotoran, keringat dan juga bakteri yang menempel di kulit kita setelah beraktivitas seharian. Apalagi mandi pagi, mandi pagi. Nah, saudara perempat, risiko infeksi kulit, jerawat atau bau badan itu dapat dikurangi secara signifikan, saudara perempat ya. Mandi 2 kali sehari, kalau saya berapa kali? 3 kali, 3 kali sehari ya. 3 kali, subuh, siang, petang gitu ya. Jadi mandi ini adalah ideal bagi sebagian besar orang kalau 2 kali atau 3 kali, terutama di daerah tropis seperti kita Indonesia nih. Jadi mandi pagi menyegarkan dan juga mempersiapkan diri untuk aktivitas. Sedangkan mandi petang itu membantu membersihkan tubuh dari keringat ataupun polusi. Nah, selain manfaat fisik dari perempat, mandi juga berdampak positif terhadap kesehatan mental. Paling banyak mandi air hangat itu, sensasinya luar biasa dari perempat ya. Air hangat saat mandi itu bisa membuat relaksasi otot kita yang tegang dan juga meredakan stres. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mandi air hangat sebelum tidur itu dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Nah, mandi pun juga bisa jadi momen relaksasi ya, dan refleksi diri setelah hari yang melelahkan. Asalkan yang terpikir telolong ya sudahlah gitu ya. Tapi penting juga untuk memilih sabun dan suhu air yang sesuai nih dengan jenis kulit masing-masing. Jadi penggunaan air yang terlalu panas dan sabun berbahan keras itu justru bisa menyebabkan kulit kita kering atau iritasi. Nah, oleh karena itu juga saudara perempat, masyarakat juga diimbau untuk menjaga kebersihan tubuh secara bijak dan tidak berlebihan juga. Jadi menjadikan mandi sebagai kebiasaan sehat yang dilakukan secara rutin. Jadi masyarakat juga tidak hanya menjaga kebersihan, tapi juga mendukung kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh. Nah, kenapa gaya hidup bersih dan sehat ini, saudara perempat, merupakan langkah sederhana tapi efektif dalam mencegah penyakit dan juga meningkatkan kualitas hidup seseorang.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di balik ragam karya seni, cerita rakyat, tarian tradisional hingga arsitektur khas Nusantara, ini tersimpan satu kekuatan penting yang kerap luput dari sorotan, yaitu imajinasi, saudara perempat ya. Imajinasi ini bukan sekadar kemampuan untuk membayangkan, tapi juga merupakan sumber daya tak ternilai dalam menciptakan, menghidupkan, dan juga mewariskan budaya dari generasi ke generasi. Nah, saudara perempuan, sejak dulu leluhur bangsa Indonesia juga sudah menggunakan daya imajinasi untuk menciptakan kisah-kisah epik ya, versi lokal, legenda rakyat, batik dengan motif simbolis, hingga wayang dan syarat dengan filosofi hidup. Jadi imajinasi ini menjembatani nilai-nilai luhur dengan cara yang indah, ya, kreatif dan juga mudah diterima oleh masyarakat. Dalam seni pertunjukan juga seperti tari dan teater tradisional, imajinasi menjadi kunci dalam merangkai gerakan, narasi dan juga simbol budaya. Nah, begitu juga dalam seni rupa dan kerajinan tangan. Imajinasi memungkinkan seniman mengekspresikan identitas budaya dalam bentuk visual yang unik. Nah, di era modern sekarang ini, saudara perempat, imajinasi juga jadi alat penting untuk mentransformasi warisan budaya menjadi lebih relevan bagi generasi muda. Dan ini juga terlihat dari banyaknya karya kreatif yang memadukan unsur budaya dengan teknologi, seperti film animasi bertema mitologi lokal, aplikasi wisata berbasis cerita rakyat, hingga fashion kontemporer dengan sentuhan etnik. Nah, imajinasi juga yang menjadikan budaya Indonesia terus hidup, dinamis, dan mampu bersaing secara global tanpa kehilangan akar dan juga identitasnya. Kau bilang

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di tengah kesibukan dan juga kompleksitas kehidupan modern, banyak orang berusaha untuk menemukan cara untuk mencapai keseimbangan dan juga kesejahteraan sejati. Salah satu pendekatan yang kini semakin diperhatikan adalah pendekatan yang holistik. Ia menekankan pentingnya menyelaraskan tubuh kita, pikiran dan juga jiwa. Nah, berbeda dengan metode yang hanya berfokus pada gejala fisik, nah pendekatan holistik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang utuh. Jadi setiap aspek kehidupan kita, baik fisik, mental, emosional maupun spiritual, diyakini saling berhubungan dan juga mempengaruhi satu sama lain. Nah, dengan demikian kesehatan bukan hanya sekedar ketiadaan penyakit nih saudara perempat ya, melainkan kondisi harmonis yang tercapai ketika semua aspek tersebut berjalan dengan seimbang. Nah, terkait dengan praktik pendekatan holistik ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara seperti menjaga pola makan sehat kita, rutin berolahraga, jangan mana itu jangan malas betul nak berolahraga gini ya, mager, malas gerak. Nah, ini melatih pikiran yang positif juga, mengelola stres serta memperkuat spiritualitas sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, kesadaran penuh mindfulness ini juga menjadi bagian penting untuk menghadirkan ketenangan batin dalam kehidupan sehari-hari kita. Semangat pagi.

makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun. Berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

0: kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak ndak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wai, wai.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, bahasa ini bukan hanya alat komunikasi tetapi juga cermin dari kepribadian seseorang. Cara seseorang berbicara mencerminkan bagaimana ia berpikir, bersikap dan menghargai orang lain. Oleh karena itu, menggunakan bahasa yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal penting untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati. Bahasa yang bijaksana tidak selalu berarti menggunakan kata-kata yang indah, tetapi bagaimana seseorang mampu menyampaikan pesan dengan sopan, santun dan penuh pertimbangan. Dalam kehidupan sosial, tutur kata yang baik dapat menenangkan suasana, menyelesaikan konflik dan juga mempererat hubungan antar individu. Sebaliknya, kata-kata yang kasar, tergesa-gesa seringkali menimbulkan kesalahpahaman, bahkan perpecahan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di tengah arus perubahan yang semakin cepat, merawat kemampuan diri menjadi kebutuhan penting bagi setiap individu. Kemampuan atau skill ini bukan hanya modal untuk bekerja, tetapi juga fondasi untuk beradaptasi, mengambil keputusan dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Karena itu, merawat dan mengembangkan kemampuan diri menjadi langkah strategis agar seseorang dapat tumbuh secara berkelanjutan. Merawat kemampuan diri berarti juga menjaga, memperbarui, dan meningkatkan berbagai keterampilan yang dimiliki, baik keterampilan teknis, sosial, maupun emosional. Para pakar menyebutkan proses ini sebagai bentuk investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada kualitas hidup. Tanpa perawatan, kemampuan diri dapat menurun, tidak relevan atau tertinggal oleh perkembangan zaman yang dinamis. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa.